0: di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
3: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang

0: 92,5 perbandingan Lampung, teman terbaik kamu. Masih sama Fasa Salsabila dan juga
1: Gilbert Lucas. Yang bakal nemenin kamu
0: di Sepada
1: Special Weekend, enggak dong?
0: Enggak dong. Udah habis weekendnya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya weekend terus gue jujur mau.
1: Kenapa?
0: Kalau weekend terus gue mau.
1: Jangan juga. Gimana ya? Gajiannya kalau weekend terus?
0: Mungkin ditukar weekend jadi weekdays. Enggak ya? Jadi
1: apa? Jadi weekendnya 5, weekdaysnya 2.
0: Wow. Tapi kerjanya 24 jam.
1: Enggak, thank you idenya.
0: Okay.
1: Enggak dulu ya.
0: Tidak iya. Berminat ya?
1: Tapi ya ngomong-ngomong tentang weekend sama weekdays. Nah, jadi Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jauzal ini mendorong penguatan hilirisasi komoditas pangan, teman Pro2.

0: dikatakan secara inklusif. Udahlah, dari tadi kita halus-halus kok bridgingnya. Sekali-sekali ya, kasar dikit lah. Boleh. Kenapa sih? Ah, udah capek nih jam segini. Masa gitu? Masa ngeluh? Jadi nih teman Pro 2 ya, Bapak Gubernur dari Provinsi Lampung ya, tadi memang bilang langkah untuk mendorong penguatan hilirisasi komoditas pangan yang dikembangkan secara inklusif adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja lokal. Nah ini penting juga karena kan in this economy,
1: yes,
0: ya kan kita butuh banget gitu untuk penyerapan tenaga kerja.
1: Mm-hmm.
0: Tadi kita bilang kan kayak weekend-nya gitu kan, sama weekdays-nya harus ada berasa bedanya gitu. Jadi lo bisa menikmati weekend karena weekdays lo ada kerjaan.
1: Iya.
0: Gitu lo tadi bridging-nya maksudnya.
1: Oke, baik.
0: Kenapa saya gak ketemu ya, ya?
1: Dan hal tersebut disampaikan saat memberi opening speech pada seminar nasional IPTEK terapan di Gedung Serbaguna Politeknik Negeri Lampung pada Sabtu 29 Agustus 2026.
0: Hidup Polinela.
1: Hidup. Yes. Hidup Aina, hidup Polinela.
0: Karena Aina dari Polinela, yes, harus dikasih tahu dulu konteksnya.
1: Ya, yes,
0: by the way, Aina itu berkesertaan di Batch 6 juga.
1: Dan nanti akan mendengarkan, mengudara juga. Jadi harus ngedengerin.
0: Siang mana?
1: Enggak juga sih.
0: Ya, kirain. Kira hari ini juga.
1: Oh, besok minggu depan sepertinya.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Dan pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan konsep pembangunan fasilitas pengeringan dryer dan mesin pengolahan pakan ternak di tingkat desa. Guna memanfaatkan teknologi tersebut diharapkan agar desa tidak hanya menjadi penyedia bahan baku tetapi mampu mengelola beras, pakan hingga produk olahan peternak secara mandiri. Jadi mereka enggak cuma nyiapin aja nih bahan mentahnya, tapi bisa ngolah langsung.
0: Benar, biar value dari produknya itu bisa lebih tinggi lagi.
1: Iya, biar barang itu enggak harus diekspor dulu, biar diolah terus itu diimpor dia, lagi.
0: Asik. Kita udah ngerti banget di bisnis.
1: Okay.
0: Ayo dong kerja sama. Nah, Pak Birsa juga menegaskan teman Pro 2 bahwa kedaulatan pangan daerah itu harus dibangun dengan mandiri ya teman Pro 2, mulai dari tingkat desa. Dan desa juga didorong mengolah hasil panennya menjadi produk pangan siap pakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Jadi, itu juga penting sih.
1: Kayak biar menuhin dulu nih kebutuhan masyarakat sekitarnya baru diekspor.
0: Swasembada desa.
1: Apa itu?
0: Swasembada pangan untuk desa. Swasembada.
1: Oh.
0: Swasembada desa. Agak tongue twister ya.
1: Agak susah.
0: Swasembada desa.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan. Begitu.
1: Oke, okay, begitulah. Dan dan momentum ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung yang dipicu membaikkan harga komoditas pertanian yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat produktivitas daerah, khususnya daerah Provinsi Lampung. Karena harga kayak kemarin rampai itu kan sering turun kan harganya. Jadi biar apa ya, biar gak naik turun lah, kasihan kan petaninya. Jadi dari provinsi apa ya, gerakan dari Gubernur Lampung itu biar harga tetap stabil terus.
0: Oke, okay, time out. Kenapa lu bisa tahu harga rampai cuy?
1: Kan gue cewek.
0: Ya, taruh dulu. Oke, okay. Lu masak berarti?
1: Ya lebih ke ibu gue sering cerita kayak harga, aduh harga cabai mahal.
0: Oh iya sih.
1: Harga rampai
0: iya sih,
1: mahal. Iya
0: sih. Kadang-kadang
1: ya
0: kan? Gue dapat keluhan-keluhan dari ibu gue sih.
1: Ya apalagi sih. Daging.
0: Bener, daging sapi,
1: ayam,
0: kacau,
1: terus
0: kemarin
1: telur. Karena buat MB.
0: Iya, yeah. Mungkin salah satunya karena kan memang semua apa ya, panganan yang butuh gizi yang cukup gitu kan.
1: Jadi
0: itu
1: kayak
0: kan
1: mereka berebut
0: sembakonya, iya.
1: Dan kurang, makanya dengan ada gerakan itu biar terpenuhi, jadi harga nggak naik turun, terus stabil terus.
0: Gitu sih, dan semoga aja sih ini bisa meningkatkan taraf hidup ya teman Pro 2, karena penguatan rantai pasok dari desa ini katanya nih ya teman Pro 2 diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup 1,7 juta petani di wilayah Lampung. Begitu, dan memang iya, selain tadi swasembada desa, swasembada pangan untuk desa gitu kan ya, dimulai dari desa. Terus juga pastinya kita nanti bakalan ngeliat sembako-sembako bisa lebih turun lagi harganya.
1: Yeah.
0: Soalnya kemarin gue nyari telur mahal-mahal ya. Gak cuman kan ada telur omega yang mungkin lebih mahal.
1: Iya, yeah, ada telur biasa.
0: Telur biasa. Gue tuh telur dinosaurus mahal banget.
1: Oke, okay, kalau gue bisa pakai telur unta.
0: Telur.
1: Telur unta karena dia besar.
0: Sumpah susah tau, masaknya gue pernah lihat tuh di YouTube.
1: Iya, yeah, dia gede gitu yeah, kan. Asli. Tapi gue baru tau kalau unta tuh bertelur.
0: Lah. Ah, mamalia apa yang bertelur? Ayo. Mamalia kan selama ini kita taunya melahirkan. Ada yang bertelur.
1: Ada.
0: Apa tuh? Nanti gue cari ya. Gue tahu itu apa. Cuman gue lupa.
1: Tapi
0: ini
1: sebenernya ada.
0: Tapi ada. Gue lupa.
1: Oke.
0: Okay. Nanti ya, di cut selanjutnya kita bakalan nemenin teman Pro 2 pasti sampai dengan jam 10 untuk tahu mamalia apa sih yang bertelur. Keep on tuning di Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ip Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang
2: terbaik kamu.

0: Dari main-main gue, teman Prodo ya, Olivia Rodrigo, You and Me. Kok gue malu ya ngomong kayak gitu?
1: Kenapa tuh?
0: Malu aja gitu.
1: Kayak cringe,
0: ngapain? Enggak ya? Bukan. Iya, makanya. Dan kamu masih dengerin Sepada, selamat pagi teman Prodo.
1: Ya, sama Pasha dan juga Lukas.
2: Kamu sudah mendengarkan Sepada. Selamat pagi teman Prodo.
0: Yes, masih bakal nemenin teman Pro 2 sampai dengan jam 10 malam ya. Jadi
1: gak
0: kita
1: enggak dong. Ya, kan ganti-ganti masih banyak penyiar ya, yang lain.
0: Iya, maruk banget
1: maruk boleh. Maruk banget jam 10 malam. Tapi kalau misalnya Lukas mau enggak apa?
0: Enggak. Terima kasih. Kan saya cuma bercanda.
1: Baik. Terima kasih. Kalau misalnya kamu udah dengerin kita, tadi kita udah bahas banyak hal dari apa aja tuh?
0: Dari School of and Horoscope ya. Kita juga nanti bakal bahas Art and Techno. Udah biarin aja jadi sore ceria, bikin sore kamu mungkin berwarna nih jadinya. Enggak dong. Kita tadi ngebahas tentang
1: Hilirisasi.
0: Dan juga tadi hewan mamalia apa agak ngedengung ya.
1: Oh ya.
0: Sekitaran sini ya. Kerasa ya ternyata itu ya. Vacuum cleaner ya. Ya udahlah enggak apa-apa. Namanya juga pagi-pagi ya.
1: Ternyata mamalia apa yang bertelur?
0: Iya.
1: Terus
0: ternyata adalah
1: apa yang ada berang-berangnya?
0: Iya. Platipus, guys.
1: Platipus.
0: Iya, platipus.
1: Kita harus riset juga.
0: Karena gue tadi ngelarin pertanyaan tapi enggak tahu jawabannya tuh gimana sih.
1: Tapi gue juga baru tahu kalau platipus itu adalah hewan yang mamalia tapi bertelur.
0: Dan kalau misalnya teman Pro 2 kepo banget sama kehidupan platipus, ini kenapa sih dengung banget, heran. Enggak itu. Sebelah. Itu tuh platipus itu salah satu apa ya mamalia yang aneh.
1: Secara bentuknya atau karakteristiknya?
0: Ininya, kehidupannya. Kenapa dia itu kan mamalia kan tadi harusnya kan beranak lagi, melahirkan.
1: Melahirkan, iya.
0: Tapi dia bertelur.
1: Ya,
0: tapi dia tetap mamalia. Dia juga mamalia kan menyusui. Nah, sistem menyusuinya si platipus ini itu dikeluarkan kayak dari sejenis keringat gitu.
1: Oh,
0: aneh kan?
1: Jujur baru tahu, ilmu.
0: Ilmu lagi
1: for today.
0: Iya, karena kita di pagi ini akan bahas tentang biologi ya, teman-teman.
1: Oke. Oke,
0: berubah-ubah mulu.
1: Pagi hari kita bahas mata kuliah.
0: Enggak,
1: biologi
0: enggak deh, gue bukan ahlinya teman Pro 2 ya.
1: Bukan saintek loh.
0: Tapi hal-hal yang terjadi di akhir-akhir Agustus ini
1: lo
0: banyak.
1: Ahlinya?
0: Bukan
1: juga.
0: Enggak. Gue sebenarnya dipecundangi ya di Agustus ini ya. Kenapa? Kayak gak ada progres sama sekali. Tapi akhir Agustus ini ada banyak hal yang menarik. Yang pertama, berarti per 31 Agustus ini kita sudah menjalani 66% tahun 2026.
1: Wow, sudah setengahnya lebih.
0: Iya.
1: Dan bentar lagi tahun baru.
0: Nambah lagi tuh umur. Nambah lagi tuh tanggung jawab.
1: Berkurang umur bertambah uang.
0: Iya, itu dia. Iya, semoga ya.
1: Dan
0: yang kedua,
1: apa tuh?
0: Hari ini Malaysia ini hari kebangsaannya.
1: Oh.
0: Iya, perayaan apa tuh? Iya, hari kebangsaan yang National Day-nya mereka 31 Agustus.
1: Oke, yang ketiga.
0: Yang ketiga gue udah mulai ngantuk banget.
1: Udah mulai ngantuk ya. Dan yang keempat banyak juga informasi menarik tentang Bandar Lampung.
0: Benar, salah satunya kemarin.
1: Kemarin banget.
0: Ya.
1: Semalam, lebih tepatnya semalam.
0: Semalam. Ya kan, rangkaian dari Festival Krakatau ke 35, ya kan?
1: Iya.
0: Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang Festival Krakatau ini nggak cuma perayaan doang sebenarnya, tapi lebih ke apa ya, pertunjukan seni, terus juga budaya juga ditunjukkan juga di sana dan memberikan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Ya karena di acaranya tuh ada UMKM-nya, terus ada festival budayanya yang kemarin dari pagi sampai siang.
0: Benar,
1: itu
0: benar,
1: perwakilan
0: benar,
1: dari sekolah, terus kontingen kabupaten tuh rame banget. Lo sempat lihat gak sih?
0: Gua sempat lihat di TikTok.
1: Jujur, karena banyak live kan.
0: Dan jujur gue, kalau gue sendiri kan memang orangnya cukup apatis ya. Gue baru tahu kalau gue.
1: Kenapa? Oh baru tahu ada
0: pawai-pawainya juga ternyata. Okay. Gue liat orang live TikTok cuy.
1: Kalau gue itu baru tahu gara-gara banyak hiasan di Bandar Lampung, hiasan di jalan-jalan, terutama di daerah Pawoman kan.
0: Benar.
1: Setelah gue cari-cari, oh mau ada kegiatan nih. Rupanya ada festival Krakatau itu dan juga di penutupan tuh ada penampilan band
0: iya.
1: Dari band lokal sampai ada Armada,
0: Coldplay juga.
1: Oh iya, ada BTS juga.
0: BTS juga. Gak, lu bayangin kalau beneran terjadi ya, Lampung seram. Lampung seramai apa cuy?
1: Gue nonton dari Al Bakri.
0: Oh jauh bang.
1: Enggak. Itu kayak ini lapangan Sabura ini Al Bakri. Jadi lo bisa nonton dari puncak yang ada tiangnya sendiri itu.
0: Oh ada ya, gue gak terlalu meratin soalnya.
1: Oke. Okay.
0: Karena kan iya.
1: Atau gak gue nonton dari Glael.
0: Iya Glael juga bisa.
1: Atau gue nonton dari ini
0: TikTok sih udahlah. Udah. Like TikTok aja kalau gue mah. Karena memang gak suka ini ya.
1: Gak suka kalau di tempat keramaian gitu
0: kan. Dan ini kan memang Festival Krakatau ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah dan pembangunan Provinsi Lampung selama 35 tahun. Kita tahu sendiri udah lama banget kita dengar Festival Krakatau gitu kan, Operasi Krakatau, Festival Krakatau. Beda hal, cuma sering sekali kita dengar gitu kan.
1: Karena Krakatau itu kan menjadi ciri khasnya Lampung.
0: Benar.
1: Dan festival ini telah menemani perjalanan provinsi selama 35 tahun dan tentunya bukan waktu yang singkat, artinya Festival Krakatau ini sudah menjadi bagian dari identitas Provinsi Lampung. Tapi tahun kemarin sempat ada enggak sih kayaknya?
0: Tahun kemarin ada.
1: Sempat ada.
0: Kayaknya berhenti waktu pandemi deh. Gue lupa, pandemi pun ada mungkin ya. Cuman beda format aja kali ya.
1: Ya, dan mungkin tidak semeriah itu karena ada keterbatasan. Kalau kemarin kan mungkin karena sudah balik lagi semangatnya. Bener. Jadi makin rame acaranya tuh kayak kurang 5 hari deh.
0: Iya, tapi semoga sih ini bisa dikembangin lebih luas lagi ya. Gitu kan. Kita tahu sama-sama teman Purudu ya, kalau di Jember tuh kan Jember Karnaval ya. Yang festival fashion show, bukan fashion show sih, ya karnavalnya itu udah sampai internasional. Terus juga kita sebagai kota yang seninya juga kuat juga
1: bisa butuh lah nih. Itu iya. Sebagai jembatannya Sumatera lebih tepatnya.
0: Asik. Kenapa kita jadi ini banget ya? Jadi apa ya? Wise banget ya pagi hari ini ya.
1: Menambah gitu. Ilmu.
0: Menambah ilmu.
1: Semangat, semangat.
0: Bener, makanya tetap dengerin Pro Daerah Lampung.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nation Cup kembali hadir di tahun 2026 di Provinsi Lampung. Ayo bareng-bareng dukung sekolah kamu jadi juara di ajang turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia dengan total hadiah 950 juta.
1: Nah, kamu bisa saksikan dan dukung tim futsal sekolah kamu di Preliminary ANC Lampung dari tanggal 4 sampai 6 September 2026 di GOR UIN Lampung. Nontonnya gratis.
0: Yes.
1: SMA banyak banget ya. Caranya registrasiin di microsite anc.axis.co.id, pilih region Sumatera bagian selatan, pilih GOR UIN Lampung, pilih tanggal 4 atau 5 atau 6 September 2026 dan registrasi nomor Axis kamu. Setelah itu kamu akan mendapatkan barcode sebagai tanda masuk di venue ANC.
0: Dan buat kamu yang udah punya kartu Axis, dapatkan voucher ayo gratis di booth Axis jika kamu beruntung akan mendapatkan kuota 2 giga hari selama 1 tahun.
1: Nah, dukung aksi terbaik di laga para juara.
0: Axis Nation Cup 2026, emang kita beda.
2: Pro 2 RRI Bantar Lampung.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Rilisan terbaru dari Pamungkas, Adam ya. Ini sebenarnya disingkat. Gue kan ngobrol-ngobrol. Gue kebetulan satu grup WhatsApp sama Pamungkas.
1: Satu circle.
0: Iya, kita alumni Spanda 88. Okay. Pertama dia sekolah tuh di SMP Negeri 2. Yang kedua, kenapa angkatan 88?
1: Kayak tahu aja dia juga.
0: Iya, sebenarnya Adam itu singkatan panjang itu Adam, yo, jelek banget.
1: Jelek jokesnya. Banget.
0: Astagfirullahalazim.
1: Jangan-jangan lo satu circle sama Pamungkas yang di sini?
0: Gua sih udah mau menghindari itu ya. Enggak, itu Adamnya dipanjanginnya Adam Mbah Dukun.
1: Nah.
0: Jokes. Tapi ya, teman Pro 2 ya. Ngomongin tentang hal-hal yang terjadi di Provinsi Lampung ini gitu kan. Ada yang dinanti-nanti nih, apalagi yang ngikutin banget sama sepak bola.
1: Yes, terutama lu.
0: Kalau sepak bola Indonesia
1: mencoba.
0: Belajar. Iya, belajar lagi. Dulu sempat ngikutin, ditinggal. Mungkin akhir-akhir ini bakalan tertarik lagi, begitu, ya kan? Thank you ya, tiba-tiba udah bikin gue jadi harus politically correct gitu ya. Karena kan memang sebentar lagi Super League atau Liga Super, Liga kasta tingginya Indonesia itu akan digelar, teman Produya. Dan ini udah dekat banget sama pembukaannya gitu. Dan pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC, Oscar Bruzon, ini gak menganggap target finish tiga besar itu sebagai beban. Berarti artinya Bayangkara diekspektasikan top 3
1: di Indonesia.
0: Iya, di Super League.
1: Ya, kita emang harus mendukung dari lokal-lokal dulu sih. Dan menurut gue wajar mereka menaruh ekspektasi bisa masuk ke tiga besar tuh, walaupun tantangannya cukup besar dan cukup susah.
0: Iya sih.
1: Tapi tidak ada yang mustahil.
0: Gue gak bayangin ini kayak kalau misalnya dibandingkan dengan tim yang lain ya, kayak Persija, Persib, Bali United, Borneo FC sama Rinda, terus banyak, sebenarnya banyak lagi gitu loh tandingannya gitu. Jadi ini bakalan bisa jadi target yang sulit juga sebenarnya untuk Bayangkara Presisi
1: Lampung
0: FC.
1: Karena Bayangkara FC ini
0: namanya, ya Allah,
1: termasuk yang baru, newbie.
0: Bisa dibilang newbie lah gitu.
1: Tapi
0: kan
1: belum tentu tenaga juga newbie. Bener. Karena kan pasti mereka merekrut orang-orang yang sudah berkompetensi.
0: Benar. Newbie-nya kenyalnya bikin happy. Nah, pelatih Bayangkara Persis Lampung FC atau Bayangkara FC aja lah ya, Bruzon ini memahami bahwa target tersebut tidak mudah diwujudkan. Tapi persaingan di Liga Indonesia, karena memang dinilai sama dia itu sangat ketat, bahkan lebih sulit dibandingkan dengan kompetisi yang pernah dijalaninya di India.
1: Wish. Dan pelatihnya
0: banding-banding kayak nih.
1: Gak apa-apa. Dan rupanya pelatih ini asal Spanyol. Dan juga dia membuat pernyataan tersebut memilih menerima target yang telah ditetapkan manajemen. Menurutnya pencapaian tiga besar menjadi tokok ukur Bayangkara untuk menunjukkan peningkatan dibanding dengan musim sebelumnya.
0: Begitu.
1: Berarti sebelumnya berarti sudah apa ya.
0: Tapi memang jujur sebelumnya finish dengan cukup baik lah di tengah-tengah klasemen. Gue lupa ada peringkat 5 ke bawah.
1: Tapi sebelumnya sempat tanding sama Persija gak
0: sempat,
1: sih?
0: Sempat, Persija kan? Lawan Persib dan tim-tim yang kuat yang lainnya gitu kan. Peta kekuatannya kan memang masih di situ-situ gitu kan. Dan kalau ngomongin tentang hasilnya sih, kita pada musim kemarin ya itu mengalami kekalahan lah gitu ya. Kalau misalnya lawan-lawan tim-tim yang besar tadi gitu. Makanya unik juga nih kalau misalnya di musim ini ditargetin tiga besar, sedangkan materi-materi pemain Persija, Bali United, Borneo FC Samarinda, terus juga nanti tantangannya bisa datang dari Persebaya Surabaya atau juga bisa dari Persi Kediri, bisa juga PSM Makassar, dan banyak gitu kan. Maksudnya jadi challenge yang menarik pastinya untuk
1: dan pasti mereka belajar dari kesalahan sih.
0: Benar. Dan pelatihnya nih, pelatih Bayangkara Persis Lampung FC juga bahkan tidak ingin sekedar
1: mengandalkan hasil yang telah diraih pada musim sebelumnya.
0: Iya.
1: Jadi mereka juga pengen membangun tim dengan pendekatan pemain yang berbeda.
0: Benar.
1: Jujur gue penasaran sih pendekatan yang berbedanya itu apa. Mungkin gue boleh join ke Bayangkara FC.
0: Kayaknya belajar offside dulu.
1: Oke.
0: Belajar offside dulu karena gue pun butuh 3 tahun untuk ngerti offside. Okay. Waktu di awal-awal waktu masih kecil.
1: Baik.
0: Gitu. Tapi memang ngomongin tentang Bayangkara Persis Lampung FC itu di hari kapan ya? Kemarin ya. Enggak, di malam minggu kemarin, mm-hmm. malam minggu kemarin itu resmi launching gitu kan, entah itu dari jersey-nya, terus juga tim yang akan terlibat, pemain-pemainnya yang akan terlibat juga, dan pastinya ini bakalan ditunggu-tunggu juga.
1: Dan untuk... masih banyak kejutan yang lain sih. Dan kayak sempat launching busnya juga yang sempat gue lihat kemarin.
0: Gue rasa sih itu busnya nggak di launching ya, itu lebih
1: launching juga ya.
0: Dipakai.
1: Tapi kan ada kalo... desainnya itu,
0: iya sih,
1: benar
0: iya
1: kan?
0: Iya sih, iya sih. Nanti kalau nggak salah Bayangkara pengen bikin busnya itu tingkat 8.
1: Oke, okay, itu
0: mentok
1: jadi
0: di flavor Pahoman. Mentok di flavor Pahoman. Gak bisa, harus nyari rute lain dong kalau
1: tinggi-tinggi
0: gak bisa.
1: Lewat ya. Adalah pokoknya. Mungkin dia buat
0: jangan adalah. Gak nyari jalan jangan adalah pokoknya itu.
1: Mungkin dia lewat atas terbang, mungkin ada fitur terbangnya.
0: Iya. Gak bus 8 tingkat tuh mau diisi apa aja dah?
1: Rumah, kamar mandi, ruang studio, podcast.
0: Tempat podcast ada. Aneh ada. Banget. Aneh banget.
1: Tempat cerita iya kemarin gue habis ngalamin.
0: Kenapa
1: kalah
0: tuh?
1: Sama ini mungkin lo
0: maksudnya. Oh, ada langsung ada podcastnya iya, klarifikasi. Podcast, iya. Terlalu entertainment ya jadi udah bukan olahraga lagi.
1: Tapi
0: ya. Katanya
1: 8 tingkat.
0: Ya gitu deh. Kita pasti berharap yang terbaik nantinya untuk Bayangkara Presisi Lampung FC di musim 2026-2027 gitu kan.
1: Dan pasti doa yang terbaik dari seluruh fans dari Bayangkara FC.
0: Benar.

0: sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja, Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yes, kamu masih dengerin Pro 2 Radio Melambung, teman terbaik kamu.
1: Masih bersama Fasya dan juga Lukas.
0: Di pagi hari ini, spesial juga ya, karena tadi kita udah ngobrol tentang keadaan dan juga informasi-informasi dari Provinsi Lampung, teman Pro 2. Dan seperti biasa, Spada juga pastinya punya obrolan yang menarik banget untuk teman Pro 2 dengerin di pagi hari ini, dan spesial juga untuk pagi hari ini.
1: Dan seperti kayak udah di-spill lewat Instagram kita,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, sosial media kita, makanya follow, jangan ketinggalan. Langsung aja, mungkin di pagi hari ini kita kedatangan langsung juga gitu kan. Biasanya telpon atau mungkin ini datang langsung gitu kan. Jadi kayak apa ya, merasa terhormat juga gitu kan di pagi hari ini. Kedatangan langsung, boleh disapa dulu mungkin Pak?
1: Teman.
0: Iya, okay. Perkenalan dulu.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi teman-teman pendengar sekalian, Pro 2 ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama untuk bincang santai sama Kak Lukas dan
1: Fasya.
2: Fasya ya. Iya. Ya, seperti itu.
0: Oke, kan di pagi hari ini teman Pro 2 kita kedatangan Pak Ustadz Rifki.
2: Iya, boleh.
0: Rifki Abdul Hanin.
2: Iya.
0: Guru ngaji pembimbing umroh Al Sungkar Tour and Travel.
2: Betul.
0: Oke. Kita ngomongin hal yang mungkin kan selama ini nganggapnya bahwa ngomongin tentang agama itu agak berat gitu ya.
1: Iya, benar
0: gitu. Tapi kita pengen ngomongin dari perspektif anak mudanya nih, karena kan memang ini pastinya di umur yang saat-saat ini, umur-umur remaja gitu kan, itu pastinya butuh juga gitu kan bimbingan, apalagi dari spiritualitas gitu kan. Dan hari ini kita bakal bahas tentang agama yang menyatukan, trik anak muda tetap moderat di era perang konten. Konten banyak-banyak banget.
2: Banyak banget ya saat ini ya konten, insyaallah.
1: Dan mulai beragam juga. Bener. Dan konten tentang agama tuh mulai naik lagi dan mulai diminati oleh anak muda.
0: Sebaliknya juga ada juga yang mungkin di luar dari itu juga yang jadi konsumsi juga dari anak muda,
2: betul,
0: gitu,
2: betul.
0: Kan. Nah ini kalau Pak Ustadz sendiri menyikapinya gimana nih di era sekarang yang banyak berbagai jenis konten gitu kan, baik itu yang mengangkat tentang agama atau bahkan sebaliknya gitu.
2: Iya, baik. Kalau dari tema kan menyejukkan ya. Memang kalau kita lihat konten-konten di media sosial saat ini kan mungkin terbagi menjadi dua kubu. Pasti ada yang menyejukkan, ada juga yang mungkin sedikit provokatif.
0: Iya.
2: Sebenarnya gak ada yang salah sama konten ya Mbak, karena konten itu kan sebagai penunjang ya. Sebagai penunjang dimana era sekarang mudah sekali orang untuk belajar agama, dan itu sah-sah saja gitu. Hanya mungkin kita sebagai penikmat itu kan bisa memfilter. Jadi karena gak semua itu bisa dikonsumsi, iya. Apalagi orang awam, remaja-remaja mungkin yang baru mulai belajar itu ya. Itu. Nah, maka dari itu kalau kita bicara tentang konten ya itu harus benar-benar terfilter gitu dan sesuai kebutuhan, seperti itu.
1: Oke.

0: kalau kita mau bicara mana sih dakwah yang tepat gitu ya.
1: Yeah.
0: Ya sejuk tetap dengan koridor. Ya kita lihat saja bagaimana Nabi SAW ketika itu berdakwah kepada orang-orang Mekah yang notabene kerasnya luar biasa. Dan itu bisa luluh, dan nanti saya akan hadirkan beberapa kisah ya, di mana orang-orang di luar Islam itu jatuh hati kepada Nabi SAW karena akhlak beliau.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Okay. Jadi memang membawa ketentraman juga pastinya yang
0: betul,
1: yang jadi inti pentingnya gitu.
0: Iya.
1: Ya. Okay. Nah, sekarang juga tadi seperti yang dibilang gitu ya, bahwa di media sosial itu konten-konten juga banyak juga yang mengangkat tentang agama gitu kan. Mungkin juga banyak juga yang bisa jadi rujukan. Tapi ada nggak sih, Pak Ustadz, spesifik gitu kan? Karena kan setiap konten yang agama, apalagi yang viral gitu kan, itu bisa nggak dijadiin otomatis dijadiin rujukan?
0: Iya. Maka kalau kita berkata viral dalam media sosial, maka ukuran kebenaran kan bukan berarti viral. Itu
1: iya.
0: Ya, ukuran kebenaran itu kan bukan berarti viral. Sedangkan saat ini kan media sosial itu kan berpatok pada viral, viewers. Berapa nih viewersnya gitu? Centang biru nggak nih yang nyampein gitu ya? Banyak nggak followersnya gitu? Dan seterusnya. Padahal tolak ukur kebenaran itu apa yang dia sampaikan. Selagi apa yang dia sampaikan itu adalah bentuk dari kebenaran dan tidak menyelisihi ya agama. Sebenarnya kan agama ini sudah dibahas tuntas ya, Mas Lukas ya, sama para ulama kita. Jadi sebenarnya kita sebagai penikmat ini udah bukan lagi ranahnya untuk ribut-ribut. Gitu. Kita kenal lah, misalkan dari segi ibadah ada 4 mazhab, 4 imam. Ya sudah, tinggal tentukan, oh seperti ini. Dan itu kan butuh bimbingan guru. Maka kita sampaikan tadi bahwa media sosial ini hanya sebagai menunjang saja. Gak bisa ketemu guru, oh lihat media sosial gitu. Tapi tetap seorang muslim itu di dunia aslinya gitu ya, bukan di media sosial, itu harus memiliki guru. Itu wajib. Sehingga dia bisa memfilter, dia bisa sharing, dia bisa bertanya kepada gurunya tentang akun ini yang viral seperti ini dan seterusnya. Kalau hanya bertumpu pada media sosial YouTube, nggak bisa kita nanya gitu kan. Kurang puas lah. Atau video 30 detik, 40 detik pendek, tiba-tiba kita dengar lalu kita jadikan rujukan, itu juga nggak bisa. Hanya penunjang saja.
1: Berarti harus tahu lebih luas daripada si durasinya gitu kan, dan bahkan dibawa sebagai pertanyaan gitu ke guru.
0: Betul
1: yang
0: sekali.
1: Yang terdekat atau yang di apa ya, yang ya terdekat ya gitu ya, yang dipercaya gitu.
0: Iya, okay. Seperti itu.
2: Dan juga kan sekarang tuh banyak sih mungkin ulama ya bisa kita bilang membuat konten, dan banyak juga mungkin yang netizen nganggap tuh jadi perang konten dan saling membalas video, komentar, bahkan berdebat soal agamanya itu sendiri. Karena yang tadi Ustadz bilang ada perbedaan mazhab dan kayak gitu. Nah, menurut Ustadz itu kenapa sih konten seperti itu mudah sekali mancing emosi, padahal sebenarnya itu kan mengedukasi.
0: Iya, benar. Sekali lagi kita sampaikan bahwa kesejukan itu bukan berarti tidak boleh meluruskan kekeliruan gitu. Mungkin kalau yang tersaji saat ini di media sosial itu perdebatan yang niatnya untuk meluruskan kesalahan satu dua orang gitu ya, karena namanya manusia ya. Ulama A pasti terjatuh pada kesalahan, gak mungkin gak. Ulama B, ulama C ketika menyampaikan. Nah, konteks menyejukkan ini bukan berarti tidak boleh membantah ataupun meluruskan statement-statement yang keliru gitu. Tetap diluruskan, tapi mungkin dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara yang baik.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi konteks menyejukkan ini selalu dibawa kemana-mana gitu, Mas dan Mbak. Misalkan mau meluruskan si A, kesejukannya itu dibawa dalam meluruskan hal tersebut gitu. Jadi tidak terbawa emosi, tidak juga sampai menyerang pribadi dan seterusnya. Maka fokus untuk meluruskan kebenaran tersebut, atau kekeliruan itu diluruskan sehingga menjadi benar, seperti itu.
1: Oke, dan ini sekali lagi ya, berarti titik pentingnya adalah bagaimana cara penyampaiannya supaya penerimaannya juga diterima dengan baik gitu kan ya.
0: Dan kita rasa pasti semua orang lah yang diluruskan dari kesalahannya dengan cara yang ma'ruf, kalimat yang baik, kata-kata yang bijak, pasti terima.
1: Oke. Nah, Pak Ustadz, kan kita tahu sendiri ya, kalau ngomongin tentang keadaan Indonesia, kita tahu sendiri bahwa Indonesia memang beragam sekali.

0: suku, budaya, apalagi tentang apa agamanya gitu kan ya. Dan ini mungkin bisa jadi hal yang apa ya, unik gitu ya dari Indonesia, karena kita tetap bersatu. Tapi sekaligus juga jadi tantangan gitu kan, bagaimana untuk bisa menyeimbangkan semuanya, terlebih lagi di agama gitu. Dan jadi moderasi beragama selama ini kita udah sering sekali dengarnya gitu kan ya. Nah, ketika kita menjadi moderat nih, atau mungkin mencoba untuk menjadi moderat gitu kan, apakah berarti itu harus mengurangi apa ya, keyakinan terhadap agama sendiri?
1: Oh ya, enggak ya. Jadi kan kalau kita moderat nih apa sih gitu? Moderat nih mungkin sederhananya seseorang beragama, tapi dia tidak meninggalkan dunia ataupun lingkungan ya yang mungkin. Kalau saat ini kan mungkin yang menjadi pandangan kita bahwa ketika seseorang itu ingin lebih dekat dengan agama, itu dia tinggalin teman ngopinya, dia nggak mau lagi makan sama teman-teman yang dulu mungkin ya, sehingga nggak moderat gitu dalam tanda kutip gitu. Harusnya kan moderat itu dia tetap beragama dengan benar, tapi di sisi lain dia bisa hidup berdampingan dengan semua golongan gitu. Ya sebagaimana Nabi dulu, sebagaimana Nabi SAW. Nah, satu kisah lah mungkin di mana Nabi SAW itu hidup kan nggak sama orang-orang yang beriman saja ya, sama orang-orang non Islam pun itu Nabi SAW hidup berdampingan. Bahkan seorang pendeta yang ada di Madinah itu, ketika Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah, baru datang tuh, itu dia ketika melihat Nabi dan para sahabatnya, dia langsung kembali ke kaumnya, lalu mengatakan, tidak aku lihat sedikit pun wajah pada diri Muhammad dan para sahabatnya kecuali wajah yang berseri-seri. Gitu ya, Nabi datang dengan senyum, Nabi datang dengan wajah yang enak dilihat gitu ya, tidak menakutkan, karena sebelumnya di framing gitu ya, ah, Muhammad nih sahabatnya mau datang, di framing dengan keburukan-keburukan lah, seperti itu. Dan enjoy-enjoy aja, dan akhirnya hidup berdampingan.
0: Justru membuktikannya dengan cara ya membawa ketenangan dan kedamaian itu sendiri ya.
1: Iya, dan itu ada pada sosok beliau ya, sallallahu alaihi wasallam gitu.
0: Itu bisa jadi rujukan juga ya berarti ya, untuk anak muda gitu kan ya.
2: Dan sebagai anak muda nih ya Pak Ustaz. Dan mungkin banyak teman aku juga yang mulai apa ya, kasarnya itu meninggalkan agama gitu. Dan menurut Ustaz tuh seberapa penting sih agama, dan bagaimana sih kita ngasih tahu ke teman kita yang mungkin ya itu sudah mulai apa ya, rasanya tuh mulai menjauh gitu Pak Ustaz.
1: Iya, sebenarnya kalau dia beragama dengan benar ya, pasti dia merasakan ketenangan itu pasti. Kenapa sih orang-orang ini menjauh dari agama? Mungkin salah satu di antaranya adalah karena dia memahami agama itu tidak dengan cara yang benar gitu. Sehingga dia tidak mendapatkan ketenangan. Sederhana, atau mungkin dia menemukan sosok-sosok orang yang beragama gitu, tapi tidak membawa kesejukan, sehingga dia lari dari agama. Bahkan seorang sahabat Nabi SAW ini, bab sholat ya misalkan, ada seorang sahabat Nabi SAW itu memimpin sholat berjamaah, sholat maghrib ya. Kemudian dia membaca bacaan yang panjang. Kemudian setelah ia salam, ternyata orang-orang yang menjadi makmum itu sudah pergi, meninggalkan. Kemudian dia mengatakan bahwa orang-orang yang keluar dari sholatku tadi itu yang bersamaku orang-orang munafik. Ngadulah beberapa orang kepada Nabi SAW, lalu akhirnya dipanggil sahabat yang menjadi imam tersebut, lalu dikatakan oleh Nabi SAW, engkau telah membuat orang lari dari sholat. Kau telah membuat orang lari dari agama. Padahal itu sesuatu yang baik, bacaan panjang dalam sholat. Tapi ternyata ketika bisa membuat orang lari dari agama, bisa jadi itu tidak sesuatu hal yang baik kan itu. Potretnya mungkin itu, orang yang tadi beragama lalu dia mulai jauh karena dia mendapati, kok beragama malah kayak gini sih gitu? Kok saya ke masjid malah yang saya dapati seperti ini gitu. Tidak mendapatkan kesejukan ya.
0: Berarti salah satu saran untuk untuk anak-anak muda yang yaudahlah kita jujur-jujur aja kan, kalau ngomongin anak muda ini,
1: betul,
0: dari sisi religius itu bisa dibilang lagi dites gitu kan. Tes besar itu ada di umur-umur ini gitu kan.
2: Karena masih pencarian jadi diri juga.
0: Iya, selalu itu kan apa narasi-narasinya. Dan sarannya tadi adalah ya, ketika mendapatkan perkenalan terhadap agama yang kurang menyenangkan, mungkin kurang cocok, mungkin bisa mencari lagi.
2: Iya, gitu kan. Benar banget. Dan
0: bukannya berhenti gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, dan sebenarnya kan ini PR juga untuk para da'i ya. Tidak kita salahkan dengan jemaahnya. Okay. Tapi para da'i juga kan dituntut untuk bisa melihat kondisi pada siapa dia berbicara. Pada siapa dia duduk. Dia duduk dengan anak muda ya, maka tidak bisa diposisikan dia seperti orang yang menggurui misalnya. Anak muda kan cenderung digurui nih males lah gitu ya. Apa sih gitu. Nah, itu mungkin itu
0: pasien nih.
1: Benar. Jadi itu jadi catatan juga ketika maka ketika kita berbicara tentang anak-anak muda ataupun remaja yang lari dari agama, kita enggak bisa ngomongin satu arah. Kita harus introspeksi juga dari dua arah.
2: Oke, berarti kita harus melihat dari perspektif lain.
1: Betul, bagaimana orang-orang di masjidnya, bagaimana para dai-nya, sudahkah mereka merangkul anak-anak muda dan seterusnya. Seperti itu.
0: Oke. Berarti dua sisi ya.
1: Dua sisi.
0: Untuk yang anak mudanya jangan berhenti mencari.
1: Betul, tetap.
0: Ya kan? Jangan berhenti percaya. Sedangkan untuk mungkin para pengajarnya atau
2: dari betul. Sisi dai-nya. Mengadaptasi gimana pendekatan ke
1: Gen-Z-nya. Pendekatan ke Gen Z.
2: Salah satu dari konten itu sih.
1: Betul.
2: Mungkin Gen Z itu sibuk dengan kehidupannya. Dan tapi kan tetap aktif tuh scrolling media sosial. Jadi itu salah satu jembatan lah ya untuk mengedukasi dan apa ya, mengarahkan mereka untuk belajar agama lagi gitu.
0: Nah, batasannya ada enggak sih Pak Ustadz batasan dalam apa ya, menyampaikan dakwah mungkin atau mungkin juga untuk menyebarkan agama gitu di media sosial gitu.
1: Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang dakwah ya, kan terbagi menjadi dua ya. Satu itu dia perihal keimanan, akidah, itu tidak ada lagi perbedaan pendapat. Sudah sepakat semualah orang-orang yang berilmu. Konsep ketuhanan dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara tentang fikih ibadah gitu, yaitu ada ranah di mana harus toleransi dan berlemah lembut. Misalkan mungkin misalnya satu enggak kunut, satunya kunut gitu ya. Mungkin ada yang zikirnya bareng-bareng setelah sholat, satunya enggak. Itu ada ruang kelapangan dada di situ dan keluasan ilmu yang harus dituntut oleh kaum muslimin. Seperti itu. Jadi selama penyampaian bab keimanan itu lurus, namun jika fikih ibadah itu harus banyak toleransi.
2: Oke.
1: Seperti itu.
2: Dan kira-kira apa sih Ustadz tantangan dakwah ini sendiri, apalagi di era modern yang terutama di apa ya, banyak dakwah di sosial media gitu, apalagi di era perang konten ini sendiri.
1: Iya, jadi mungkin untuk para penggiat dakwah ya, penggiat dakwah media sosial nggak boleh berhenti juga, karena di sisi lain penggiat keburukan juga kan luar biasa. Penggiat medsos yang keburukan luar biasa. Maka penggiat dakwah media sosial harus lebih kreatif. Bagaimana anak muda ini tertarik pada agama ini. Gitu ya, kalau pasarnya anak muda. Makanya sekarang kita jumpai kan penggiat-penggiat dakwah tidak lagi dengan cara ini Nabi bersabda firman ini, enggak, tapi dengan cara misalkan jangan sholat lalai, jangan lalai dari sholat. Dia bikin konten seperti cerita pendek, film-film pendek 1 menit, 2 menit gitu. Banyak gitu kan sekarang. Nah, itu juga kan menarik. Jadi enggak boleh ditinggalin media sosial. Dengan tetap melihat apa ya, rambu-rambu ya. Insyaallah.
0: Iya, adaptasinya itu ya.
1: Iya, jadi kalau saya katakan daripada sibuk debat B gitu ya kontennya. Ya, bikin saja konten-konten yang memang bisa menarik ya. Orang-orang yang belum sholat gimana nih bisa tertarik untuk ke masjid gitu. Akhirnya mereka tertarik gitu. Banyak kok konten-konten yang menghibur sekarang kan.
2: Iya. Konten dakwah yang menghibur, menarik gitu. Jadi enggak monoton kayak cuman nyuruh sholat aja, tapi diajak.
1: Betul, ada edukasi di dalamnya.
0: Meskipun terkadang kalau untuk anak muda ya Pak Ustadz ya, ngelihat konten-konten kayak gitu mentok di repost kadang-kadang. Mentok di
1: like kadang-kadang. Iya.
2: Tapi tidak apa-apa kan, itu memulai dari niat dulu. Semua itu kan dimulai dari niat.
0: Nah, itu ada apa ya Pak Ustadz, ada tips ya nggak untuk mungkin ada teman produ yang ngedenger nih kan, merasa ya itu mah gue tadi ya yang repost doang atau nge-like berhenti di save
2: gitu ya,
0: atau like atau repost doang gitu kan. Ada tips sih untuk pada akhirnya mungkin bisa tanda kutip berani gitu kan untuk
2: memulainya
0: atau mengaplikasikannya gitu kan.
1: Iya, memulai beramal ya.
0: Iya.
1: Iya. Ya suguhan-suguhan di media sosial karena memang kita bermain di algoritma cepat ya sekarang.
0: Iya.
1: Tek-tek-tek love like gitu sekedar. Ini memang butuh apa ya? Butuh kesabaran juga para penggiat dakwah untuk gimana nih orang tersentuh bisa langsung beramal lah di sini. Jadi bukan hanya sekedar menghibur tapi menarik, bikin konten, sebuah konten yang menarik ya, orang lihat tersentuh. Oh iya, saya mau deh. Misalkan kalau umroh gitu ya, kita buat konten yang menarik, dia tiba-tiba setelah lihat konten itu, saya mau ngumrohin ibu saya deh gitu. Saya mau ngumrohin orang tua saya gitu. Jadi ditarik emosionalnya supaya ingin beramal gitu. Gitu ada isinya gitu ya. Itu mungkin.
2: Karena berawal dari niat itu juga menjadi suatu pahala.
1: Meskipun dia nge-like dan repost, sebenarnya dia dapat pahala gitu kan.
0: Oh, udah.
1: Ya,
0: bela dong berarti.
2: Kalau misalnya ya, ada hadis itu innamal a'mal.
1: Iya, betul ya. Jadi sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Atau kata Nabi sallam, orang yang menunjukkan kepada kebaikan nanti dapat pahala kebaikan apabila orang tersebut melakukan kebaikan. Tapi kan enggak berhenti di situ.
0: Benar. Alangkah baiknya
1: iya, enggak
2: langsung
1: yang
2: diterapkan.
1: Nge-repost tentang keutamaan sholat berjamaah, terus dikatakan gue gak perlu sholat lagi deh, gue udah nge-repost, berarti udah ada banyak pahala sholat gitu.
2: Gak gitu, gak boleh disalahartikan.
1: Gak bisa disalahartikan juga gitu, sehingga harus disesuaikan.
0: Tapi menarik sih ya, karena memang konten banyak banget jenisnya, salah satunya adalah dakwah. Sebenarnya udah dari, bisa dibilang 2011-an
2: udah cukup lama sih, beragam. Dan menurut Fasya sendiri juga, konten dakwah ini menarik gitu loh, karena buat aku yang jarang nonton mungkin kajian-kajian dengan ada cuplikan konten-konten tuh kayak oh jadi tahu, menambah ilmu, terus balik lagi kayak ada tambahan niat gitu.
1: Nah, berarti kan jadi konsumsi yang bermanfaat ya, punya nilai dia di situ.
0: Kalau untuk dari pengalaman Pak Ustadz sendiri nih, selama ini mungkin kan pasti udah bertemu ya dengan banyak jenis manusia, termasuk juga
1: remaja,
0: anak muda gitu kan, udah ngeliat lah pasti kan apa ya karakteristik yang berbeda gitu kan. Apa sih yang jadi apa ya tantangan utama nih untuk anak muda sekarang untuk bisa fokus gitu untuk
1: ibadah
0: ya, beribadahnya atau mungkin ngajinya sebagai guru ngaji nih Ustaz.
1: Ya, kalau yang saya jumpai ya rata-rata teman-teman muda ini ketika mulai dekat ke agama itu pasti ada faktor. Keterpukulan. Faktor keterpurukan. Itu sah saja, musibah tiba-tiba jadi dia lebih dekat ke Allah. Tetapi kalau belum dipukul, itu yang saya jumpai ya, dia enjoy-enjoy aja dengan hidupnya. Dia enggak sholat apa sih itu. Tapi kita terpukul, misal orang tua meninggal. Atau usaha bangkrut. Atau mungkin yang anak-anak muda lainnya terkena pukulan-pukulan yang lain gitu, terburuk. Nah itu dia mulai mendekat pada agama. Itu biasa itu. Cuma kan harapan kita jangan nunggu dipukul dulu dong gitu.
2: Atau jangan menunggu kayak pengen ada sesuatu ya dulu.
1: Gitu. Karena jadikan.
2: Gengsi itu kan nunggu apa ya? Nunggu membutuhkan dulu baru mendekat.
0: Aduh, ntar lagi UTBK.
1: Nah itu ya. Tahajud rame nih. Gitu.
2: Terus sholat duha
1: rame gitu. Padahal kan sholat duha, tahajud ya sholat aja gitu ya. Kalau innamal a'malu binniyat tadi ya, ya sholat aja gitu kan. Toh kita gak dapat dunia juga dapat pahala gitu. Cuma kan memang manusia ini kan menyikapi pahala itu pengen langsung. Abis sholat subuh nih gue dapat apa? Soal 100.000 gitu bisa kan. Abis sholat zuhur nih berjamaah dapat apa? Padahal kan ada jauh yang lebih besar value yang kita dapat, yaitu ketenangan. Sakinah tadi.
2: Iya. Dan kayak mungkin sempat aku tuh juga kayak sholat dua rakaat sebelum sholat subuh ya.
1: Oh iya betul ya, insya Allah.
2: Lebih
1: baik daripada dunia beserta isinya itu, apalagi sholat subuhnya.
2: Iya.
1: Gitu ya.
2: Karena tuh manusia tuh mengharapkan sesuatu tuh langsung terjadi.
1: Fitrah sih memang.
2: Memang fitrah manusia tuh seperti itu. Tapi ya balik lagi, apa ya, gak semua hal tuh berbentuk gitu loh. Mungkin
1: betul,
2: dari sehat, kita masih diberi nafas dengan yang baik dan benar. Itu jadi kayak rasa
1: dijumpai syukur dengan lingkungan yang baik gitu kan, teman-teman yang baik gitu. Itu juga kan luar biasa.
0: Iya. Mungkin itu juga salah satu dampaknya era globalisasi sekarang ya, cepat. Semua serba cepat gitu kan.
1: Oh iya.
0: Jadi ekspektasinya adalah doa ini terjawab dengan cepat gitu kan.
2: Padahal tidak ada yang seinstan itu. Tidak ada yang seinstan membalikan tangan.
0: Asik. Itu dia. Jadi wise dia Pak Ustaz.
1: Iya, masya Allah.
0: Bisa nih. Nah, Pak Ustaz sebagai guru ngaji dan juga tadi pembimbing umroh juga ya, Pak Ustaz tadi ya. Berarti kan tadi kalau ngomongin karakteristik dan kesulitan anak muda gitu kan. Ada gak sih perubahan cara anak muda belajar dan memahami agama dibanding generasi-generasi sebelumnya? Kan biasanya kita selalu apa ya, ada di perbandingan nih, Gen Z sekarang
2: sama Gen
0: Millennial,
2: gimana
0: Gen Alpha nanti, Gen Millennial gitu, segala macam. Nah itu gimana Pak Ustaz?
1: Kalau zaman dulu mungkin kita lebih lihat bahwa orang-orang yang mau belajar agama itu terkesan kaku, pakai sarung, gitu ya, pakai gamis, gitu ya. Ya dengan atribut-atribut keagamaannya. Tapi kalau kita lihat semakin kesini gitu kan, teman-teman muda yang ngaji tuh bisa lebih rileks dan santai gitu kan. Bahkan banyak kan komunitas-komunitas di Bandar Lampung yang coba mendongkrak anak-anak muda lewat segimana, ada yang motoran, gitu, ada yang touring dan seterusnya. Dan mereka bisa dapat ilmu di situ. Habis touring santai lalu duduk bentar, disajikan kajian ilmu, itu bisa masuk gitu. Mungkin perbedaan kalau dulu kan enggak harus duduk di masjid, pokoknya dia pakai sarung gitu ya, pakai kopiah gitu ya, sama abah-abah misalkan, karena sedikitnya guru ataupun dai zaman dulu. Kalau sekarang kan luar biasa, masa dengan mini sokernya, pendekatan, iya kan,
2: banyak cara untuk pendekatannya itu ya, dan betul, lebih fleksibel lah kalau zaman sekarang, karena betul, ya Gen Z itu pengennya, kalau bahasa Gen Z itu work life balance, jadi antara dunia dan akhirat tuh balance. Walaupun touring tapi tetap belajar agama. Jadi kayak lebih fun gitu untuk belajar.
1: Dan bayangkan kalau gak muncul ide-ide gitu, siapa yang merangkul anak-anak muda kita?
0: Iya sih.
1: Seperti itu kan.
0: Dan uniknya mungkin kan nasi yang selama ini adalah agama itu kayak ketinggalan zaman, justru malah adaptif kok sekarang.
1: Iya, benar.
0: Apa ya, cara nge-reach-nya gitu kan, berarti memang kadang kitanya aja yang kabur.
2: Bukan agama yang agama menjauh, tapi kita yang menjauh dari agama.
1: Terkadang sampai seorang dai itu bisa menyesuaikan penampilannya kan, kalau kakak-kakak lihat ya. Oh, ini ustadz gitu kok kayak gini sih penampilannya, dengan santainya gitu ya. Tapi terkadang masih aja ada yang kabur gitu kan. Nah, itu enggak tahu lagi obatnya apa.
0: Maksudnya bahkan sekarang sampai ngonten, guys.
1: Itu sampai ngonten loh.
0: Kalian dikejar sampai HP kalian.
1: Nah, istilahnya ya,
0: sampai layar.
1: Kita kejar nih, kita para dai sampai mana Gen Z ini. Kita turutin bahasanya kan.
0: Iya.
1: Saking pengen anak-anak muda itu tidak terjerat pada ya dunia-dunia kelam masa-masa dulu lah ya.
0: Iya.
1: Seperti benar, itu. Benar. Tapi dia tetap masih bisa gaul, gitu, masih bisa santai dan seterusnya.
0: Kita balik lagi ke konten tadi dan juga tentang moderasi gitu kan ya. Dan seperti yang kita tahu, untuk orang mengakses internet itu kan memang banyak sekali apa ya keperluannya, dan juga
2: dan
0: banyak sekali.
2: Dan sangat mudah.
0: Benar, sangat mudah. Latar belakangnya juga berbeda-beda gitu kan. Ada juga mungkin yang apa ya, sifatnya kayak provokatif gitu kan, atau juga mungkin menyinggung dan segala macamnya gitu kan. Ada nggak Pak Ustadz satu trik gitu ya untuk tidak terprovokasi lah gitu, yang harus dimiliki anak muda yang kadang-kadang kalau udah mencintai sesuatu tuh berapi-api banget gitu kan, atau
2: secara berlebihan.
0: Iya ya, betul gitu kan.
1: Nah ini kalau dalam Islam tuh ada namanya tabayun ya, cari tahu kejelasannya. Dan memang penyakit dalam beragama itu salah satunya adalah apa ya, kalau kita bilang sangat apa sih, kalau satu sosok ya satu sosok ini aja gitu. Ketika yang lain ngomong dia nggak mau dengar gitu, meskipun itu benar gitu. Buta gitu ya. Nah ini jadi mudah terprovokatif itu salah satunya dari situ. Apalagi terpecah-pecah ya, golongan ini, golongan itu, golongan ini, golongan itu, dan gak setongkrongan ngajinya, sampai bahasanya seperti itu mungkin. Dan sebenarnya lagi-lagi kita katakan bahwa tabayun satu, mencari tahu benar nggak sih yang disampaikan ini orang gitu ya, di video-video pendek di media sosial. Nah, fas'alu ala dzikri itu kata Allah, bertanya kepada orang yang berilmu, berarti kan harus mendatangi yang offline. Itu berarti tidak ada jalan lain kecuali kiatnya itu supaya tidak terprovokatif, mendatangi guru yang offline-nya, sehingga dia mendapatkan keterangan yang lebih jelas gitu kan, tidak sepotong-sepotong gitu. Jadi Jadi yang punya harus punya guru spiritual ya, gitu bisa mungkin ya bahasa sederhananya gitu.
0: Dan memang nggak ada yang bisa ngalahin komunikasi langsung.
2: Iya benar. Walaupun mungkin ini banyak edukasi, ya, dakwah via online, cuman kan tadi yang sempat Lukas bilang adanya provokasi gitu loh. Mungkin pendapat A, pendapat B itu beda. Jadi ya cara mengantisipasinya ya gitu, kita ngobrol langsung, kita bertukar pendapat. Gitu.
1: Seperti itu.
2: Dan terakhir Pak Ustadz, kalau agama seharusnya kan membawa ketenangan. Hmm. Bagaimana sih anak muda tuh bisa ikut membuat ruang digital menjadi tempat yang lebih damai dan menyejukkan?
1: Iya, anak muda ini sebenarnya dia masih butuh bimbingan, gitu ya. Dia masih butuh bimbingan. Kenapa? Egonya, gitu kan? Emosionalnya belum stabil dan seterusnya. Nah, ketika dia butuh bimbingan, berarti dia butuh guru dong.
2: Iya.
1: Nah, seperti itu. Maka yang bisa meredam kekacauan di media sosial itu, provokasi-provokasi di media sosial itu ya justru orang-orang di balik layar, guru-gurunya yang di balik layar itu. Jadi anak-anak muda yang bikin konten ya, saran saya ya, itu tetap dia harus punya guru, harus punya guru sehingga diredam semua tuh egonya, amarahnya, nggak mau nembak ke golongan ini, nggak mau nyenggol golongan itu gitu ya, sehingga punya rem lah. Nah, itu yang bisa melakukan itu mungkin gurunya, gitu.
2: Berarti kita sebagai anak muda harus punya boundaries juga gitu, agar gak apa ya, gak terlalu fanatik, terus gak mudah terprovokasi.
1: Fanatik, betul.
2: Karena zaman sekarang tuh juga banyak yang fanatik kan, Pak Ustaz, sama mungkin golongan A,
1: benar sekali
2: gitu. Karena ya balik lagi, belum apa ya, yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain itu benar.
1: Betul, yang kita ketahui bahwa Islam itu sangat luas, keilmuannya sangat luas gitu.
2: Jadi kita harus belajar dari sisi yang lain gitu loh.
1: Iya benar, harus punya guru. Okay. Seperti itu.
0: Itu ya, berarti memang untuk teman Pro 2 ini kan apa ya, obrolan yang menarik juga gitu kan ya. Dan juga pastinya kalau misalnya mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang juga pengen bertanya gitu ya sama Pak Ustadz.
2: Ngobrol langsung sama Pak Ustadz.
0: Itu boleh bisa langsung di akses lewat mana, Pak
1: Ustadz? Iya, media sosial kali ya. Saya juga buat beberapa konten kayak TikTok, kayak Instagram. Itu nanti bisa datang aja ke nama saya, itu nama akunnya kok, Rifki Abu Hanin. Itu nama akun Instagram, TikTok. Cuma dua itu sih yang aktif ya. Cuma memang saya edukasinya lebih ke Quran ya. Gimana anak-anak ini bisa ngaji, dia lebih senang sama Quran gitu, dan seterusnya.
2: Karena itu juga jadi tantangan juga ya untuk zaman sekarang.
1: Betul, sekarang susah sekali mencari imam masjid anak muda.
0: Iya, itu juga
2: sangat,
0: ya.
2: Itu sangat menjadi tantangan.
0: Kebayang.
2: Karena kalau kita ke masjid itu ya mayoritas yang sudah tua.
1: Apalagi subuh ya. Mohon maaf, imamnya sudah tua, gigi mungkin sudah banyak yang lepas, pengucapan sudah mulai, nafas sudah terengah-engah. Ya udah, waktunya anak muda yang maju.
2: Iya, yang maju. Okay, nah, buat teman berdua yang mungkin pengen menghubungi dan pengen belajar juga, bisa banget ngehubungi bisa Instagram dan TikTok di Rifki underscore Abu underscore Hanin.
1: Iya, betul.
0: Saya tahu mau kenalan lagi lebih dalam.
1: Boleh, boleh.
0: Gitu ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Pak Ustadz.
1: Sama-sama Kak Lukas.
0: Ustadz Rifki Abdu Hanin ya, guru ngaji sekaligus juga pembimbing umroh Al Sungkar Tour and Travel.
1: Iya, yang mau umroh juga boleh.
0: Itu juga. Nah,
2: kalau misalnya mau umroh bisa cek Instagram apa?
1: Bisa, nih? Bisa cek langsung ke Al Sungkarnya, bisa juga lewat saya juga boleh, nggak apa-apa.
0: Sekali lagi terima kasih.
1: Sama-sama Kak Lukas.
0: Semoga hari ini obrolannya punya impact yang besar gitu ya.
1: Iya, amin, amin, amin.
0: Semoga Pak Ustadz sehat-sehat terus.
1: Amin, terima kasih. Dan sehat-sehat juga.
0: Sukses terus.
1: Amin.
0: Kedepannya.
1: Iya, sama-sama.
0: Yaudah, nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 Keep On Chaining di Pro 2 Urban Lampung.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Roy Bari Lamong, teman terbaik kamu.
1: Yeay, waktunya Gilbert Lukas.
0: Dan Fala Fabila, pamit dari pendengar kamu. Terima kasih teman-teman berdua yang udah dengerin kita dari jam 6 tadi. Dan terakhir dari kita,
1: let's see if I share and express your willingness all with Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat adil dan makmur. Sekali daratan di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
5: Dedi Dukun.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
7: 92,5 FM.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini ada Angga Labesa yang nemenin kamu di Santai Siang. Dan seperti biasa ya, Angga punya beberapa lagu yang bisa kamu dengarkan tentunya di Santai Siang. Yang pertama teman Pro 2 datang dari Nadine Amiza, dari album dia yang terbaru ya teman Pro 2 ya. Ini dia Nadine Amiza dengan Tamu Berwajah Itu yang bisa kamu dengarkan tentunya di Santai Siang siang hari ini.

Nadine Amiza, teman Pro 2 dengan tamu berwajah itu. Ini dari album terbarunya Nadine, Laika yang ditinggalkan. Bisa kamu dengarkan tentunya di Pro 2 RI Bandar Lampung siang hari ini. Nextnya teman Pro 2 ada dari lagunya Lady Gaga, Applause. Ini udah lama banget, seingat gue 13 tahun atau 14 tahun yang lalu. Bisa kamu dengarkan di Pro 2 RI Bandar Lampung siang hari ini.

Kalau ingat dulu ya teman Pro 2 ya, Lady Gaga dengan Applause nih kayaknya viral banget ya. Kalau zaman dulu belum ada kata viral bahkan ya. 13 tahun yang lalu teman Pro 2, lagu Lady Gaga Applause bisa kamu dengarkan di Santai Siang-siang hari ini. Nextnya teman Pro 2 ada dari Biru Baru, lagunya Belakangan Hidup Ini Lucu, bisa kamu dengarkan di Santai Siang-siang hari ini.

Biru Baru Teman Pro 2 dengan Belakangan Hidup Ini Lucu bisa kamu dengarkan tentunya di Santai Siang-Siang Hari. Tiga lagu tadi Teman Pro 2 ada Nadine Amizah, Tamu Berwajah Itu. Nextnya Teman Pro 2 ada Lady Gaga dengan Applause dan juga Biru Baru. Belakangan Hidup Ini Lucu bisa kamu dengarkan tentunya di Santai Siang barengan sama Angga siang hari ini. Cuma di Pro 2 Rebener Lampung, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2. Senin siang hari ini teman Pro 2 ya. Gue selalu ngerasa ketawa gitu ya kalau Senin tanggal tua, apalagi ini akhir bulan tanggal 31 Agustus tahun 2026, pasti ada aja masalah yang timbul di akhir bulan teman Pro 2 ya. Salah satu masalah utama adalah keuangan ya, tapi masalah-masalah lain banyak banget yang timbul aja teman Pro 2 kalau ngomongin soal hari Senin tanggal tua ya. Tapi semoga aja masalah-masalah itu bisa kamu hadapi pada akhirnya ya, pada akhirnya kita semua pasti bisa melewatinya walaupun dengan keluhan dan tangisan-tangisan ya teman Pro 2 ya. Tapi lebih seru lagi melewatinya dengan cara nih ya teman Pro 2, kamu bisa request lagu barengan sama Angga, bisa ke WhatsApp kita di 0811-7208-925. Angga ulangin lagi ya teman Pro 2 ya, di 0811-7208-925. Udah ada berapa teman Pro 2 yang ikutan nih, ikutan request lagu? Baru aja gue buka udah request lagu, cakep banget kalian semua ya. Ada dari 0822-6133, dia mau request lagunya Roni. Oke, siap. Nanti Angga puterin ya lagunya Roni ya teman Pro 2 ya. Sekaligus saya cari dulu ya lagunya ya. Kira-kira Roni yang enak didengar apa nih? Sepertinya Satu Alasan boleh juga ya. Nanti kita puterin Satu Alasan teman Pro 2, dan juga kamu bisa request lagu barengan sama Angga tentunya. Bisa ke WhatsApp, bisa ke Instagram, ataupun kalau mau datang langsung ya monggo silakan ya. Ngomongin soal datang langsung nih ya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 setahu aku seingat gua nih teman Pro 2 ya, ada RRI Fest. Nah kamu bisa datang nih karena bakal banyak banget rangkaian acara yang bisa kamu ikutin, ada bazar UMKM dan lainnya gitu. Yaudah, ini dia Roni buat kamu teman Pro 2, Satu Alasan untuk siang hari ini.

0: Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut, lambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
2: Karena secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
1: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
3: Teman terbaik kamu. 2 RRI Bandar Lampung.

Sudah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Batang Lampung.

ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

0: Hah?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu, perjuara ribet rampung.

Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: Bang. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gua buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lu ngapain? Itu apaan yang lu kasih ke rotinya?
2: Ini gua dapat gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Couple feelings never laid to rest.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2, tentunya di Pro 2 RRI Bandar Lampung ya. RRI Bandar Lampung nih kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, dan penyebaran benih ikan serta Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk ramaikan dan juga ikut acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa follow Instagram di @rribandarlampung dan juga Pro2BDL. Jadi tunggu apa lagi teman Pro2, ayo ikutan RRI Fest dan Bintang Radio sekarang juga.
1: 2,5 FM, Pro2 RRI Bandar Lampung.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga

tahu nggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepet-cepet dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita melamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

Katlur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: hadiri dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Husein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di Santai Siang. Tapi spesialnya nih ya, hari ini Angga gak sendiri nih. Angga udah barengan sama owner dari UMKM yang keren banget. Ada Wahyu Natra, teman Pro 2.
1: Halo, halo.
0: Halo, apa kabar?
1: Sehat, sehat, alhamdulillah.
0: Yes, jelasin dong usahanya apa yuk.
1: Oke, ini langsung nih.
0: Langsung aja.
1: Ya, jadi gue sendiri ngejual ini sih sebenarnya jenisnya chicken.
0: Yes.
1: Tapi ada tambahan itu adalah dia ada wrap-nya. Nah, kalau si wrap ini, kalau chicken ya chicken pada umumnya, cuma
0: yeah,
1: metodenya lebih dicelupin bumbu. Terus kalau misalkan wrap-nya ini yang lumayan mungkin agak sedikit janggal ya di masyarakat Bandar Lampung, karena ini belum banyak yang jual si wrap ini sendiri. Nah, wrap ini ada banyak jenisnya, ada chicken wrap, ada salad wrap. Nah, kebetulan untuk di OMW sendiri itu sekarang fokusnya jualan di salad wrap-nya, Kak.
0: Oh, gitu. Oke, oke, oke, oke. Namanya apa, sorry?
1: Nama apanya tuh?
0: Nama usahanya dong.
1: Nama usahanya OMW.
0: Oke, okay, OMW ya.
1: Okay.
0: Ada filosofi tersendiri gak sih kenapa namanya OMW?
1: Nah, OMW ini sendiri sebenarnya awalnya gue tuh jualan wings gitu. Nah, sekarang udah rebranding jadi jualan chicken. Jadi tadinya itu Oh My Wings, terus akhirnya gue ubah brandnya jadi OMW. Dipersingkat aja sih. Mungkin ntar perjalanannya mungkin bisa jadi On My Way atau apapun, tapi untuk sementara kita persingkat aja jadi OMW dulu gitu.
0: Oke, okay. Ini sejak kapan yuk kalau betul?
1: 2 tahun yang lalu gue mulai usahanya.
0: Gimana ceritanya lo kok kepikiran jualan chicken nih dari banyaknya makanan lain gitu?
1: Gue nggak tahu sih, tapi kan pada saat itu kan lagi masa-masanya lagi sulit kali ya. Jadi harus mencari sesuatu buat tambahan biaya hidup gitu kan. Terus kepikiran kayaknya orang Indonesia suka ayam deh gitu. Kebetulan gue juga suka chicken. Jadi awalnya cuma jual chicken doang, yaitu wings. Dari situ gue kepikiran kayaknya gue coba deh R&D sendiri menunya. Ternyata gue cobain ke teman-teman gue dan mereka banyak yang cocok juga gitu. Dan juga selain itu, setelah itu baru gue jualan wrapnya. Ini wrapnya tuh baru-baru inilah. Pokoknya awal gue cuma jualan wings doang, chicken gitu.
0: Oh gitu ya, oke oke oke. Berarti menunya ada apa aja nih kalau boleh tahu nih?
1: Menunya ada banyak. Sebenarnya banyaknya bukan di varian apa yang gue jual, tapi lebih ke persausannya aja sih.
0: Oke, okay, berarti ciri khasnya sausnya gitu ya?
1: Sausnya dan kejunya sebenarnya yang kuat di gue itu.
0: Gitu. Oke, okay, berarti ini lo deliverynya ini gimana ceritanya? Lo kan backgroundnya bukan dari cooking ya, kalau nggak salah ya?
1: Iya, nggak tahu ya. Gue suka makan gitu. Terus gue kayaknya
0: kan nggak ada sih manusia yang nggak suka makan.
1: Tapi kan ada yang kayak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gila gitu sama makan. Gue tuh penggila makanan.
0: Kelihatan sih ya. Oke.
1: Okay. Apa dia maksudnya deh?
0: Gak apa-apa, gak ada masalah.
1: Terus gue penggila makanan, jadi kayaknya sih gue ada keturunan juga nih, keluarga gue tuh suka masak gitu. Gue coba-coba, ternyata gue juga dapet tuh blood darah dari situ gitu sih.
0: Oke, okay. Tapi ini usaha pertama atau sebelumnya udah ada usaha yuk?
1: Usaha pertama. Alhamdulillahnya.
0: Kok lo yakin untuk jualan OMW sendiri gitu?
1: Gak tau ya, gue sebenarnya awal itu gak ada keyakinan. Gue tuh cuma kayak iseng aja buat cari tambahan uang. Terus kira-kira apa ya, terus gue kayaknya bisa masak. Gue coba masak, gue coba jualin. Ternyata ya alhamdulillah rezekinya berdatangan gitu. Dan akhirnya ya bisa sampai ke titik ini sih gitu.
0: Oke, tadi kita udah ngomongin panjang lebar nih tentang usahanya sendiri nih OMW. Tapi kita belum tahu nih range harganya berapa yuk dan lokasinya di mana. Dan kalau teman-teman nih yang dengerin mau beli gimana ceritanya gitu.
1: Oke, jadi si OMW ini sendiri itu sekarang ada di cabangnya ada 2, Kak. Alhamdulillahnya. Tadi jadi ini kita baru aja buka cabang keduanya. Cabang pertama itu ada di Pahoman, cabang keduanya ada di Kedaton, tapi masih on proses, kemungkinan di pertengahan bulan ini kita udah mulai bisa didatangilah tempatnya gitu.
0: Oke, okay. Kalau yang di Pahoman di mana?
1: Yang di Pahoman tuh di Jalan Wayabung nggak?
0: Oh, Wayabung. Oke, oke, oke. Kalau di Kedaton?
1: Yang di Kedaton di seberangnya Ciplas, jadi deket banget sama kampus Universitas Lampung dia.
0: Bukannya seberangnya Ciplas itu adalah rumah sakit ya?
1: Iya, di sebelah rumah sakitnya.
0: Oh, menarik.
1: Jadi
0: menarik.
1: Orang-orang yang mungkin menunggu pasien nanti di rumah sakit baru, mampirnya ke situ.
0: Oh, itu maksudnya Kedaton ya, bukan Raja Basa ya?
1: Sebenarnya itu di Raja Basa, cuma secara brandingnya itu bakalan taruh di Kedaton gitu.
0: Oke, menarik sih, menarik sih. Apakah yang Kedaton lebih luas daripada yang di Pahoman sendiri?
1: Iya, benar. Untuk tempatnya ya, tempatnya jauh-jauh lebih luas, jauh ada space tempat makan di tempatnya, terus juga ruangannya ber-AC gitu-gitu, lumayan lebih nyaman lah untuk makan di tempat.
0: Oke, okay, untuk gitu. Range harganya berapa yuk kalau boleh tahu?
1: Range harga sekarang tuh kita ada di harga 15 ribuan sampai harga 35 ribuan itu ada, Kak.
0: Oke, okay, berarti 50 ribu cukup buat kamu kenyang teman Pro 2 ya.
1: Makan berdua cukup sih harusnya.
0: Yes, sekarang waktunya teman Pro 2 bisa cek Instagramnya di mana yuk?
1: Di @omw chicken and wrap. OMW okay. Chicken and Wrap.
0: Yaudah nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di Santai Siang.

berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: 92,5 Priwiri, Bener Lampung, teman terbaik kamu. Teh hijau dari Tulus, teman Pro 2. Sore-sore kayak gini ngeteh enak banget, apalagi sambil makan makanan yang tentunya enak gitu. Angga masih ngobrol barengan sama owner dari Oh My Way. Salah sepertinya. Owner apa sih kamu?
1: OMW.
0: Iya, gue lupa lagi namanya apa, ya kan. Tapi yuk kita ngomongin soal orang kan, semua orang pasti punya ide bisnis yuk. Mm-hmm. Tapi belum tentu nih berani untuk memulai nih. Apa yang membuat lo kayak, gue berani banget nih memulai bisnis ini dan akhirnya bisa menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Mm-hmm. Ini lagi mau direkam, jadi tolong diperbaiki ya gitu ya.
1: Oke,
0: jadi gimana caranya lo berani untuk ngambil langkah untuk memulai bisnis gitu?
1: Yang jelas banyak kan anak-anak muda itu yang punya idenya banyak gitu, tapi lupa gitu buat menjalankannya. Nah udah, pokoknya poin pertama adalah kita harus coba untuk jalanin dulu usahanya. Gitu sih, jadi kadang tuh orang tuh terlalu takut sebelum memulai, padahal harusnya mulai dulu baru takut. Karena setelah mulai baru kita mulai tuh merancang semuanya seperti apa. Karena apalagi untuk kita-kita yang minim ilmu pengetahuan, ya lebih baik ya mulai.

0: aja dulu, nanti bakalan ketemu problem dan di situ kita bakalan di apa ya, nyoba untuk nyelesain masalah-masalahnya satu persatu gitu. Itu yang paling benar sih menurut gue. Ini menurut gue ya, menurut gue itu yang paling benar gitu sih kak.
1: Oke, kita kan lagi ngomongin soal UMKM nih, bertahan di tengah kondisi yang carut marut gini nih teman Pro 2 ya. Tapi menurut lo sendiri nih, apakah kualitas produk cukup untuk ngebuat UMKM bertahan nih di tengah persaingan yang gila-gilaan banget nih?
0: Enggak sih, cuma kalau cuma ngandelin kualitas produk, menurut gue enggak banget. Karena kalau orang udah berani jualan udah pasti enak gitu. Nah, enak itu kan relatif kan. Ada yang menurut si A enak, ada yang menurut si B ya biasa aja gitu. Nah, untuk rasa itu udah pasti wajib enak gitu untuk pertama. Tapi setelah itu apa? Banyak banget yang harus kita persiapin untuk kita bisa bertahan di ekonomi yang seperti sekarang sih. Banyak banget, terutama seperti kayak kita jaga bahan baku kita, terus cari supplier yang bisa kasih kita harga yang mungkin di bawah yang lainnya, strategi seperti apa, apakah kita harus ngikut nih orang-orang yang perang harga atau kita justru malah mengedepankan kualitas biar kita bisa nggak masuk ke ranah panas ya. Menurut gue itu ranah panas karena kita perang harga tapi kita nggak tahu sebenarnya itu bikin kita capek aja tapi nggak dapet duitnya gitu sih kak.
1: Oke, kalau OMW sendiri nih, apa yang dilakukan sama OMW biar bisa bersaing di tengah marketnya Lampung sendiri nih, yuk?
0: Yang pertama itu harus ada yang namanya produk unggulan, itu wajib gitu. Karena mungkin banyak yang jualan ayam, jualan apapun itu ya jenis makanan, tapi keunikan itu harus ada gitu. Jadi begitu orang nginget sesuatu, dia langsung nangkepnya ke OMW. Terutama di OMW sendiri itu punya yang namanya adalah Salad Wrap. Salad Wrap ini lumayan salah satu produk unggulan kita yang mungkin gak akan ditemuin di tempat lain, dan secara rasa dan kualitas itu benar-benar di nomor satuin gitu sih kak.
1: Oke, kalau disuruh milih 3 produk unggulan lo sendiri, apa aja nih?
0: Produk unggulan OMW sendiri itu ada dari kita itu ada cheese-nya gue bisa jamin itu enak banget. Terus yaitu ada di wrap-nya. Terus yang ketiga itu ada di saus kita yang terbaru, yaitu namanya adalah hot flaming chicken. Nah itu salah satu yang wajib dicoba banget sih nanti kalau misalkan teman Pro 2 mau cobain. Itu kita awal bulan ini udah mulai launching produknya.
1: Oke, menarik. Teman Pro 2 apakah bisa belinya via aplikasi online?
0: Bisa
1: atau
0: dong.
1: Harus ke tempatnya langsung nih?
0: Wajib maksudnya bisa online, bisa offline gitu. Untuk online sendiri kita udah tersedia di semua platform ojek online. Terus juga kita untuk offline juga pasti tersedia. Terus kita sekarang udah ada dine-in-nya, jadi teman-teman Pro 2 bisa cobain OMW, makan di tempat ataupun di take away juga bisa banget sekarang.
1: Oke, tadi kan kita ngomongin soal menunya makanan semua nih, yuk. Kalau minuman sendiri aja gak sih, yuk?
0: Minuman ada, kita ada minuman, ada base-nya sebenarnya semuanya rata-rata itu base-nya adalah soda. Tapi di awal bulan depan itu adalah besok ya. Besok tanggal 1 itu kita udah keluar menu baru, yaitu ada iced tea-nya. Terus nanti kita ada sparkling leci, itu beberapa produk baru yang kita keluarin.
1: Oke, gitu. Apakah lo ngolah menu ini sendiri atau gimana proses kreatifnya sendiri?
0: Semuanya sih gue R&D sendiri ya, jadi gue coba-coba sendiri, gue coba cari tahu sendiri. Nah, ini enaknya kita jualan di zaman sekarang ya. Itu kita punya platform, ada YouTube, ada AI, itu yang bisa bantu kita untuk bikinin resep atau bantu kita setidaknya kita tahu nih apa sih bahan-bahan bakunya. Nanti kita coba R&D sendiri, kita coba tambah kurangin rasanya atau apapun itu. Itu balik lagi sesuai sama taste kita seperti apa, dan sekarang tuh itu dipermudah banget. Makanya semua menu dari OMW itu pure gua yang R&D sendiri. Ada beberapa yang itu gua minta tolong teman gua coba sih, kasih gua resep, ntar gua coba upgrade lah secara rasa gitu.
1: Oke. Berapa lama butuh R&D-nya sendiri?
0: Kalau OMW sendiri itu gue per menu itu biasanya sebulan. Sebulan gue coba kotak-katik, gue cari yang terbaik. Setelah gue rasa itu udah yang terbaik, pasti langsung gue launching biasanya gitu.
1: Ada gak menu yang dari awal lo R&D-nya udah yakin banget nih oke, tapi finalnya gak jadi lo rilis nih?
0: Menarik. Ada beberapa itu bukan gak jadi gue rilis ya, tapi kayaknya lebih ke belum aja, belum gue keluarin gitu. Itu gue tuh ada yang namanya chicken salted egg. Itu tuh gue ngerasa mungkin secara rasa itu bisa lah, bisa diadu nih sama rasa-rasa lain, tapi emang sampai sekarang gue belum keluarin karena kayaknya menurut gue waktunya belum tepat aja gitu.
1: Oke. Kalau kita ngomong soal R&D, sebagai orang awam nih atau sebagai orang yang belum memulai bisnis nih, sebenarnya apa aja nih yang harus siapkan di R&D sendiri nih menurut lo sendiri?
0: Yang jelas pertama modal, kedua resep, terus juga harus siap Yang ketiga itu adalah siap secara mental ya, karena kita tuh jangan sampai berekspektasi tinggi dengan apa yang kita buat gitu. Jadi udah bikin aja dulu, bikin, coba upgrade, tambahin, kurangin. Jangan sampai kita kasih ekspektasi kita di awal gitu, karena R&D tuh lumayan makan waktu untuk kita sebagai owner ngebuatnya gitu. Karena ya balik lagi ya, karena rasa yang menurut kita cocok itu kan kadang kurang ini, tambahin ini. Jadi akhirnya R&D-nya lumayan makan waktu banyak tuh, Kak.
1: Oke, okay. Kalau lo sendiri nih, lo kan tadi sempat mention lo R&D-nya 1 bulan nih. Idealnya waktu R&D berapa lama sih?
0: Gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu secara teoritis ya. Tapi ya kalau menurut gue 1 bulan itu udah lumayan ya, cukup oke lah untuk kita nge-R&D satu menu gitu. Tapi bisa aja kadang tuh ketemu menu yang kita cuma kayak sehari cobain, terus coba. Kayak gini loh, kayak kita ketemu apa di
1: jodoh gitu.
0: Kayak kita ketemu.
1: Tapi kan ketemu jodoh sehari langsung kan,
0: bisa,
1: enggak ada masalah.
0: Enggak ada masalah. Okay. Sehari langsung nikah juga enggak ada masalah.
1: Enggak ada masalah, asal ada uang.
0: Enggak, kau enggak bisa sekarang, murah. Oke. Nah, jadi secara R&D yaitu kadang kita cuma kayak 3 hari ketemu rasa yang cocok, ya udah, itu udah jadi salah satu produk yang bisa kita jual gitu. Jadi waktu itu sebenarnya lebih fluktuatif ya, tapi kalau gua sendiri rata-rata hampir 1 bulan sih buat nge-R&D satu menunya gitu.
1: Yang jadi penasaran gua nih ya, tadi lo ngomongin soal R&D waktunya segala macam. Gimana lo yakin kalau produk lo udah oke gitu? Lo testernya ke siapa sebenarnya?
0: Jadi pertama itu, langkah pertama adalah kita yakin dulu sama produk yang kita jual itu enak apa enggak.
1: Gua gak cocok kayaknya.
0: Kita harus yakin nih. Okay. Kita harus yakin dulu. Okay. Nah, yang kedua, kita boleh kasih tester ke teman-teman sekitar kita yang menurut kita secara taste nih itu mewakilkan banget untuk orang-orang di Lampung gitu. Jadi mungkin ada yang taste-nya menurut kita nih ya, menurut gue pribadi, oh ini orang yang taste-nya punya kelasnya, kan ada sih orang taste-nya kelas menengah ke atas.
1: Mayoritas lah ya.
0: Mayoritas. Okay. Jadi gue kasih perwakilan mana yang menengah ke bawah teman-teman gue. Okay.
1: Boleh sebut nggak? Nggak boleh ya. Jangan. Lo kelompok ini teman-teman lo berarti ya. Okay.
0: Jadi ya gue cobain kasih itu gitu. Jadi ya akhirnya dari misalkan dari 5, 4 bilang oke, ya berarti udah bisa.
1: Oke, berarti kasta lu tuh aja yang menengah ke bawah, menengah ke atas, atas banget gitu ya?
0: Enggak juga sih. Sementara kalau OMI sendiri itu bisa dinikmatin semua kalangan, semua kondisi. Okay, semua.
1: Tapi lo mengkelompokkan teman-teman lo.
0: Tapi kan itu kan untuk memperlihatkan apakah produk gue ini cocok untuk semua lidah, karena lidah orang beda-beda kan.
1: Benar banget. Apakah di proses R&D itu juga termasuk lo menentuin harga
0: HPP, harga pokok bahan bakunya, itu semuanya harus dihitung di R&D sih.
1: Oke, wow, ribet ya berarti ya.
0: Lumayan.
1: Oke. Sempat nyerah nggak ketika R&D sendiri?
0: Enggak sih, karena mungkin ya gue suka.
1: Apakah itu proses yang lo paling nikmatin?
0: Enggak juga.
1: Oke.
0: Gue menikmati sebenarnya uang masuknya ya.
1: Proses gue juga sih.
0: Budi tuning ya, itu gue menikmati itu. Tapi kalau
1: pakai ini ya, bank negara ya. Oke.
0: Ya tapi maksud gue R&D juga salah satu yang menyenangkan buat gue gitu. Bukan sesuatu yang gue seneng banget, tapi itu salah satu yang menyenangkan karena gue bisa nyobain rasa-rasa baru yang excited sih, lebih ke excited rasanya. Karena ini kayaknya bisa nih kita keluarin gitu-gitu. Tapi gue tuh kadang selalu menahan diri gue, nanti dulu, sabar, tunggu dulu nih, ada beberapa menu yang harusnya orang tahu dulu nih. Begitu orang udah tahu, mungkin baru kita boleh launching. Atau orang udah mulai bosen, biasanya gue launchingin menu-menu yang sifatnya seasonal. Jadi cuma 2-3 bulan ada, setelah itu gue tarik lagi menunya gitu sih.
1: Nah, yang jadi perhatian gue aja lah, kan lo mau buka cabang baru nih di Pahoman nih. Apa yang membedakan cabang?
0: Sorry, cabang barunya di ini.
1: Sorry. Cabang lamanya di Pahoman.
0: Iya benar.
1: Bukanya di Kedaton.
0: Gitu. Itu dia, Pak.
1: Apa yang membedakan cabang Pahoman dan juga cabang Kedaton sendiri?
0: Semuanya sama, semua yang dijual sama, rasanya pun pasti gue jamin sama, nggak akan ada yang beda gitu ya. Pasti secara kualitas, secara semuanya itu gue pastiin bakalan sama semua. Tapi untuk di Kedaton sendiri, sabar Pak.
1: Oke.
0: Itu di Kedaton sendiri itu kita punya tempat yang lebih nyaman lah untuk orang mungkin work from cafe gitu-gitu, yang bisa agak lama duduk di sana sambil ngerjain tugas, itu masih bisa oke lah di sana.
1: Karena marketnya juga untuk teman-teman anak kuliah.
0: Iya, banyak anak-anak kuliah yang mungkin butuh tempat gitu kan, di sana wifi, free wifi juga ya kan. Itu mungkin bisa dinikmatin, bisa ditempatin sama anak-anak kuliahan ataupun pekerja-pekerja yang masih pengen cari suasana baru tuh untuk bekerja di sana, lumayan bisa nyaman lah untuk orang di sana gitu sih, Kak.
1: Oke, jadi teman Pro 2 sekarang waktunya kamu untuk cek sosial medianya OMW ya, untuk kamu pilih menunya. Menu apa yang direkomendasikan kalau kita baru pertama kali nyoba OMW sendiri?
0: Wajib banget, ada dua sih sebenarnya. Wajib banget smoky grill. Itu tuh base-nya pakai fried chicken tapi dicelup pakai bumbu rempah, habis itu dibakar. Wah, itu wajib banget teman Prodo cobain. Sama satu lagi hot flaming chicken sih.
1: Oke, okay. Yaudah teman Prodo, nanti kita bakal balik lagi, tapi nanti tentunya cuma di Prodo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 2,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga dan juga Wahyu, teman Pro 2. Kangen gak sih sama Wahyu kalian? Enggak ya. Dulu dia pernah buat acara teman Pro 2 di Pro 2 RI Bandar Lampung. Kalau kamu kangen sama Wahyu, boleh kamu ketik sekarang ya. Apa? Wahyu balik siaran.
1: Kirain ketik kangen spasi Rex spasi. Enggak di support tuh. Oke, lanjut.
0: Enggak deh, kita masih ngomongin soal usaha dia teman Pro 2 ya. Usaha dia yang keren banget ini.
1: Udah amin, jadi CEO. Amin. Ya Allah, amin.
0: Kan memang benar CEO.
1: Ya amin, benar.
0: Ya enggak salah kan?
1: Iya, benar.
0: Iya, nah tantangan terbesarnya apa yuk jadi CEO?
1: Jadi CEO ya, waduh lumayan berat nih pertanyaannya nih. Tantangan terbesar itu sebenarnya jadi owner tuh ini sih kak, apa? Justru malah bukan ngurusin hal-hal yang besar yang udah kelihatan, justru detailing-detailing itu yang berat sebenarnya untuk gue jalan sebagai owner gitu. Contohnya kayak bikin-bikin peraturan-peraturan yang mungkin gak kelihatan itu harus ada. Contohnya kayak stok bahan baku yang okay, lebih detail gitu-gitu itu okay, hal-hal yang okay, yang lumayan PR sebagai owner. Terus juga memperhatikan karyawan kita.
0: Oh pantes waktu dibenci karyawan lo. Enggak,
1: iya, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang kadang kita kayak kelewat tapi sebenarnya penting gitu. Kedekatan emosional kita sama karyawan kita, terus juga gimana caranya karyawan kita itu bisa menjaga OT dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada drama segala macam, itu lumayan PR. Jadi detail-detail yang kecil itu sebenarnya yang lumayan berat buat gua. Kalau untuk yang besar-besar kan semuanya udah ada tuh di apa di Google apa segala macam, bagaimana sih cara mengelola usaha itu yang besar-besarnya ada, bikin SOP segala macam itu ada. Tapi yang kecil-kecil ini justru yang kadang bikin kita lelah hari ke harinya kalau nggak kita selesaiin satu persatu gitu sih.
0: Oke, dan nggak ada ini ya, nggak ada, maksud gue nggak ada tutornya ya sebenarnya ya, hal kecil itu ya.
1: Iya justru itu, bahkan makanya biasanya kalau kelas-kelas tuh mahal ya, karena biasanya kelas-kelas tuh bahas pengalaman-pengalaman kecil yang mungkin nggak kita lihat gitu. Karena itu wajib sih kalau misalkan teman Pro 2 emang pengen banget terjun ke bisnis harus ikutin kelas-kelas gitu, karena itu lumayan ngabulin okay, diri kita. Okay. Ini gue nggak jualan kelas ya, jangan senyum-senyum anda pak, jangan senyum anda.
0: Tapi nggak gitu, apa-apa, sama tuh lo bentar lagi buat kelas kan nggak ada masalah gitu.
1: Mungkin bisa, sharing, tapi kayaknya untuk
0: lebih ke sharing gitu kan, ya buat untuk teman-teman.
1: Tapi untuk dalam waktu dekat kayaknya belum deh, karena gue ngerasa itu belum wayahnya gue lah.
0: Kan nggak ada yang sempurna di dunia ini, sama tuh lo dengan sharing lo jadi lebih baik lagi. Iya, gitu.
1: Tapi kayaknya di dunia ini ada yang namanya tahu diri ya.
0: Tapi sebagai ini ya, sebagai owner yang udah lama nih mengelola dagangan nih, apa yang bisa lo sampaikan buat teman-teman yang baru aja merintis nih?
1: Udah pokoknya poin utamanya adalah mulai gitu. Jangan bikin rencana wacana nggak dimulai gitu. Intinya mulai aja dulu gitu. Nanti setelah dari situ mau apa baru dipikirin, karena biasanya kalau orang nggak mulai dia nggak akan tahu masalahnya apa gitu. Jadi intinya pertama tuh apa sih yang harus gue lakuin? Ini udah mulai aja dulu gitu. Nanti setelah berjalan bakalan ketemu momen-momen dimana kita ketemu masalah dan di situ baru kita mulai yang namanya problem solving di bisnis kita. Karena tapi gini sih ya, salah satu nih pesan juga buat teman Pro 2, jangan berpikir kalau bisnis itu buat kaya gitu. Ini kadang nih salah persepsi nih orang nih. Orang tuh pengen berbisnis tapi buat kaya gitu. Padahal menurut gue yang bikin kaya adalah pengalaman dan juga relasi gitu. Jadi bisnis itu buat kita namain pengalaman sama relasi.
0: Oke, kalau mau kaya gimana?
1: Kalau mau kaya, ngepet. Oh, okay. Enggak dong.
0: Gue mau kaya soalnya gitu.
1: Tapi bisnis bisa bikin kaya, tapi bukan bisnisnya. Bisnis okay, itu adalah pengalaman sama yeah, si relasi kita itu. Tapi kalau untuk dari bisnisnya, itu jangan berharap kamu jualan 1-2 tahun pengen kaya gitu, kecuali kamu luck ya, ada faktor luck di situ itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk bisa kaya dari bisnis, apalagi banyakkan bisnis kan gitu, itu harus yang namanya perbesar dulu ilmunya, terus relasinya, baru ntar mungkin bakal ketemu opportunity yang jauh lebih besar gitu sih.
0: Wow, menarik, keren banget teman Pro 2 ya. Terakhir nih, kasih tau teman-teman dong kalau mau beli produk lo gimana dan gimana caranya, promosin dong. Dan juga nih, kasih tau juga buat teman Pro 2 yang dengerin, menu apa yang harus cobain dan kenapa harus nyobain OMW sendiri.
1: Okay, lumayan banyak ya pertanyaannya ya. Yeah. Kita bedah satu persatu ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Oke, okay, yang pertama tadi apa?
0: Yang pertama tadi nih, kasih tahu teman-teman kenapa harus nyobain okay, produk lo kenapa, OMW sendiri.
1: Kenapa sih teman-teman harus cobain produk OMW sendiri? Gue tuh selalu bilang OMW ini bakalan jadi sesuatu yang mungkin gue tuh pengen ya begitu orang makan itu tuh langsung kayak wah ini nih, ini nih. Nah itu yang selalu gue pengen tunjukin secara kualitasnya dari rasa yang gue bisa kasih ke teman berdua gitu. Secara kualitas dan secara rasa itu gue selalu nomor satuin. Terus sama si wrapnya ini sih, sebenarnya wrap ini nih salah satu yang mungkin belum banyak orang Lampung tahu dan cobain. Padahal ini salah satu yang menurut gue hack kalau kita pengen makan yang enak tapi ada campuran sehatnya juga, itu ada di salad wrap. Tapi kalau di protein wrap gue itu jadi salah satu yang mungkin baru banget teman produk rasain di Lampung ini sendiri, karena belum banyak sih yang jualan dan belum banyak yang menyuarakan itu juga kak untuk dari si wrapnya ini sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus apa pertanyaan kedua tadi?
0: Pertanyaan kedua, gimana caranya pesan OMW sendiri?
1: Oke, okay, kalau teman Prodo mau nyobain OMW bisa langsung aja. Kalau mau ngeliatin menunya ada di Instagram kita di OMW Chicken and Wrap. Kalau misalkan mau pesan, kita tersedia mulai tanggal 1 itu ada di Pahoman dan ada di Outlet Kedaton. Dan itu bisa dine in, bisa take away, bisa beli online juga di seluruh platform ojek online.
0: Oke, okay. Terakhir nih menu apa yang harus cobain kalau pertama kali mau nyobain OMW?
1: Menu yang harus cobain adalah pertama salad wrapnya wajib, itu wajib banget. Terus yang kedua adalah dari kita itu ada yang namanya smoky grilled, sama nanti ada chicken Nashville, itu juga enak banget. Aduh, jadi ini ya, jadi gua nggak ini sendiri ya, tapi itu gue sebagai yang bikinnya pun impress gitu sama rasanya. Sama salah satu lagi itu adalah hot Flaming Chicken, itu salah satu menu terbaru juga dari OMW.
0: Oke, jadi sekarang teman Pro 2 bisa cek Instagramnya. Tungguin besok udah ada di Kedaton dan juga Pahoman ya.
1: Yes, benar.
0: Oke, apa yang pengen lo sampaikan lagi buat teman Pro 2?
1: Semangat lah pokoknya semuanya. Hati-hati di jalan. Semoga happy hari-harinya. Itu sih kayak apa yang mau gue kasih tau apa deh.
0: Ya udah teman Pro 2, ini juga waktunya untuk Angga pamit juga teman Pro 2 dari pendengaran kamu. Terima kasih ya udah main
1: teman Pro 2 ya.
0: Thank you. Abis ini Wahyu bakal terus main kan ya?
1: Ya abis ini langsung Wahyu yang bakal siaran.
0: Oke, okay, boleh banget. Ya udah berarti Wahyu sama Indra ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Kasihan Rajit.
1: Indra Brukman kebetulan.
0: Indra Bangsawan.
1: Oh, okay.
0: Kasihan Rajit yang udah siap-siap enggak jadi ya. Ya udah nanti abis ini kamu bakal dengerin Sore Ceria teman Pro 2 barengan sama Indra dan juga Radit teman Pro 2. Dan Wahyu juga bakal balik lagi buat nemenin kamu teman Pro 2 ya, tungguin aja.
1: Enggak.
0: Dia bakal ada gitu. Dan jangan lupa cek OMW-nya juga ya. Ya,
1: thank you ini semuanya. Udah diundang.
0: Udah, main aja deh.
1: Kak Angga, makasih banyak ya Kak Angga udah diundang.
0: Thank you. Terakhir dari kita, Last Division Expressionist Only with Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa.
1: Wahyu Natra.
0: Pamit dari pendengaran kamu teman Pro 2, sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: Bye bye.
2: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya Git, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 90,5 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman berdua, sore ceria kali ini kamu bakal ditemui sama Rama Raditya
1: dan juga Rafiko tentunya. Kita bakal ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, oke? Okay?

0: Oke teman bro, kita balik lagi di sore ceria untuk kali ini ya. Masih ada Radit dan juga ada gua Indra Fiko di sore hari ini. Kita bakalan ngobrol dengan narasumber yang sudah hadir ya, yang kalau misalnya lo belum tahu sih, kalau udah lihat di Instagram ya.
1: Heeh, benar. Apalagi kan ya narasumber kita dari Unila Himatro.
0: Emang kenapa kalau dari Unila?
1: Oh, ya enggak apa-apa, kayaknya tuh kalau Himatro Unila tuh kayaknya keren gitu kan ulasannya.
0: Masa iya sih?
1: Iyalah.
0: Eh, sore hari ini kita bakalan ngobrol ngobrolin sesuatu yang untuk informasi teman-teman lah ya. Ada event, terus juga kegiatan-kegiatan yang seru banget lah, khususnya di Kota Bandar Lampung ya. Nah, kalau misalnya lo belum tahu, lo mungkin bisa cek dulu lah di Instagram kita di @prodobdl siapakah yang bakal ngobrol dengan kita di sore hari ini. Kalau biasanya nih ada yang ngobrol dengan kita lewat telepon.
1: Iya,
0: tapi ada juga
1: yang lewat dari Instagram kita juga bisa.
0: Apaan sih?
1: Iya, kan dari question box.
0: Kalau misalnya kita ngobrol tuh biasanya ada yang lewat telepon, ada yang datang ke studio.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau sore hari ini itu datang ke studio ya. Topik kita di sore hari ini adalah Himatro Run 2026 High Energy Go Run. Oke, Go Run.
1: Okay? Go Run ya.
0: Mungkin apaan run. Nih, olahraga bukan hanya tentang menjaga kesehatan atau kebugaran tubuh nih teman Prodo ya, tapi juga bisa menjadi sarana untuk membangun kebersamaan, meningkatkan semangat, dan menciptakan pengalaman positif bagi masyarakat. Nah, melalui kegiatan Himatro Run 2026, Himatro itu menghadirkan kegiatan lari yang menggabungkan semangat olahraga dengan kebersamaan dan energi positif anak muda.
1: Betul. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama Muhammad Rizky Bintang Sahamidi dan Anissa Khairina. Kak Khairina, selaku panitia Himatro Run 2026, seperti apa sih proses di balik penyelenggaraan Himatro Run 2026? Apa tujuannya kegiatan ini? Yuk kita dengarkan cerita dari mereka.
0: Oke, apa yang membuat acara ini menarik untuk diikutin? Kita harus dengerin acara Himatro Run 2026 High Energy Go Run ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore.
2: Sore, Kak.
0: Iya, mic-nya mungkin bisa deket mic ya ngobrolnya.
2: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Ada si Rizky manggilnya.
3: Bintang.
0: Oh, Bintang. Oh, Bintang. Dia loncat satu kata ya, Muhammad Rizky Bintang manggilnya Bintang ya.
3: Iya, Kak.
0: Oke, Bintang. Terus juga ada si Khairina.
2: Anissa.
1: Oh, Anissa.
2: Biasanya sering dipanggilnya Minisa.
1: Minisa.
2: Kenapa kok
1: panggil Minisa, Kak?
0: Masa kalau dia
3: Mini, Kak, karena
0: Mini. Oh, Mini. Kalau dia toko dia Minis. Udahlah ya. Oke, Anissa, manggilnya Anissa ya?
2: Iya, boleh.
0: Atau Nisa?
2: Anissa, Anissa boleh.
0: Anissa ya.
1: Anissa
0: ya,
1: aja ya.
2: Boleh.
0: Kalau sanya hilang enggak enak ntar manggilnya. Iya kan? Ani. Ya udah lah ya.
1: Anissa aja lah ya.
0: Anissa, Anissa dan juga boleh. Bintang ya. Yeah. Oke, okay, kalian di sini sebagai panitia dari Himatro Run 2026.
2: Iya, yeah, betul.
0: Oke, okay, sebagai apa? Si Bintang sebagai apa?
3: Saya di sini sebagai koordinator humasnya sih, Kak.
0: Koordinator humas.
3: Iya, koordinator humas.
0: Oke, okay, terus kalau Anissa?
2: Kalau saya sebagai sekretaris koordinator humasnya.
0: Sekretaris?
2: Koordinator humas.
0: Sekretaris koordinator humas, ini koordinator humas.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalian ada hubungan apa-apa kan?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada ya?
3: Iya.
0: Aman ya?
2: Aman.
1: Sebatas pertemanan lain ya.
2: Betul.
0: Sebenarnya kalau ada hubungan juga enggak apa-apa kok.
1: Iya, apa?
2: Udah punya, Kak.
0: Waduh. Oh, oh, siapa yang punya? Lu apa? Bintang.
2: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Oke, okay, sudah ya. Demi menjaga keharmonisan. Tidak usah kita bahas, oke? Okay? Tadi sebelum datang ke studio kalian dari mana dulu? Dari kampus.
2: Dari ya, kampus.
0: Dari kampus. Dari kampus. Terus sebelumnya Himatro ini apa?
2: Himatro itu himpunan mahasiswa teknik
0: elektro,
2: elektro yang di ada di Universitas Lampung.
0: Oh, kan? Himatro namanya.
2: Iya, Himatro.
0: Oh, jadi nanti event kalian adalah lari.
2: Iya, betul. Fun run.
0: Fun run ya?
2: Iya.
0: Fun run bener ya?
2: Iya, harus fun emang.
0: Enggak capek run kan?
3: Enggak, Kak.
0: Enggak ya. Fun run ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Teknik elektro.
2: Iya, betul.
0: Tapi sebelumnya gue pengen bahas dulu deh teknik elektro. Teknik elektro adalah salah satunya jurusan teknik yang ada masih banyak ada ceweknya kan?
3: Iya, masih.
0: Iya kan?
2: Betul.
0: Gue ingat kalau misalnya teknik yang ada ceweknya tuh kalau enggak elektro. Terus apa lagi ya teknik?
3: Sipil.
0: Sipil. Ada apa lagi? Udah.
3: Geodesi.
0: Geodesi cewek-cewek juga
2: arsi,
0: ya?
2: Arsitektur.
0: Oh, banyak ya?
2: Iya, banyak.
1: Kayaknya tahun ini sekarang banyak ya ceweknya. Hah?
2: Banyak.
3: Banyak.
2: Yang sedikit itu mesin.
1: Oh, mesin.
2: Teknik mesin emang sedikit ceweknya.
0: Gua setahu gua teknik dulu dikit deh isinya. Zaman gua ya. Zaman gua kuliah anak teknik kayaknya
3: ceweknya dikit.
1: Kan udah beda zaman.
0: Enggak ada masih pas. Gua sekelas angkatannya. Tapi setahu gua teknik dulu yang banyak ceweknya cuma sipil yang setahu gua.
3: Oh iya.
0: Cuma sipil doang yang banyak ceweknya, tapi sisanya laki semua. Oke. Kita bakal bahas sebelum kita masuk ke pembahasan Himatroran ya 2026. Mungkin lu boleh kenalin dulu Himatro ini kegiatannya apa aja yang bisa dilakukan di sana, yang biasanya dilakukan ya?
2: Di Himatronya.
0: Di ya. Himat ya di Himatronya.
2: Jadi di Himatro sendiri itu kita kan ada beberapa departemen kak. Nah setiap departemen itu ada prokjanya masing-masing gitu. Contoh nih kak ya, kita ada salah satu prokja besar juga itu namanya EEA, Electrical Engineering in Action. Itu di mana nanti acaranya itu ada lomba-lomba. Ada lomba
0: apa tuh? Balap karung.
2: Bukan.
3: Makan kerupuk. Lomba yang menyangkut di bidang elektro.
2: Iya.
3: Kayak line follower.
2: Iya, line follower. Terus
3: desain UI UX ya, gitu.
2: Oh. Terus nama nanti di acara puncaknya itu ada seminar nasional, Kak.
0: Oh, seminar nasional.
2: Untuk tahun ini tuh kita ngundang Kevin dari
3: COC.
2: COC. Oh,
1: COC.
2: Iya, sama Kevin satu Lewis lagi itu.
3: Sama ini owner dari 1% Kak, kalau Kakak tahu.
0: Oh iya. Ya. Oke. Okay. Terus itu skala nasional apa?
3: Iya, Kak.
2: Oh, ya, nasional.
0: Nasional ya. Oke. Okay. Terus kalian lombanya memang berkaitan dengan bidang keelektroan dong?
2: Iya.
0: Iya kan? Betul. Ada lomba-lomba nyambung-menyambung kabel?
3: Waduh.
0: Enggak ya?
2: Enggak ada.
1: Kok nyambung kabel?
0: Enggak ada ya?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada ya. Oke. Okay. Berarti ya pokoknya tentang

0: Oke, terus
1: soalnya kami juga buat tingkat SMA ini kak.
0: Oh, tingkat SMA. Ya. Tingkat SMA udah bisa buat robot?
1: Bisa kak. Bisa. Kan ada bisa, sekarang ekskul-ekskul di SMA itu yang memang
0: ekskul robotik gitu ya.
1: Kir, kayak kir gitu, karya ilmiah.
2: Kir? Iya, ada kir dari SMA itu.
0: Iya, gue kira kir urusannya cuman perbom-boman doang. Iya kan? Water bomb gitu kan? Iya kan? Dulu itu kan bikin-bikin sesuatu yang sesuai dengan kekimia-kimiaan. Oh, ternyata bikin robotik juga.
1: Yeah.
0: Oh, pasar kalian ke sana ya berarti pasarnya ya.
3: Betul.
0: Terus ada apa lagi lombanya?
3: Ada
1: roket air.
0: Nah, kalau ini kir baru. Ini baru kir nih, roket air nih.
1: Iya.
0: Oke. Terus apa lagi?
1: Terus ada kan karena sebenarnya ya kak di jurusan teknik elektro ini dia ada dua prodi kak. Nah, jadi
0: nggak lagi.
1: Iya, nggak cuma teknik elektro di sini, ada teknik informatika juga. Nah, jadi untuk di bidang teknik informatikanya kami ada lomba desain UI UX gitu, buat desain kayak tampilan web, tampilan aplikasi gitu-gitu.
0: Oke. Tapi sebelumnya kita flashback dulu lah ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Himatro ini menyelenggarakan Himatro Run? Karena kan kayaknya ada hubungannya.
2: Iya, ada hubungan kayak melenceng gitu ya, Be.
3: Nah, oke. Jadi gini kak, karena proyek kita itu tuh kayak ya nih contohnya itu kan kayak serius gitu kak.
0: Iya.
3: Ya kan lomba serius. Nah kita tuh pengen bikin acara yang fun.
0: Oke.
3: Jadi terciptalah Fun Run ini gitu.
0: Oke. Tadi apa? Prodi kalian apa aja di dalam elektro?
1: Ada elektro dan informatika kak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oh nggak berkaitan dengan listrik-listrik terus ya berarti jurusannya? Kalau yang
3: informatika
0: itu
3: juga ada belajar tentang listriknya.
0: Oh. Gitu, belut gitu ya belut.
1: Codingannya gitu.
3: Iya
1: kan?
3: Lebih ke coding.
1: Coding ke buat web, buat aplikasi.
0: Coding. Gila berat nggak sih kuliah kalian? Kuliah kalian berat nggak sih? Gue tanya dulu deh.
2: Gue kayaknya ngerasa aja berat bener be. Apalagi jarang ngerasa ini nih.
0: Berat enggak?
3: Jujur iya.
0: Apalagi lu ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan kayak gini, ganggu kuliah lu enggak sih?
3: Sedikit, tapi kita fun aja kak ngejalaninnya.
0: Ragu gini lo.
1: Yang penting ngejalaninnya seneng
3: sih. Iya kak.
0: Oh gitu ya. Gitu. Oke, terus juga apa ya? Kegiatan running kan memang sekarang lagi ramai banget ya.
3: Nah.
0: Itu salah satu untuk apa ya? Gimik dalam acara kalian juga berarti ya.
3: Iya.
0: Oke. Kalau kita boleh tahu nih, Himatro Run 2026 ini sebenarnya mengusung konsep seperti apa?
1: Konsep ya?
0: Bingung dah.
3: Sebenarnya
0: oke, okay. Himatro Run 2025 ada?
3: Gak ada.
1: Ini first time kali di himpunan kami.
0: Oh, first time.
3: Makanya kenapa? Itu karena kita ngerasa acara-acara kita sebelumnya ini acara yang serius gitu kak. Jadi kita pengen lah ciptain acara yang fun. Makanya di 2026 ini kita ngadain Himatro Run gitu. Kita buat proyek baru.
0: Dan tahun lalu apa kegiatannya? Dari Hima?
1: Jadi sebenarnya kan tadi udah dibilang kan banyak departemen ya kak di sini kan. Untuk kayak lomba dan seminar nasional tadi itu ditanganin sama departemen pengembangan dan keteknikan.
0: Oke.
1: Kalau kami ini dari departemen pendidikan dan pengembangan diri. Nah jadi di Himatro Run itu dia masuk ke pengembangan dirinya kak.
0: Oke.
1: Untuk lebih sehat, olahraga dan tetap menjalani apa hidup yang sehat gitu kak.
0: Makanya. Apaan tuh? Ada azan. Terus.
3: Nah sebenarnya juga kak di departemen PPD ini tuh sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu ada juga acara lomba futsal namanya High Cup.
0: Oke.
1: Ya Himatro Cup. Jadi di PPD ini tuh dia lebih ke pengembangan dirinya kak, lomba-lombanya dan prokjanya gitu.
0: Okay.
1: Kayak di tahun lalu yang udah pernah sering ada itu Himatro Cup, lomba futsal. Dan kami melihat kayak lomba apa lagi ya yang bisa dijalanin di era sekarang ini. Kami melihat juga kan lagi rame kan, lari-lari, dan kami mau buat yang versi Himatronya gitu kak.
0: Oh jadi running ini lomba juga berarti?
3: Enggak. Fun run
0: aja ya berarti ya. Oke. Ada gimmick enggak di dalam perlarian ini?
3: Gimana kak?
0: Ada gimmick-gimmicknya enggak? Sesuatu yang berbeda enggak lari daripada acara-acara lari dari yang lain-lainnya? Mungkin dilempar ya mungkin color run gitu atau sesuatu yang lucu mungkin larinya 100 kilo gitu.
3: Enggak ya.
2: 100 kilo kayak
3: sama sih kayak acara lari pada umumnya aja gitu.

0: Tapi kami dari lokasinya itu di Unila gitu.
1: Unila di lapangannya apa?
0: Di untuk sekarang sih kami belum posting rutenya ya kak.
2: Oh, belum ya.
0: Jadi ditunggu aja nanti di Instagram.
2: Okay, half ya, half. Jangan-jangan half maraton ya?
0: Enggak sih kak.
2: Oh enggak ya.
0: 5 kilo dan 10 kilo kak.
2: Oh ya lumayan tuh.
3: Iya.
2: Kalau gue sih tetap nggak kuat tuh run 5 kilo ya. Terus makna dari tagline kalian kan high energy, go run ya dalam kegiatan ini. Itu apa maknanya tuh?
0: Apa tuh nih maknanya?
2: Iya, selempar-lemparan.
0: Ya jadi kita ini kak, kita tuh tetap kan tuh high energy ya. Kita ingin memperlihatkan atau menunjukkan kalau misalnya teknik itu dia selalu high energy gitu kak.
2: Oke. Okay.
0: Jadi lari ala teknik gitu. Orang-orang teknik kan kayak solid, high energy, selalu semangat gitu.
2: Oh tahu banget gue, kalau teknik emang solid banget.
1: Kalau lari anak teknik itu kayak gimana sih?
0: Apa kak?
1: Lari anak teknik gitu.
0: Lari anak teknik ya.
2: Ya lari pada umumnya pakai kaki.
3: Iya.
2: Cuman dia bawa
0: rangkai robot kali.
2: Dia lari cuman dia bawa listrik. Yang nyenggol dikit setrum. Ya, tapi kegiatan ini untuk umum ya?
3: Untuk umum.
2: Kalau yang larinya untuk umum.
3: Untuk umum.
2: Oh, tapi kalau perlombaannya untuk yang kayak tadi line follower gitu-gitu itu untuk?
3: Itu untuk umum itu juga sebenarnya.
2: Oh, umum juga.
3: Iya, cuman kebanyakan diikutin sama anak-anak SMA.
2: Oh.
0: Untuk tapi tingkat SMA kan.
2: Tapi sesuai kategori enggak? Kalau umum kan maksudnya umum ini umum untuk yang di non SMA atau bagaimana?
0: Untuk yang lomba-lomba ke elektron tadi itu kita di bidang kita di tingkat SMA sih kak.
2: Oh tingkat SMA.
0: Tingkat SMA aja.
2: Oke, kira-kira untuk umum ntar profesor ikutan lagi. Lawan SMA bingung juga gua.
0: Juga SMA-nya.
2: Gila, bengong yang SMA-nya. Oke, berarti yang run-nya untuk umum, tapi untuk yang perlombaan-perlombaannya ke elektron tadi kategorinya SMA.
0: Iya.
2: Oke. Okay. SMP enggak ya?
0: Belum SMA, kayaknya kak, belum belajar.
2: Belum belajar. Gua juga dulu SMA enggak belajar gua. Aduh, berat ya. Tapi selain olahraga nih, apa tujuan utama yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Himatroran? Apa melepas kepenatan?
3: Iya. Itu sih kak sebenarnya.
2: Ini sebenarnya untuk panitia atau untuk apa nih sebenarnya Himatroran ini?
1: Biar enggak pusing-pusing ya.
3: Untuk kita buat acara ini tuh untuk masyarakat sebenarnya, tapi kita juga dapat impactnya gitu kak. Okay. Jadi kita agak sedikit bisa refreshing juga lah kak.
2: Nggak
3: terus-terusan mikir sibuk mikirin laprak tugas gitu.
2: Aduh laprak lagi, aduh.
3: Iya kan.
1: Laprak paling susah itu ya.
3: Iya.
2: Apalagi teknik ya, aduh. Kalian begadang mulu ya.
3: Iya.
2: Ya, kelihatan tuh kantong mata kalian kelihatan
1: gede.
2: Kelihatan tuh ada gagak hitam tuh. Oke, nanti kita bakal bahas lanjut lagi ya tentang kegiatan kalian di Himatroran 2026. Terus juga kita pengen kulik lebih jauh lagi bagaimana tentang kehidupan teman-teman dari anak-anak elektro teknik ya.
3: Iya.
2: Aduh, kalau gue sih bayanginnya males ya kuliahnya, berat sekali. Cuman kalian senang happy ya?
0: Happy,
3: happy
0: kak.
3: Happy banget. Happy.
1: Dibawa enjoy aja ya.
3: Iya, harus enjoy kak.
2: Berat banget senyuman lu sih, Nis. Gua tahu ada kepusingan di kepala lu. Sebenarnya suara di kepala lu berisik banget kan ketika lu kuliah.
3: Betul.
2: Tambah lagi acara-acara kayak gini. Aduh, kapan pacarannya lu?
0: Kapan mainnya?
2: Kapan mainnya?
3: Gak ada waktu terus. Mas, jujur.
2: Gak ada waktu ya?
3: Gak ada waktu.
2: Oke, nanti bakal kita bahas tentang kehidupan lu juga lah. Yaudah jangan ke mana-mana, nanti kita bakal balik lagi. Pokoknya terus barengan kita di Sore Ceria
4: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Oke, teman Prodo, kita balik lagi. Masih barengan Bintang, terus juga barengan Kejora. Asik Bintang Kejora. Bintang dan juga Anissa. Iya. Tapi enggak pakai Sabian ya.
1: Enggak.
0: Nisa Sabian. Sering enggak ngeledekin lo Nisa Sabian?
1: Dulu sih pas SD kayaknya.
0: SD? Ya Allah. Ya Allah, pas lagi rame-ramenya Nisa Sabian ya. Itu lu SD.
1: SD.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, umur kayak
2: berarti kalian sering dibilang Nisa Sabian ya pas
1: iya,
2: SD.
1: Iya, dulu. Tapi sekarang udah enggak. Soalnya dia udah enggak.
0: Kalian SD itu tahun berapa sih?
1: Iya. Berapa ya, lupa
3: itu. 11 sih, 2011.
1: Iya.
0: 2011 SD. Ya Allah, gue udah nyakitin 4 cewek itu. Asik, asik, asik. Kita lanjutin lagi obrolan kita ya tentang Himatro ya. Biasanya tuh kegiatan kalian tuh di Himatro itu apa aja sih proja kalian selain ada acara-acara kayak gini?
3: Kalau buat yang seru-seruannya ya kak ya. Jadi tiap bulan-bulan ganjil tuh kalau ada wisudawan, wisuda kita ngarak kak.
0: Oh ngarak.
3: Iya. Teknik-teknik lainnya lah kita.
0: Oh itu ngarak. Masuk ke dalam agenda tuh.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Ada prokdanya.
0: Oh, gue pikir emang cuma loyalitas sebagai junior aja gitu, mas senior nggak ya?
3: Enggak.
0: Kalau teknik gue udah nggak usah diragukan lah ininya. Gila kalau wisuda tuh iring-iringannya gila ya.
1: Iya.
0: Ya,
3: jadi itu sebenarnya ya formal nggak formal sih kak. Soalnya itu ada juga di rangkaian Himatro kami gitu.
0: Oh, adek gue juga anak teknik sipil Unila. Ya waktu dia wisuda sih gue lihat memang diarak juga sih.
1: Iya.
0: Gila ya. Gue di FISIP.
1: Oh,
0: FISIP. FISIP. Gue di FISIP di Ilkom. Nggak usah nanya angkatan ya, cuma emang jauh kayaknya sih.
1: Iya, kelihatan jauh. Sih gak kelihatan.
0: Kayaknya jauh. Dulu Fakultas Ekonomi itu masih Fakultas Ekonomi doang, belum ada bangunannya.
2: Belum ada gedung ya?
0: Fakultas Ekonomi dan
3: Bisnis.
0: Bisnis, kok bangunan? Gak salah gua. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kan FEB ya? Ya juga ya. Gua kira Fakultas Ekonomi dan Bangunan. Oke.
2: Nah, gua mau nanya sih, sebagai panitia nih, apa sih tantangan yang dihadapi selama persiapan acara ini?
3: Tantangan yang dihadapi ya kak.
0: Sesama panitia, lu sering ribut gak?
3: Ya kalau konflik
0: antar panitia
1: ada sih kak, ada, sih, ada
3: cuman
1: aja.
3: Lebih ke karena kan prokja-prokja lain di Himatro ini kan udah pernah terjadi kan sama
0: okay.
3: Dan di kami ini first time. Jadi kalau misalnya di prokja-prokja lain tuh ada kakak-kakak yang bisa ditanyain kak.
0: Oh
3: kami jalannya gimana sih kak?
0: Untuk senior-seniornya.
3: Senior-seniornya.
0: Tapi kan senior-seniornya belum pernah ada Himatro Run.
1: Nah itu tantangan terbesar kita kak di Himatro kan ini gitu.
3: Kami kayak foundernya gitu istilahnya.
0: Oh iya iya.
3: Mau nanya siapa juga.
0: Oke bingung.
3: Paling kami nanya-nanya orang yang udah ngejalanin lain dari fakultas lain.
0: Oh mungkin. Yang udah ngejalanin acara running ya.
3: Benar.
0: Oke tapi kalian pernah dong ribut-ribut di grup WA gitu pernah?
2: Itu kalau ribut tuh kayak ributnya tuh besar-besar bener apa kayak ya udah gitu ribut kayak biasa aja gitu kalau lu tahu.
1: Iya, enggak ribut besar sih kak, cuman kayak
0: sampai ada yang pengen kayak bunuh-bunuhan gitu enggak ada ya?
1: Enggak.
0: Bunuh-bunuh karakter gitu enggak.
3: Enggak ya. Kayaknya sih intensitasnya tambah naik seiring mau deket hari H sih ya.
0: Oh iya.
3: Kayak kemarin masih santai-santai.
0: Ini ketua kalian mana ketuplaknya?
1: Kebetulan
3: saya udah ajakin kan Arin, dia lagi ada kuliah kak.
0: Ah bohong.
1: Lagi ada matkul ya kak.
3: Dia hari ini kak.
0: Ah pacaran. Saya kita bakalan cek apa cowok?
1: Cowok.
0: Ah pacaran. Pacaran, lagi nongkrong di kafe itu pasti itu. Enggak ya?
3: Enggak, tadi papasan kok di kampus.
0: Ngelindungin banget ketua.
1: Kan solid teknik.
0: Asik.
2: Iya benar, teknik solid.
0: Kalian acaranya kapan sih ini, tanggal berapa?
1: Acara kita itu di tanggal 27 September kak.
0: 27 September?
1: Iya.
0: Oke, itu rangkaiannya dari tanggal 27 atau 27 itu finalnya?
3: Hanya 27 aja.
0: Oh, cuma sehari?
1: Iya.
0: Oh, runningnya hari itu?
1: Iya.
0: Lomba-lomba yang lain juga hari itu?
1: Enggak ada lomba. Jadi tuh lomba yang kayak EA tadi
0: gitu. Iya, yang
1: kita beda land. Hari kak. Beda.
0: Oh,
3: beda acara.
1: Iya.
0: Oh, beda acara. Oh, kali ini cuma fokus ke Himatro Run-nya doang
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh, gue pikir ada lomba-lomba yang itu masuk dalam.
1: Enggak, itu kita
0: fokus
1: beda
0: kalian.
1: Acara. Beda acara.
0: Oh, beda. Gitu. Ya udah masih kita bahas. Kita bahas yang Himatro Run aja berarti.
1: Oke.
0: Okay. Gue pikir tadi
3: itu beda kepanitiaan lagi.
0: Oh, gue pikir tadi
3: Himatro.
0: Oh, iya gue pikir tadi yang lain follower gitu-gitu bom tadi itu roket-roket tadi gue pikir air. Acara kalian juga, maksudnya fokus kalian juga gitu.
3: Iya, kami.
1: Tapi kita panitianya juga. Oh.
0: Tapi fokus kalian ke Himatroran.
1: Iya, saat ini gitu.
3: Itu cuma anggota biasa lah di sana.
0: Oh, enggak usah dibahas lah ya. Yang penting kalau yang lain enggak sukses, yang sukses Himatroran ya.
2: Ini bias, ini enggak dapat medali enggak?
1: Medali dapat. Dapat
2: ya, ada.
0: Dapet pasti.
2: Ada dopresnya.
1: Ada.
0: Umroh.
3: Ada, enggak ya mungkin ya.
0: Nanti ya mungkin kalau misalnya dapat sponsor yang besar ya kan,
3: sponsor umroh
0: bisa jadi. Ya kan, berdoa aja, namanya kita punya harapan. Tapi kalau apa ya, kalau misalnya kalian mengkaitkan dengan kegiatan olahraga, kenapa kalian nggak bikin yang kompetisi olahraga yang game aja yang udah pada umumnya kayak futsal tadi, basket gitu-gitu, olahraga pada umumnya game. Kalau run ini kan udah masanya banyak pasti ya.
1: Yeah.
0: Ngaturnya bikin pusing.
1: Yeah.
0: Belum ngecetak-cetak medali ya kan. Yeah. Ini kenapa sih meskipun sekarang lagi hype ya? Yeah. Maksudnya kenapa sih memang kalian harus memikirkan memilih run daripada olahraga lainnya?
3: Kalau untuk olahraga lainnya kan kita udah ada juga Kak, Himatro Cup itu. Mm-hmm. Itu lomba futsal.
0: Mm. Masuk nah. dalam 2026 ini, Himatro 2026.
1: Iya, itu progres setiap tahunnya Kak.
0: Oh, ada.
3: Nah, kami pengen lebih kepengen coba hal baru sih Kak.
0: Dan memancing juga, gitu enggak?
3: Iya. Ah, mancing.
0: Mancing, olahraga mancing.
3: Udah bosan enggak?
0: Iya sih, panitinya bete juga tuh. Jurinya tidur.
1: Iya.
0: Iya, akhirnya memilih yang run ini karena
3: ya itu Kak, kami sebagai panitia juga kalau saya sendiri sih ngerasanya seru ya karena banyak hal yang harus di urus gitu, harus diperhatikan.
0: Oh iya,
3: ya kan orang kan banyak, tanggung jawab kami itu di banyak orang ini. Mm-hmm. Terus karena kami nanti rutenya juga bakal sedikit keluar dari Unila. Mm-hmm. Jadi kan kami harus mengatur lalu lintas dan segala macam juga gitu Kak. Jadi tantangan kami aja gitu.
0: Tapi persiapan apa yang paling berat dalam Himatroran ini dari kalian panitia?
1: Yang paling berat ya? Mungkin lebih ke
3: nyari sponsor sih Kak.
1: Iya, nyari sponsor.
3: Oke. Okay. Karena baru first time juga kan ini kalau.
0: Tapi kan kalau misalnya nyari sponsor kan, kalau nyari sponsor kan mungkin kalian bisa berkonsultasi sama senior-senior karena kan senior-senior kalian juga pernah nyari sponsor kan.
3: Ada ininya sih.
0: Ada linknya.
2: Ada berpengalaman lah ya ada sebelumnya.
0: Oke. Okay. Tapi yang paling berat menurut kalian adalah mencari sponsor.
3: Salah satunya.
0: Oh, yang salah duanya?
1: Salah duanya adalah
3: mencari
1: peserta tentunya.
3: Iya.
1: Kak.
3: Oh. Karena kalau kita lihat ya Kak ya, banyak di dekat-dekat ini tuh yang acara lari juga gitu.
0: Kegiatan serupa ya.
3: Kalau sebagai peserta ya, saya tuh bingung.
0: Oke.
3: Sebenarnya pasti bingung gitu. Daftar yang mana ya?
0: Oh, di tanggal kalian udah pernah ngecek di tanggal 27 September nanti ada run.
1: Gak ada.
3: Kalau itu gak ada, cuman di sekitar, September ini.
1: Iya.
3: Tiap minggunya kayaknya ada deh.
2: Selalu ada ya setiap minggu tiap.
1: Iya.
0: Ya gak apa-apa sih kalau beda minggu kan masih oke lah gitu ya.
1: Capek gak sih ke tiap minggu lari 10 kilo?
0: Tapi kalau anak-anak running tuh gak peduli loh. Perasaan gue tiap minggu dia ikut-ikut aja setiap ada kegiatan running kan.
1: Iya.
0: Mau ada acara apapun, yang penting acara kalian menarik kan harusnya.
1: Iya.
0: Nah, kalau kita tanya nih, kemenarikan acara kalian apa nih?
1: Menarikannya
3: jersinya biru Kak.
1: Karena biru teknik.
2: Biru teknik ya.
0: Oh, jersinya biru ya untuk besok ya. Oke, medalinya biru enggak?
3: Biru juga.
1: Ininya, lanyardnya biru.
0: Lanyardnya
1: biru.
0: Oh, biru juga.
3: Terus kalau yang lain kan biasanya di mana sih, di kota ya Kak ya? Mm-hmm. Kayak udah terlalu
0: mainstream lah ya. Mainstream
3: bosan polusi ya kan.
0: Oke. Okay. Kalau
3: kan
0: kalian
3: kami di Unila masih asri gitu Kak.
0: Dia. Oh.
3: Larinya tuh kayak adem gitu.
0: Oh, di Unila tapi. Di Unila. Oh, tadi katanya mau keluar Unila.
1: Iya, keluar dikit.
3: Tipis aja.
0: Oh, terus sampai ke Museum ya. Lampung.
3: Lewat situ lah nanti.
1: Iya,
0: iya.
2: Nah, kegiatan apa sih yang gak bikin acara semakin menarik gitu loh? Gitu kegiatan acara running ini yang lebih bikin menarik gitu.
0: Apa nih? Bit. Selain jersey warna biru tadi yang kalian sebutin tuh apa tuh?
3: Refreshmentnya banyak sih kita.
0: Oke.
3: Okay. Refreshmentnya kita ada susu, ada buah.
0: Oke.
3: Okay. Ya kan. Kita juga ada misal lagi pegel-pegel, kita ada kayak gel gitu.
0: Oh.
3: Buat dari
0: ya hot cream lah, hot cream ya.
1: Yeah.
0: Gitu. Hot cream. Terus?
1: Terus kalau kakaknya nanti pas lari batuk-batuk tuh kak, kita ada refreshment kita dari AMH jahe merah itu kak. Jadi bisa tuh buat kakaknya kalau lagi batuk abis lari minum itu sembuh.
0: Oh iya. Kalau misalnya kita lagi batuk tapi keinget kecilan, ada refreshnya juga nggak?
1: Gak ada kakak.
0: Gak ada ya? Kirain. Kalau ada gue mau ikut nih. Tapi kalian ada target gak? Atau harapan khusus di dari jumlah peserta Himatroran?
1: Ada.
0: Apa tuh? Berapa tuh?
1: Target kita sih ada di 500 peserta ya kak.
0: 500 peserta. Tapi menurut kalian, kalian bisa mencapai target itu?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Bisa kak.
0: Yakin ya?
1: Yakin. Harus yakin kak.
0: Harus yakin lah. Jangan sampai gak yakin, namanya penyelenggara mah jangan sampai gak yakin.
3: Yakin aja dulu.
0: Cuman yang bikin kalian masih, kan masih ada tuh kayak rasanya, aduh gimana ya, takut nih gua acara. Itu apa ketakutan kalian? Sebagai panitia?
3: Ketakutan ya kak.
0: Mm-mm. Atau mungkin pernah dengar dari ketuplaknya lah, dari ketua kalian. Mungkin, gua takut ini nih, ada gak?
3: Itu sih, takut.
1: Kalau ketakutan kita sih kak ya, menurut aku sih, itu tentang peserta ini kak.
0: Oh, kenapa kami yakin takutnya daftar 499 takutnya ya.
1: Iya, kan gak mencapai target kan.
0: Iya lah, gak nyampe gitu. Target ya takutnya ya. Kan target kalian 500, takutnya yang datang 499.
2: Kalau 499 satunya gue boleh ikut gak deh?
1: Boleh sih kak, boleh gak apa-apa ya.
0: Tapi gue gak punya, sepatu Adidas Adizero. Gimana tuh?
3: Gak usah
1: kak, gak harus kak, kan lari nyeker aja gak apa-apa kalau.
0: Oh jangan dong, kapalan dong. Gue gak punya ini, apa namanya, AirPods gue gak punya. Wah gimana nih?
3: Itu terlalu ngikutin FOMO-FOMO kak. Yang penting mah sehat kita lari ya.
1: Kan kita lari ini tujuannya buat sehat kak.
0: Oh kalau gue buat outfit, kalau gue
3: culture ya.
0: Iya takutnya ada yang foto gimana?
2: Yang penting foto ya.
0: Takutnya ada yang foto gimana nanti gue kalau misalnya gue pakai baju bola Brazil gitu kan aneh gue.
3: Dari jersey kita aja udah sip kok kak.
0: Oh baju ya.
1: Iya.
3: Culture udah.
0: Tapi kalau gue pakai celana denim gitu nggak boleh kan?
3: Pakai celana denim ya.
0: Oh, gimana? Kakak
1: berat dong.
0: Berat ya? Iya. Celana denim yang 23 os gitu.
1: Biar teknik banget ya.
0: Iya teknik banget kan. Pakai boot. Lu juga pakai boot kan di sini kan?
3: Iya.
0: Teknik banget tuh.
3: 23 os juga nih.
0: Celana 23 os juga?
3: Iya.
0: Wah gila anak teknik sih. Udah mulai fading belum celana lo?
3: Setahun sih ini kak.
0: Gak pernah dicuci.
2: Jadi kalau anak teknik celana itu kayak gitu semua ya?
0: Kok lu gak gondrong sih?
3: Kemarin sih. Udah gondrong dikit. Tapi
0: oh udah gondrong. Oh, lu pernah segondrong apa di teknik?
3: Seginilah kayaknya.
0: Segini terus mana?
3: Segini.
0: Oh, sepundak.
3: Nah, sepundak aja.
0: Oh, emang taruh lu, kita di luar dari Himatroran ya. Kehidupan lu di teknik-teknik nih. Emang anak teknik wajib gondrong ya?
3: Enggak lah. Pilihan aja itu.
0: Kenapa tapi anak teknik rata-rata identik dengan kegondrongan?
3: Karena kan yang kita tahu tuh kan di awal itu ya kak, dia pasti kita tuh botak kak.
0: Iya, botak.
3: Jadi
0: di propertinya itu ya. Oke. Okay.
3: Jadi kayak semakin gondrong tuh kayak nunjukin semakin berapa lama sih di sini gitu loh. Kayak udah berapa lama sih?
1: Senioritasnya
3: gitu. Kayak keren aja kak. Orang-orang misal maba baru datang botak, ngeliat
0: kalau gondrong itu udah gila ya. Iya gitu.
2: Berarti kalau udah gondrong itu dia semester
0: kalau dia gitu. Kalau dia udah sampai pinggang berarti dia enggak lulus-lulus. itu kan kalau cowok. Kalau cewek apa identiknya? Kalau hal-hal yang kayak gitu yang serupa lah. Jilbabnya panjang sampai kaki juga.
1: Enggak. Paling baju sih kak, kotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kemeja kotak-kotak kan identik sama teknik sih. Karena
0: emang iya.
1: Iya.
0: Gua nggak tahu gua.
1: Iya.
0: Maksudnya
1: kak.
0: Gimana tuh?
3: Outfit teknik gitu biasanya.
1: Iya, outfit teknik tuh kayak gitu kak, kemeja kotak-kotak. Ya,
3: simpel aja lah.
0: Oh, tas yang tabung tuh.
3: Kayak udah nggak ngurusin.
1: Iya. Iya. Elektro biasanya.
0: Oh, elektro.
3: Kayak udah nggak ngurusin outfit, lebih ke ngelaprak aja.
1: Iya. Kayak udah nggak peduli lah, pakai baju apa yang penting datang kampus. Kan kalau kayak anak FMB hukum nih
2: outfit
1: banget kan kalau ke kampus.
0: Harus nah, tuh. Gayanya bedi gitu.
1: Iya.
0: Bedi
3: ya,
0: gitu.
3: Nomor keberapa gitu ya.
0: Oh, kalau teknik enggak ya. Karena mikirin mata kuliah jadi pening ya.
1: Iya.
0: Ya kan? Gua tahu banget tuh IP3 aja udah hebat tuh kalau kalian kan.
1: Iya.
0: Ya, ngasih.
1: Betul.
0: Gua tahu tuh teman-teman gua waktu seangkatan gua pernah anak di teknik gitu ya, di teknik mesin gitu. Dia bangga dengan IP-nya itu 2,9. Hah, bangga kata gue.
3: Patut dibanggakan sih.
0: Angkatan gue sih di jurusan gue nih, bro, 3,8, 3,5. Lu 2,9 senang banget kata gue. wah susah bro. Bahkan rata-rata hampir banyak yang 1 koma kan, kalau di teknik kan saking susahnya kan.
1: Iya.
0: Wah gila sih. Makanya kalau anak-anak teknik yang lulusnya 3 tahun
1: itu udah keren banget.
0: 3,5 tahun gitu.
3: Iya.
2: Emang kalau anak teknik itu biasanya berapa lama tuh lulus itu?
0: Ya 3,5 tahun ada.
1: Ada.
0: Cuman
1: iya.
0: Sekarang sebenarnya apa sih yang bikin lambat kuliah, lama kuliah di teknik itu kenapa? Pasal kan sama aja tuh kuliahnya.
1: Mungkin karena matkulnya susah.
0: Banyak yang ngulang gitu.
1: Iya.
0: Karena banyak yang ngulang.
1: Iya, Kak.
0: Bukan karena dilama-lamain gitu.
1: Enggak.
0: Oh. Oke. Okay. Kalau dari secara kehidupan pribadi nih.
1: Iya.
0: Kalian punya waktu enggak sih untuk kehidupan sendiri-sendiri masing-masing gitu pribadi?
1: Tipis.
0: Lu nongkrong di kafe gitu. Seminggu berapa kali lu kolonis?
1: Kadang tuh nongkrongnya sambil ngerjain tugas, Kak. Nongkrong tapi enggak yang pure nongkrong gitu loh,
0: sambil
3: ngobrol.
0: Oh, enggak ada yang cuma kosong gitu. Minum, nyeritain sarwenda gitu enggak.
2: Berarti benar-benar ngerjain tugas benar ya,
1: lapar gitu. Iya, benar ngerjain tugas atau kita ngerjain alat gitu di.
0: Oh, tapi sambil nongkrong di kafe.
1: Iya.
3: Bawa alat ke kafe gitu.
2: Bawa alat juga itu.
1: Iya.
0: Itu mah enggak bisa ke kafe-kafe fancy gitu, enggak bisa dong berarti. Harus ke kafe-kafe yang mungkin yang mungkin bisa ngamprak gitu, yang bebas kaki naik di kursi gitu dong berarti kafenya. Waduh, ribet ya berarti ya. Waktu pacaran gitu, lu Tang, waktu pacaran lu gimana?
3: Ya sebulan 2 kali lah masih bisa.
0: Ya Allah, sebulan 2 kali. Zaman gua pacaran sebulan 2 kali diputusin gua. Gila, tapi maklum, cewek lu maklum ya?
3: Makanya dari awal nyarinya harus yang ngerti dulu.
0: Oh, anak teknik juga?
3: Enggak, dia bukan.
0: Cewek lu kan bukan anak teknik?
3: Bukan.
0: Anak apa? F-keep. Terlalu nyebrang tuh.
3: Kok bener?
0: F-keep apa cewek lo?
3: Inggris dia, Kak.
0: Widih.
2: Inggris.
0: Pakai bahasa Inggris itu. Lo kalau ngomong pakai bahasa Inggris gak dia?
3: Dikit.
0: Kamu itu main-main gue.
3: Inggris banget tuh.
0: Kamu bukan main-mainan gue. Gitu. Kalau lo, cowok lo? Teknik?
1: Iya.
0: Oh, teknik. Teknik apa?
1: Sama elektro.
0: Ada tingkat apa seangkatan? Apa kakak tingkat?
1: Seangkatan.
0: Karena di propti ini ngelindungin lu ya orang terus.
2: Jangan. Biasanya kalau misalnya lagi sama ini apa sih pas beda ini apa sih teman lawan jenis nih? Cemburu enggak cowok lo?
1: Enggak sih, Kak. Karena kita emang temenan gitu.
0: Oh, satu geng.
1: Emang kita se-circle juga.
0: Oh, satu circle. Lo pasti tergoda gara-gara waktu dia ngejagain lo di makrab ya? Ya. Ngelindungin lo kan?
1: Enggak.
0: Ah, gua tahu. Ya kan sama cowok lo. Jajal adik gua lagi.
2: Semoga okay, cowok lo lagi denger sini.
0: Masa disebutin lah, tapi ya, cowok lagi denger kan?
1: Siapa tahu, mungkin dia denger. Dia tahu lagi kesini.
0: Oh iya. Tapi lo suka sama cowok lo karena?
1: Karena
0: dia anak teknik elektro.
1: Karena aku suka ini, knowledge dia bagus.
0: Oh, tentang kelistrikan.
1: Leadershipnya bagus.
0: Oh, ketua bagus. Nih, jangan-jangan ketua ini ya. Ketua acara ini ya? Iya. Oh, gara-gara ngomong leadership. Ketua Himatro. Ketua Himatro.
2: Pantesan tapi dijaga bener.
0: Iya loh. Leadership.
3: Aduh, blunder nih.
0: Oh, Ketua Himatro.
1: Bukan, Kak. Bukan Ketua Himanya, bukan.
0: Ketua Pelaksana.
1: Bukan juga.
0: Ketua Humas.
1: Bukan.
0: Ketua Jurusan.
3: Waduh,
2: ketua angkatan.
3: Anjur dong itu.
0: Ketua angkatan. Iya. Mampus lu, gua cecer terus lu. Ah udah lah, masih dibahas lah. Yang jelas lu suka karena dia punya jiwa leadership ya.
1: Betul.
0: Ah, si ketua angkatan. Gua juga ketua angkatan di angkatan gua.
1: Angkatan berapa, Kak?
0: Udah enggak usah dibahas.
2: Angkatan 95.
0: Enggak usah dibahas kalau itu. Yang jelas gua waktu itu di eranya pada saat itu FISIP hukum teknik tawuran pada saat itu. Lalu tanya senior lo tahun berapa tuh?
1: Udah lahir belum?
3: Maju paling
1: kita.
3: Depan itu berarti ya?
0: Enggak, gua mata, gua takut gua. Gua takut gitu gitu. Enggak, gua kan ketuanya ilmu komunikasi bukan ketua FISIP.
1: Oh,
0: iya. Udah bahas itulah. Serem itu mah di era gua. Oke. Tapi kalian ada cerita lucu enggak? Cerita unik dalam persiapan kegiatan Himatro ini. Himatroran ini.
1: Cerita lucu.
0: Unik gitu.
3: Dikit kayaknya lucu ya nih sih.
1: Iya.
0: Lebih kecape ya kalian.
1: Iya.
0: Lebih ke stres ya.
1: Stres. Karena kan sebenarnya kita panitia di hairan, tapi kita juga panitia di acara lain gitu, Kak. Jadi fokus kita enggak cuma ke hairan.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya ada orang yang pengen ikut lari ini, tapi dia ngerasa gue tuh orangnya nggak kuatan gitu, capean gitu, tapi pengen ikut. Nah ini pesan dari kalian apa?
1: Nggak usah lari.
0: Oh, jalan aja. Jalan
1: iya, aja. Santai lo, aja. Kan aja. Ini bukan ini perlombaan.
3: Fun run.
2: Oh, fun lah ya.
1: Iya. Jadi sebisanya aja.
3: Gitu loh, Kak.
0: Tapi tetap dapat medali berarti ya?
1: Dapat dong.
0: Dapet, ya. Oh, gitu. Berarti enggak usah lari
1: yang
0: ya.
1: Yang penting 5 kilo.
0: Oh, jalan aja, Bang, enggak apa-apa.
1: Ya, sampai.
0: Mm-hmm. Oh, kalau dia naik sepeda gitu.
1: Duh. Itu beda.
2: Beda.
1: Beda cara, Kak. Kita kan lari.
0: Oh. Motor-motor enggak boleh juga ya?
3: Panitianya. Oh,
1: enggak dong.
0: Mobil gitu, tapi dia BMW gitu. Enggak boleh ya?
1: Enggak boleh.
0: Kalau ria itu ya.
1: Iya,
0: iya. Oke.
2: Kalau menggambarkan animator sih, apa nih tiga kata yang bikin kalian pilih itu?
3: Tiga kata.
0: Tiga kata untuk Himatroran 2026.
3: Keren, culture,
0: okay. Culture.
3: Apa nih? Satu lagi nih.
0: Worth it.
2: Apa nih?
0: Tadi?
2: Sehat.
0: Tadi
1: sehat. Sehat.
0: Oke, dibantu ya. Oke, guys, karena kita waktunya hampir habis, mungkin apa yang ingin kalian sampaikan ya kepada masyarakat agar semakin tertarik untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama seperti di Himatroran.
1: Kalau dari aku ya, Kak.
0: Apa?
3: Harapannya sih buat kalian semua bisa ikut Hairan ini ya, karena jamin bakal seru banget. Ajakin teman-teman, keluarga, sahabat.
0: Boleh sambil pacaran ya larinya ya.
1: Boleh.
0: Tapi yang penting, lari jangan pegangan tangan ya, takut jatuh ya.
1: Iya.
2: Running dead.
1: Running dead. Gak apa-apa kalau mau bawa pacarnya, bawa HTS-annya mungkin, bawa mantannya.
0: Jangan dong.
1: Ya kalau sama-sama nggak punya siapa-siapa, it's okay dong, Kak.
0: Jangan dong.
1: Oh, enggak ya.
0: Tetap nggak boleh. Udah lah, nggak usah mikirin mantan lah. Udah jadi nggak enak nih.
2: Mau selingkuhan?
1: Selingkuhan jangan. Dilarang.
0: Boleh, kalau itu malah boleh.
1: Nggak boleh.
0: Tapi ada hubungannya kalau selingkuh.
1: Selingkuh dilarang masuk Hairan, Kak.
0: Ah, gila.
3: Selingkuh ada hubungannya, Kak.
0: Lu kenapa sih lu? Lu kenapa? Ada histori dengan perselingkuhan. Ketat banget kayaknya. Mantan boleh, selingkuh enggak boleh.
2: Kayak benar-benar dilarang gitu.
1: Ya kan sebagai sesama perempuan ya, Kak. Okay. Walaupun aku enggak ngerasain, tapi tetap ngerti lah gimana rasanya diselingkuhin gitu. Oh,
0: tapi kan sama lu Anissa. Ya, udah. Enggak usah ya, dimaksa. Oke. Okay. Sekali lagi mungkin kalian bisa ingetin kegiatan kalian Himatroran ini di Hairan Goran ini kapan, seperti apa, dan kalau misalnya mau daftar bagaimana?
1: Jadi untuk teman-teman acara kita ini Himatroran itu ada di tanggal 27 September 2026. Untuk cara pendaftaran itu bisa langsung buka aja di IG kita himatroran.unila. himatroran.unila. Di situ ada link untuk registrasinya, Kak. Itu bisa langsung diisi aja.
0: Himatroran.unila. Oh, enggak ada akun lain ya selain itu ya?
3: Enggak ada.
0: Oke. Okay. Berarti ya. Di IG?
1: Iya, di IG.
0: Di TikTok ada?
1: Ada di TikTok juga ada.
0: Sama, namanya sama.
1: Sama.
0: himatroran.unila. Oke. Okay. Nanti langsung ada linknya di sana, bisa klik untuk daftar.
2: Registrasi lah.
1: Iya.
0: Oke. Pelaksanaannya tanggal
1: 27 September
3: 2026.
0: Oke, langsung acaranya di Unila.
1: Di Unila.
0: Di Fakultas Teknik berarti ya?
3: Iya.
1: Iya.
0: Oh,
1: pokoknya kalau mau tahu rutenya stay tune di IG kita.
0: Oh, di IG. Di TikTok juga ada nanti ya.
1: Iya, tapi untuk post-post kayak gitu biasanya kita di IG
0: juga. IG. Ya. Oke, langsung kalau pokoknya intinya kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut langsung aja ke IG di himatroran.unila. Ya. Gak ada 2026-nya, enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Oke, baik Himatro. Terima kasih.
2: Let's go.
0: Terima kasih
2: untuk Bintang.
0: Thank you ya Tang, thank you ya Nis. Udah sempat hadir ke sini. Mungkin nextnya kalau misalnya ada event lagi, kalian bisa datang lagi ke sini.
1: Oke. Okay.
0: Kita ngobrol-ngobrol dengan hal yang lain.
1: Yeah.
0: Ngobrolin mantan lu nih, boleh nih Nis.
1: Jangan Kak, kan jangan. Udah punya. Gak boleh dibahas kalau udah punya.
0: Takutnya itu. yang bapak leader ini jadi mantan lu nanti nextnya. Gimana ayo?
1: Jangan dong.
0: Oh jangan,
1: please.
0: Ketar cinta banget.
2: Kayaknya ini setia ya.
3: Yang mana
1: semoga
3: yang setia?
1: Doakan oh, ya kak.
0: Ya, doa. Ya pokoknya harus langgeng lah. Gak boleh lah. Jangan pernah ribut-ribut ya. Masalah-masalah sepele ya. Asik. Oke, thank you Anissa.
1: Oke, thank you juga kak.
0: Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.
1: Ya,
0: oke. Terima kasih, selamat sore. Oke, itu dia teman Pro 2 obrolan kita dengan teman-teman dari Himatro. Ya, punya event yang itu namanya Himatro Run 2026 High Energy Go Run. Ya, tadi diwakili oleh Bintang, terus juga ada Nisa. Jadi kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung datang ke Instagramnya.
2: Ya benar, di himatron.unila.
0: Himatroran.unila. Langsung aja tanya-tanya, DM. Kalau DM dibalas nggak kira-kira?
1: Dibalas
0: ya. Oke, DM dibalas. Ada kontak person di sana, bisa ditelepon? Ada juga ya. Pokoknya langsung datang aja ke, langsung lu kepoin di Instagramnya. Itu alarm siapa sih? Oh gue. Ya langsung datang, langsung lihat aja di Instagramnya di himatroran.unila. Acaranya seru banget karena punya kegiatan-kegiatan yang seru lah di acara tersebut ya, di tanggal 27 September 2026 ya.
2: Banyak benar acara dopres dan
0: lain-lain. Oke, medali juga pasti dapat.
2: Betul.
0: Pasti dong. Aneh kalau enggak dapat medali ya. Ya udah kalau gitu terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dialog kita tadi dengan teman-teman dari Himatro, dan nanti kita bakal balik lagi terus keep on tuning di Pro FM. Teman terbaik kamu.

bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Gua nggak tahu kenapa sore hari ini panas banget cuacanya. Jadi kalau misalnya lo keluar ruangan mungkin lo bisa pakai sunblock lah, atau mungkin juga sunscreen biar lo nggak terlalu hitam, biar lo nggak terbakar dengan matahari yang panas ini. Walaupun ada sore, tapi kenapa cuaca panas amat ya?
1: Karena ini kali tidak sore kayak gini kan, panas begini kan. Karena ini kali ya cuacanya emang kayak begini sekarang tuh.
0: Apa sih?
1: Nggak pernah hujan-hujan gitu. Oh. Makanya ngerasa kita tuh panas gitu.
0: Karena panas. Uh-uh. Oh iya. Tapi katanya lu punya informasi. Lu kasih tau coba informasi apa sore hari ini, Dit.
1: Informasi gua hari ini ya apa nih? Ya teman-teman penasaran bener ya.
0: Apa? Nah, apa coba?

0: pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
1: Oh.
0: Itu.
1: Itu informasi dikutip dari?
0: Itu informasi dari RRI.
1: RRI.
0: Iya.
1: Kalau mau tahu informasi dari RRI, lo buka apa itu? Website apa itu?
0: Gua buka website.
1: Apa itu?
0: Apa nih ya?
1: RRI.co.id.
0: Benar. RRI.co.id.
1: Lu tuh, Dit, lu kalau sore-sore lu ngapain sih biasanya kalau lu enggak siaran?
0: Gua tuh sore-sore itu biasanya tuh gua paling keluar gitu.
1: Ya kemana?
0: Keluar sama ke nongkrong gitu loh.
1: Oh, nongkrong.
0: Heeh.
1: Lu sering nongkrong di kafe?
0: Gua sering banget nongkrong di kafe.
1: Lu kalau di kafe tuh nongkrong lu ngapain sih?
0: Ya biasa gua kalau nongkrong di kafe tuh kayak ya udah kayak ngobrol-ngobrol gitu aja sama teman gitu.
1: Oh, lu kalau nongkrong barengan sama teman-teman. Nah,
0: sama teman gua enggak.
1: Pernah enggak lu ke kafe lu sendirian?
0: Nggak pernah sih gua.
1: Nggak pernah?
0: Belum pernah gua nongkrong sendirian.
1: Oh, tapi lu pernah nggak memang, lu nggak pernah ya? Tapi kalau lu nongkrong nih, misalnya seandainya nanti lu ke kafe sendirian, lu ngapain?
0: Ya paling gua HP.
1: Main HP?
0: Main HP.
1: Live TikTok nggak lu?
0: Live TikTok, gua nggak terlalu banget sama live TikTok.
1: Live IG kalau lu?
0: Nggak, IG.
1: Live
0: itu? Karena follow IG gua belum 1,000, makanya nggak bisa IG live.
1: Oh, nggak bisa?
0: Kan harus 1,000 dulu baru bisa nge-live.
1: Oh, live YouTube?
0: Oh, YouTube enggak gua.
1: Enggak pernah juga.
0: Enggak pernah.
1: Let Bigo.
0: Enggak pernah juga. Enggak pernah. Ada sekarang itu namanya itu
1: apa?
0: Omi-omi itu.
1: Omi-omi.
0: Oh, pokoknya ada di live streaming gitu, Omi TV.
1: Ome.
0: Oh, ya, Ome.
1: Ah, apa sih? Kan
0: Ome juga ada satunya lagi, tapi gua lupa namanya itu apa.
1: Emo.
0: Bukan.
1: Au ah. Kalau gua sih, gue kalau gue bingung kalau misalnya ke kafe sendirian tuh gue bingung gue mau ngapain, makanya gue nggak pernah ke kafe sendiri.
0: Emang biasanya lo kemana nih?
1: Gue
0: kalau nggak pernah ke kafe sendirian tuh
1: ke mall. Kalau gue,
0: oh, ke mall
1: gue ngabisin duit minimal 6 juta.
0: Boh,
1: kalau nggak 6 juta gue nggak mau ke mall.
0: Emang bener-bener Gen Z bener kan ya?
1: Iya. Apa hubungannya ngabisin 6 juta sama Gen Z itu hubungannya?
0: Bener, kalau Gen Z itu kayak foya-foya gitu loh.
1: Oh, lu Gen Z atau apa?
0: Gen Z gua.
1: Tapi lu foya-foya?
0: Gak terlalu.
1: Ya gimana tadi ya, kata lu?
0: Gak foya-foya ya, udah foya-foya gak terlalu ngabisin 6 juta banget.
1: Oh, 5,8.
0: Kayaknya itu kegedean tuh, Be.
1: Kegedean.
0: Dra.
1: Lu manggil gua Be apa Ndra nih?
0: Ndra deh kayaknya.
1: Lu keselak mulu.
0: Kebiasaan gua ini.
1: Lu keselak mulu dari tadi, mau ngomong Be Dra. Bedra, nama gue Bedra jadinya. Aduh, tapi memang kalau ngeliat cuaca sore hari ini sih, Dit, jam segini harusnya biasanya kalau di hari-hari sebelumnya sih udah mulai redup gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi ini panas aja.
0: Biasanya juga ntar ada angin-angin gitu. Kayaknya tuh angin juga udah mulai ada tuh.
1: Gak ada
0: sih. Itu tuh, goyang tuh. Kayaknya tuh.
1: Itu kan karena kain, Dit. Kain mah emang terbang-terbangan, Dit, cuma kayak bendera. Aduh, ini tenda buat apa nih?
0: Tenda ini kita nanti ada acara RRI Fest.
1: Oh, acara RRI Fest ya. Nah. Ada acara RRI Fest, itu acaranya ngapain aja?
0: Itu kita banyak, nanti ada lomba juga.
1: Lomba apa?
0: Kayak lomba masak, makan kerupuk.
1: Masa iya?
0: Iya loh. Gak percaya, Tendra.
1: Nanti di RRI Fest itu ada beberapa rangkaian acara ya. Terus juga nanti yang paling puncaknya ada Bintang Radio.
0: Iya, benar.
1: Bintang Radio 2026 yang memang selalu digandrungi sama setiap para penyanyi-penyanyi di Provinsi Lampung. Lo tau gak Bintang Radio?
0: Apa tuh Bintang Radio tuh?
1: Ya itu acara ajang pencarian bakat menyanyi.
0: Oh.
1: Untuk tingkat provinsi terus dipertandingkan di tingkat nasional nanti.
0: Berarti gitu. Di kalangan bukan Gen Z aja ya? Apa
1: umum, secara umum. Umum. Nanti ditandingin untuk mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional.
0: Untuk
1: gitu. Menyanyi ya, bukan sulap, menyanyi. Jadi lo harus ikutin nih teman Pro 2 ya. Kalau misalnya lo pengen tahu informasi lebih lanjut, lo bisa langsung ke Instagram di RRIBDL. Gitu.
0: Betul.
1: Atau mungkin juga kalau misalnya masih bingung, lu bisa ke Instagram @prodobdl gitu deh.
0: Benar, atau di broadcaster kami juga ada enggak?
1: Ya enggak tahu kan.
0: Ada.
1: Lu kan enak broadcaster.
0: Ada
1: enggak kira-kira?
0: Enggak ada, teman-teman, adanya di RRI Pro 2.
1: Kalau nanya lagi ke gua. Dit, lu kayaknya harus butuh makan deh, Dit.
0: Ya kayaknya emang sore gua belum makan hari ini.
1: Oh, pantes lu agak oleng sih ya, kapal kayak kapal oleng gitu.

0: Lu belum makan?
1: Belum makan gue hari ini.
0: Kenapa lu belum makan? Lu biasanya makan siang gak?
1: Gue sering makan-makan siang karena gue lagi ini kan buru-buru banget makannya kesini, makanya gue gak makan.
0: Oh, biasanya lu makan tapi siang?
1: Biasanya gue makan.
0: Oh, lu kalau makan tipenya tepat waktu? Dari sarapan, makan siang, sampai makan malam tepat waktu?
1: Gak selalu tepat waktu sih, paling telat sedikit itu lah. Paling telat 20 menitan gitu.
0: Telat 20 menit. Lu datang di sini setengah tiga. Itu udah telat 2 jam setengah ya? Untuk jam makan siang lu, Dit. Lu jangan lah, lu kayaknya lu tipenya memang harus perutnya lu terisi. Kalau enggak lu emang agak goyang sih emang.
1: Benar.
0: Ya udah lah, Dit. Nanti kita bakal balik lagi ya. Lu sering enggak kalau dibicarain, "Adit, tolong Dit."
1: Sering bener gua dibicarain kayak gitu.
0: Oh, sering bener ya. Kalau ada yang bicarain lu kayak gitu, lu apain?
1: Ya gua bicarain balik.
0: Gimana? Misalnya gua ya. Gua bicarain lu nih, "Adit, tolong Dit." Nah, lu ngebalesnya apa?
1: Ngapain gua tolongin? Kan Adit tolongin Dit.
0: Oh gitu.
1: Itu bukan bercanda sih sebenernya. Mungkin bercanda narah kan beda-beda ya.
0: Ya udahlah. Nanti kita bakal balik lagi ya. Pokoknya buat lo semua jangan kemana-mana, terus keep on tune di Pro FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Gak mau lu. Lambat lu connectnya. Pokoknya kita bakal balik lagi, terus keep on tune di Pro FM.
1: Gitu. Teman terbaik kamu. Bener-bener gue.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Kopi, Red Gang. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: Oke, teman produk, kita balik lagi di Sore Ceria.
1: Kembali lagi sama kita berdua.
0: Bikin sore kamu makin berwarna.
1: Bukan.
0: Oke, ya. Tadi kan sempat sounding ya, karena di bulan September kalau itu harinya RRI banget, hari kalau bulan September. Karena apa?
1: Karena banyak banget rangkaian.
0: Enggak, kenapa September harinya penting banget buat RRI?
1: Karena hari radio enggak sih?
0: Tanggal berapa hari
1: radio? Tanggal
0: 11. Asik. Udah riset.
1: Bener kan?
0: Jadi karena memang September adalah harinya hari RRI banget ya. Jadi ditetapkanlah menjadi hari radio. Jadi memang bulan September itu rangkaian acaranya banyak banget di setiap RRI seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Kalau di RRI Bandar Lampung, kita akan mengadakan RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Jadi rangkaian kegiatannya apa aja?
1: Ada bazar UMKM, terus juga ada seminar UKM, terus donor darah.
0: UMKM. Kalau UKM unit kegiatan mahasiswa.
1: Terus ada cek kesehatan gratis, terus
0: donor darah,
1: terus senam bersama, terus lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, terus terus ada dari Bintang Radio 2026.
0: Itu puncaknya ya,
1: Bintang itu puncaknya.
0: Radio 2026. Jadi pelaksanaan itu akan dimulai tanggal 2 sampai tanggal 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi kalau misalnya lo pengen tahu informasi lebih lanjut tentang RRI Fest dan Bintang Radio 2026, lo bisa langsung kepoin Instagram kita ya, atau lo follow juga bisa di @RRI Bandar Lampung atau di Pro2 Best. Enggak. Kalau di Pro2 ada informasinya tentang RRI Fest. Ada ya? Ada. Gue kurang riset nih.
1: Parah.
0: Di Pro2 BDL juga ada di sana informasinya ya. Kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut, lebih lengkap lagi, ada di @RRI Bandar Lampung.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Apa ini kita nih? Kita kok diam-diam lihat-lihat tuh deh.
0: Tadi kan gue suruh lo makan dulu, Dit.
1: Udah makan gue.
0: Udah makan. Jangan sampai gak makan.
1: Udah makan gue, nanti kalau gak makan pingsan gue ntar.
0: Makanya masuk gue siaran sendiri. Aduh ya, ini di down dulu nih. Oke, nah yaudah. Pokoknya buat lo semua yang punya hobi nyanyi, punya kemampuan dalam bidang tarik suara,
1: boleh banget ya ikut acara radio.
0: Kalau misalnya lo gak ada
1: acara radio kan.
0: Diketawain Angga lu tuh. Diketawain Angga Lamesa lu. Kalau misalnya lu punya kemampuan di bidang tarik tambang ya, lu bisa ikutin. Benerin dong.
1: Kok tarik tambang?
0: Ya makanya benerin, tarik suara maksud gua.
1: Gua baru kecun gua.
0: Jadi lu bisa ikutan Bintang Radio 2026 ya, lu asah kemampuan lu. Atau mungkin juga persyaratannya ada di Instagram ya. Ada ya persyaratannya. Jadi setahu gue kalau persyaratannya lo belum pernah juara satu di Bintang Radio sebelumnya, lo masih boleh ikutan di Bintang Radio tahun ini, gitu.
1: Okay.
0: Kalau masih kemarin tahun kemarin lo masih juara 2, juara 3, lo masih boleh ikutan, gitu ya. Ya udah, kayaknya kita juga harus kalian pamit ya, Dit ya.
1: Ya benar.
0: Gue pengen lo yang closing.
1: Oke, gue yang closing nih.
0: Closing statement. kita masih pakai ini ya, Bes ya?
1: Masih dong.
0: Agustus. Oh iya, sorry.
1: Masih tanggal 31 Agustus ini.
0: Sorry. Oke. Kita mau pamit. Terima kasih sudah dengerin program Sore Ceria tadi dari jam 3 ya. Kita udah dialog dengan teman-teman Himatro, terus juga tadi kita menyapa kalian di sore hari dari jam 4 sampai jam 5 ini. Terima kasih sudah dengerin kita berdua. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau misalnya Radit banyak-banyak salah kata. Dan gue kayaknya enggak ada salah ya kayaknya ya.
1: Terus aja ya, terakhir dari kita.
0: Okay.
1: Let's divide, share, and express your line is always Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Ah, enggak, kurang.
1: Gimana
0: kurang,
1: tuh?
0: Kurang jelas lu.
1: Kurang jelas ya?
0: Oh, dia pertama.
1: Let's divide, share, and express your line is always Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka berdaulat adil dan makmur. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: And bye-bye.
1: Bye.
2: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram.

Twitter Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori Pop Putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Miss Rina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian Seharusnya Aku, Tito Aditya Lelah Hati, Tulus Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana Sesi Potret, Rizky Febian Alamat, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly Kau, Mike Mohede Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
3: Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik. Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, yuk masuk nih.
1: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
2: Nah,
0: udah paham kan sekarang?
3: Weh, lorong!

Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tilqa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Perdua LPPRRI dan segenap Bangkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Perdua RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Coconut telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: asam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung. Sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Minang muakiku, nah inilah langkah pertama neham hatanya ni Pekasom ya. Pertama, buat bahan dasar ni dulu, iwa. Nah, susi menggunakan iwa teri ya. Kemudian, bahan dasar dulu adalah bung.

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

tahu nggak sih? Ternyata hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia ya. Kali ini bukan Edit nih yang nemenin kamu di Music Live Chat malam hari ini, tetapi gue Oza ya, sang Mas MD Allah. Yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan teman Pro 2, yang pastinya bakal ngobrol-ngobrol santai dan juga seru barengan sama cewek cantik ya di malam hari ini. Kalau kamu udah lihat flyernya yang tersebar di RRI Pro 2 FM seluruh Indonesia, gue bakal ngobrol sama perempuan cantik yang datang dari panggung Indonesian Idol season 14 teman Pro 2. Pasti udah pada tahu dong ya, gue bakal ngobrol sama siapa nanti. Tapi nanti dulu ya, nanti bakal gue mulai setelah lagu yang satu ini dulu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di Music Live Chat.

0: Pro 2. Grogi nih Oza, karena sekarang Oza sudah barengan sama Medra. Halo Medra.
1: Hai.
0: Widih, udah cakep, semangat ya kan. Eh tapi teman Pro 2, Oza mau ngingetin lagi ya buat kamu yang lagi ada di seluruh Indonesia. Ini Bintang Radio Indonesia yang terbaru di tahun 2026 itu baru aja dimulai. Dan fun fact-nya nih teman Pro 2, ini Medra adalah jebolan Bintang Radio di tahun 2018. Hey! Woo! Semua jebolan Bintang Radio teman Pro 2 pasti lulusannya itu paling enggak ya minimal ikut ajang pencarian bakat yang top juga, ada Indonesian Idol. Kita sebutin aja enggak masalah dong ya. Eh benar enggak tapi?
1: Benar dong.
0: 2018 si Medra ikut Bintang Radio barengan siapa?
1: Kalau enggak salah 2018 atau 2019 ya itu bareng Sabrina, Ozzy.
0: Sabrina. Oke. Okay. Terus?
1: Terus ada teman-teman lainnya juga. Cuman saat itu karena sleting kali ya, kelahiran kita Sabrina sama Ozzy sih, kita anak tahun 2000.
0: Waduh. Hmm. Jadi waktu itu Medra mewakili daerah
1: Kepulauan Riau
0: tuh teman Pro 2. Wow. Ini jagoannya Batam nih teman Pro 2. Tapi balik lagi soal Medra nih. Ini kalau gue boleh tahu namanya Medra, apakah Medra lahir di bulan Mei?
1: Benar. Deranya apa yuk? Deranya apa?
0: Apa itu ya kalau Mei apa? Apa sih Medra? Gue gak tahu.
1: Tahun Naga.
0: Tahun Naga. Oh, Dragon, jadi
1: Dragon.
0: Medra, Maid Dragon.
1: Wah. Iya.
0: Apa Bapak Ibu suka nonton film kungfu apa? kenapa ada dragon ya? Karena emang Medra itu.
1: Karena kebetulan emang lahir di tahun Cina juga kan, Chinese. Waktu itu naga emas, dan aku kan orang
0: Chinese.
1: Cina ya.
0: Oke.
1: Muslim gitu. Okay. Kasih nama cucunya ada kesan Cina.
0: Oke.
1: Tahun naga, dan ada apa ya? Tahun Arab juga sih, Safar. Jadi Medra Ajuisa Putri.
0: Oke. Jadi arti dari nama lengkapnya Medra
1: Ajuisa Putri.
0: Saputri. Artinya ada dari Chinese-nya, ada dari Arabnya juga tuh ya.
1: Iya.
0: Berarti lo ada keturunan Chinese ini. Lu Meimei ya, Meimei.
1: Iya, Meimei. Di sekolah sering panggil Meimei.
0: Aduh teman Bro 2. Dan kecilnya ini Medra berarti berada di Batam ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
0: Tanjung Balai Karimun. Dan waktu kecil dulu masih ingat gak lagu yang pertama kali lo suka nyanyiin atau pertama kali yang lo bisa nyanyiin?
1: Oh wow, lagu pertama kali yang aku suka itu lagu Kotak sih.
0: Waduh. Kotak itu di umur berapa tiba-tiba masih, suka lagu Kotak?
1: Masih SD, kelas 3 apa ya? Kalau nggak salah kelas 3 SD, pelan-pelan saja.
0: Wow, oh berarti itu udah zamannya ini ya MP3 ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi lagu pertama yang waktu itu Medra suka adalah pelan-pelan saja.
1: Sama lagu Meligus Lo Bunda, karena pertama kali lomba nyanyi waktu kelas 3 SD ya.
0: Jadi waktu lo masih kecil, kelas 3 SD itu, waktu masih SD, itu genre yang lo suka rock berarti?
1: Sebenarnya suka banget rock.
0: Alright. Jadi waktu itu suka rock berarti dimulai dari kesuka sama Kotak. Terus kalau internasionalnya siapa waktu itu?
1: Aku suka banget sama Janis Joplin.
0: Oke. Kalau Evanescence gak denger ya?
1: Denger juga.
0: Jadi awalnya suka sama musik rock. Berarti dimulai sama lagu Kotak yang berjudul jadi pelan-pelan saja. Dan Medra akhirnya setelah itu suka ikut lomba-lomba berarti di Batam.
1: Iya, lumayan.
0: Itu gimana ceritanya dulu waktu masih ABG itu, waktu masih SMP, SMA itu suka ikut lomba apa Medra di sana?
1: Jadi waktu SD itu ada kegiatan nasional kayak FLS2N. Terus lomba tingkat anak-anak SD waktu itu. Jadi pertama kali aku ikut lomba kelas 3, ikut lomba nyanyi antar kabupaten aja. Itu aku gak dapat juara tuh, final pun gak masuk. Karena emang benar-benar staket bisa nyanyi standar anak-anak.
0: Iya.
1: Setelah dari situ kayak termotivasikan, ternyata nyanyi tuh enak ya. Terus punya orang tua yang bisa, yang alhamdulillah sampai sekarang itu nge-support anaknya. Terus okay, if you like it ya udah do it gitu. Tapi harus serius ya gitu. Yeah. Jadi mulai naik kelas lagi, tahun selanjutnya ikutlah lomba FLS2N. Kaget juga tuh dapat juara satu ke sekabupaten, terus dapat juara satu lagi ke provinsi, terus ke nasional.
0: Wow.
1: Jadi jadi kaget kan. Oke, kayaknya aku suka nih nyanyi.
0: Oke.
1: Sampai dari kecil tuh bermanifestasi lah afirmasi kalau nanti suatu saat pengen menjadi penyanyi yang profesional, yang dikenal banyak orang, yang lagunya tuh didengar banyak orang gitu.
0: Wow. Tapi kalau kostum dulu pertama kali nyanyi jadi juara satu, masih ingat gak kostumnya apa?
1: Pakai Sailor Moon, Sailor Moon gitu.
0: Oh gitu. Tapi bukan warna hitam.
1: Bukan, jadi Sailor waktu SD itu kostum pertama kali menurut aku lumayan glamour. Itu kostum yang mamaku desain sendiri bentuknya, dibawa ke tailor, itu di fashion ala-ala Sailor Moon. Jadi benar-benar kayak, tahu kan karakter-karakter Jepang cewek yang kayak
0: itu warna power, yang warna biru Sailor Moon ya?
1: Warna pink, campur gold sama silver gitu.
0: Wow. Nyanyinya lagu rock.
1: Waktu itu ditentuin sih nyanyi lagu Indonesia Jaya.
0: Oke, dan itu awal karirnya Medra dari anak daerah dan akhirnya menjadi juara satu di ajang nasional.
1: Waktu itu belum, masih cuman finalis doang.
0: Finalis doang. Dan akhirnya itu bisa ikut bintang radio di umur berapa?
1: Di umur ikut bintang radio pertama kali itu di umur 16 tahun itu nasionalnya di Kendari dapat juara satu se-Sumatera.
0: Wow.
1: Terus ikut lagi di tahun 2018 apa 2019 di Jakarta. Finalis.
0: Oke, dan itu berarti di SMA ya?
1: Itu SMA.
0: Wow, tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang punya bakat bernyanyi atau merasa suara kamu kece ya, langsung ikutan. Karena bisa jadi kayak Medran ya. Karena banyak banget lulusan bintang radio tuh yang sekarang alhamdulillah, apa namanya, karirnya tuh cemerlang. Seperti Medra, ada juga Josh, ada juga siapa namanya Rio Laksar, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau boleh tahu juga nih, ini kan akhirnya Medra masuk ke Idol season 14. Waktu itu ceritanya gimana sih, awalnya lo tuh pengen, ah kayaknya gue mesti ikutan Idol deh. Nah, setelah ikutan Mina Radio misalkan, ini, gimana ceritanya?
1: Ceritanya lumayan long story.
0: Oke, gimana?
1: Jadi
0: gimana?
1: Aku itu hijrah ke Jakarta semenjak lulus SMA lah ya. Tunggu setahun dulu karena nunggu ada yang lulus juga. Pindah kita ke Jakarta di saat usiaku 19 tahun. Itu aku benar-benar pengen menjadi seorang musisi lah.
0: Wah, itu udah berarti udah dari udah rumah tuh. Wah, gua harus ke Jakarta nih.
1: Nah, kayak gitu. Terus singkat cerita, udah lama di Jakarta aku kadang mama juga ikut kan bolak-balik karena memang kemana pergi selalu mama yang nemenin gitu. Saat ini aja aku sama adik aku emang kemana pergi tuh harus ada yang nemenin gitu karena anak cewek.
0: Terus
1: aku tahun 2023 itu mewakili Indonesia ke tingkat internasional lomba menyanyi, dapat juara 2, alhamdulillah.
0: Itu lomba apa namanya?
1: Icing World.
0: Kayaknya gue tahu tuh Icing World. Terus.
1: Terus di tahun 2025 awal, aku udah ada rasa menyerah dengan dunia musik.
0: Oke. Udah mulai hopeless ya.
1: Iya, udah mulai.
0: Aduh, kok nggak naik-naik nih gitu.
1: Gini aja.
0: Iya.
1: Aku juga sempat masuk di label musik sebelumnya gitu kan, tapi kok masih stuck ya gitu kan. Aku merasa maybe this is not meant for me. Mungkin ini hanya one of my hobby aja lah atau apa gitu untuk nambah-nambah pengalaman sebagai lainnya lah.
0: Tapi gue stop dulu ya. Waktu itu Roni Parulian juga pernah ngomong, dia tuh sebelum waktu interview di Pro 2 sebelum ikut Idol tuh dia juga diterima di Transjakarta kalau gak salah. Dan akhirnya dia gak masuk di Transjakarta, bolos ikut audisi Idol dan sekarang jadi penyanyi top. Nah kalau Medra berarti waktu itu sempat berkarir, udah sempat hopeless nih, kok karir gue gak naik-naik. Akhirnya
1: dan jujurly ini udah audisi yang kelima Indonesian Idol baru bisa sampai di top 4.
0: Wow, ini audisi yang kelima.
1: Iya.
0: Dan akhirnya pada saat audisi itu di audisi pertama masuk ke apa namanya? Kalau itu 12 besar ya Idol ya?
1: Jadi aku pernah ikut 5 kali ya, tahun Salma, Idol yang 12. Season 12 aku juga ikut tapi cuma sampai eliminasi 2 doang. Terus tahun 2025 aku sempat hopeless, aku udah jual semua barang-barang di Jakarta dan aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, aku punya di Batam, baru 2 bulan udah di calling lagi ada audisi gitu. Akhirnya aku ikut lagi lah, ya udahlah daripada menyesal nanti kan gitu ya. Jadi ya udah tawakal aja, ikut aja bismillah kalau misalkan memang rezeki ya udah gitu kan. Akhirnya lolos, kaget juga kayak ya lolos nih udah sampai ke top 4 pun akhirnya kita cari lagi tempat tinggal baru, beli lagi kasur, beli lagi peralatan rumah.
0: Jadi mulai lagi ya.
1: Kayak gitu.
0: Dan Kalau di Idol season 14 ini ya, kan banyak banget teman-temannya Meidra. Nah, kalau gue boleh tahu nih,

0: makan-makan bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan yang paling dewasa nih, yang cewek, ada dua orang.
1: Siapa tuh?
0: Niki dan Keiko.
1: Oke, kalau Niki udah kelihatan sih kayak dewasa dia ya.
0: Mereka tuh benar-benar pemikirannya mature dan apa ya? Aku kan kalau ngobrol sama mereka tuh aku menyesuaikan usia.
1: Betul.
0: Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa gitu. Dan beda sih kalau sahabat aku di idol itu cewek itu Archelly.
1: Oke. Okay.
0: Cuman kalau udah di talk sama Keiko dan Niki tuh kita bisa sampai nangis.
1: Alright.
0: Gitu.
1: Tuh, berarti persahabatan kalian dalam juga ya?
0: Dalam banget.
1: Di anak-anak idol. Dan momen yang paling berkesan nih buat Medra yang nggak bisa dilupakan tapi bukan di panggung ya?
0: Mm-hmm.
1: Waktu masih bareng-bareng tuh apa sih?
0: Sama teman-teman ya. Apa ya, pas kita dapat jam pulang lebih cepat.
1: Oke, itu biasanya pulang lebih cepat tuh jam berapa?
0: Kalau udah lagi latihan, udah selesai build in iklan dan lain-lain, misalkan kita pulang jam 10 aja tuh atau jam 11, kita udah bersyukur banget.
1: Wow, karena jadi biasanya kayak, sampai pagi ya.
0: Jadi kayak jam tidur kita bagus nih.
1: Oke, gitu. Dan itu momen yang paling apa namanya, paling berkesan ya?
0: Iya, berkesan banget.
1: Luar biasa teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 nih, untuk fansnya Medra namanya Medragon ya?
0: Ya, Medragon.
1: Medragon juga bisa ikut nanya di YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta. Ini udah banyak banget yang absen ya teman Pro 2. Nanti bakal gue kasih pertanyaan ke Medra nih. Jadi buat kamu yang pengen nanya langsung aja, bisa di WhatsApp di 0811-800-105 atau bisa langsung lewat YouTube-nya Pro 2 FM Jakarta di @Pro2Jakarta teman Pro 2. Dan pastinya abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbarunya Medra yang berjudul apa Medra?
0: 100 hidup lagi.
1: Wah, kenapa tuh 100 hidup lagi? Nanti kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Medra Teman Pro 2 dengan 100 hidup lagi. Wow, suaranya menggema. tapi Medra, kalau boleh tahu, ini kan tadi gue sempat dengerin ya lagunya. Ini tuh lagunya menurut gue cukup menusuk, nusuk untuk seseorang yang benar-benar jatuh cinta sama pasangannya. Ini cerita tentang apa sih?
1: Jadi gini, kan nggak semua lagu ini menurut perspektif Medra ya. Sebenarnya ini lagu 100 hidup lagi ini, 100 hidup lagi, lagu 100 hidup lagi ini perspektifnya tuh banyak. Bisa antara cinta seorang ibu dan anaknya.
0: Oke.
1: Tapi ini aku menjelaskan khusus yang pasangan aja ya.
0: Oke. Gimana?
1: Gak semua hubungan itu harus diakhiri dengan perpisahan kan. Jadi mungkin lagu 100 hidup lagi ini bisa mengeluarkan isi hati orang yang merasakan kisah ini. Jadi dia punya pasangan, dia tahu kekurangannya apa, baik jeleknya ke dia juga seperti apa. Tapi dia karena saking cintanya, sayangnya sama ini orang, walaupun dia seandaikan hidup reinkarnasi itu memang ada, 100 hidup kali lagi pun mau sama orang yang sama.
0: Wow, 100 kali hidup tetap mau sama orang yang sama.
1: Kalau lebih dari 100 berarti dia udah angkat tangan.
0: Oke, berarti kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, misalkan ya kan, Medra ketemu sama cowok yang menurut Medra seperti itu, apakah Medra akan melakukan hal yang sama?
1: Mungkin aku akan
0: apa hayati. Cuma 60 aja, 60.
1: Enggak ya. Kan gak semua orang bisa mengungkapkan perasaannya kan. Mungkin lewat lagu ini dia bisa mengungkapkan perasaannya, bisa di-share mungkin, di-repost ulang biar dia mendengarkan, aku tuh cinta ini loh sama kamu, kenapa gak sadar sih, kenapa kamu masih jahat sama aku, aku tuh rela loh mau hidup sama kamu, 100 hidup kali lagi pun aku mau gitu.
0: Jadi ini memang relat ya sama perempuan-perempuan biasanya nih.
1: Kayaknya kebanyakan perempuan yang
0: kayak gini ya.
1: Ya kalau perempuannya pakai perasaan banget.
0: Iya, benar. Benar sih teman berdua.
1: Kalian laki jangan jahat-jahat sama
0: cewek. tapi Medra, lagu ini tuh ditulis sama
1: Kak Andromeda, Kak Jayan, dan Medra.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu, Medra di lagu ini tuh nulis di part liriknya atau memang di bagian musiknya?
1: Jadi aku ada tulis bridge-nya.
0: Oke, yang gimana tuh bridge-nya?
1: Kayak gini.

0: aku.
1: Wih.
0: Kali.
1: Itu lu nulis bridge-nya berapa lama? Apa sekali langsung dapat?
0: Jadi malam sebelum mau ketemu sama Kak Andromeda, aku udah mendengarkan lagunya, aku udah lihat liriknya yang dari Kak Andromeda. Kak, ini liriknya deep banget, artinya sangat dalam, sampai aku ngerasa kok lagu ini bodoh banget ya, gitu kan. Aku simpan di notes itu judulnya sebelum 100 jumlah, aku save judulnya tuh bodohnya. Karena memang saking cinta tuh logika udah gak bisa dimainkan lagi kan. Jadi aku mau kuatkan liriknya, part dengan lirik yang aku kasih, aku bikinnya malam sebelum ketemu sama Kak Andromeda. Tapi liriknya diperbaiki lagi sama beliau, isinya tuh bukan berarti aku tak tahu lukaku. Aku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku sih karena memilihmu, bukan karena aku tak mampu pergi darimu.
1: Waduh.
0: Jadi dia tuh sebenarnya bodoh-bodoh pintar.
1: Tapi tapi kalau gue penasaran, lirik yang sebelum direvisi sama Mas Andromeda, lu masih hafal nggak? Masih inget nggak?
0: Enggak. Itu lirik udah overall itu dari Kak Andromeda semua. Aku tambah.
1: Jadi Medra sempat menambah di bagian bridge-nya berarti ya. Luar biasa, 82. Dan lu bisa menambah itu berarti pernah mengalami dong?
0: Enggak. Aku suka nonton drama aja.
1: Suka nonton drama aja. Terus?
0: Alhamdulillah ya. Aku jujur ya, aku enggak pernah mengalami tentang patah hati, kisah percintaan dan lain-lain gitu, karena memang aku belum pernah di relationship gitu sampai di usia yang sekarang ini. Jadi belum pernah merasakan pacaran itu seperti apa sih gitu.
1: Oke.
0: Tapi aku tuh suka film-film romantis. Aku suka film yang penuh dengan drama gitu, karena aku juga suka menyanyi, aku harus bisa masuk ke dalam lagunya. Oh, aku harus bisa menyanyikan lagu dan aku harus masuk ke dalam ceritanya. Aku harus bisa mengekspresikan perasaan orang yang merasakan isi dari lagu ini, gitu sih.
1: Dan di lagu ini juga dibantu sama Barsena Bestandi ya?
0: Yes, itu vocal
1: itu,
0: director.
1: Itu prosesnya gimana tuh? Pada saat tek vokal, ya? Kenapa senengnya?
0: Pas dengar Medra yang dari kamu Kak Barsena, ya Allah, masya Allah gitu. Soalnya dia juga pernah ngedirect Mahalini dan teman-teman lainnya lah. Kak Barsena itu orangnya apa ya? Tipe kal yang calm down, dinginnya bukan dingin kulkas sih, maksudnya orangnya tuh menenangkan. Jadi di saat kita mau recording tuh kan harus tenang ya. Aku tuh gak bisa banget kalau yang tipe kal yang dipush gitu. Nah, kabar Sena ini, ayo Me, kasih improv sedikit seperti ini. Oh bagus, sekarang jadi kita kayak semangat gitu kan. That's why jadi bikin aku kayak nanti next pengen sama kabar Sena.
1: Waduh, berarti cocok ya?
0: Cocok, alhamdulillah.
1: Dan di part ini pada saat tek yang paling sulit menurut Medra tuh yang mana? Di lagu ini?
0: Kalau secara tekniknya itu pas setelah bridge.
1: Yang karena, bagian apa tuh?
0: Ulangi salamu seribu kali lagi. Tapi harus pakai chest kan? Karena dia marah. Kayak ulangi aja le, keluar deh cinanya.
1: Berarti di part yang paling sulit itu part ini ya?
0: Maksudnya ulangi aja salah kamu sampai 1000 kali lagi gitu. Ya udah marah, itu udah klimaksnya. Jadi harus lebih emosional lagi nyanyikan di bagian part itu.
1: Dan part yang paling emosional juga di part itu berarti ya?
0: Iya, di akhir lagu.
1: Itu teman pro 2. Jadi kalau kamu dengerin lagu Medra yang terbaru, itu harus dengerin sampai akhir ya.
0: Ya,
1: karena di situ puncaknya, nampolnya tuh di situ, teman pro 2. Dan kalau boleh tahu lagi nih, setelah 100 hidup lagi, ya kan? Ini bakal ada sesuatu lagi kah nanti ke depannya?
0: Ada dong.
1: Ada ya.
0: Dan aku bersyukur banget ya, semoga lagu-lagu selanjutnya itu akan bersambung lah dari cerita yang ini. Jadi ada ceritanya sendiri.
1: Gitu. Jadi apakah ke depan nanti lu bakal nulis lagu?
0: Pasti dong.
1: Pasti ya. Udah mulai belajar nulis lagu tuh?
0: Udah.
1: Udah ada lagu sendiri yang lo buat?
0: Ada. Aku masih nulis lirik aja sih.
1: Coba
0: nulis lirik. Karena kan zaman sekarang orang tuh lebih suka yang selain easy listening, yang lebih gampang di apa masukin dalam pikiran, yang relate sama kehidupan mereka juga. Dan kata-katanya tuh tidak apa ya, kalau aku lihat sekarang kan musisi-musisi tuh pintar-pintar gitu loh bikin lagu. Sekali kita dengar, contoh kayak lagu Kak Nuka aja itu keren banget gitu kan, maksudnya bisa dilihat di kehidupan orang-orang zaman sekarang.
1: Oke, Jadi ke depan bakal seperti itu Medra ya.
0: Insya Allah.
1: Tapi kan tadi Medra sempat bilang bahwa Medra tuh belum pernah merasakan yang namanya cinta, ya kan? Belum pernah pacaran. Kita pengen tahu deh.
0: Dari orang tua.
1: Iya, teman Pro 2. Emang tipe cowok yang Medra, nah Medra kan suka nonton drama nih ya kan? Tipe cowok yang Medra suka tuh seperti apa sih? Kalau dari tingginya, apakah yang kayak Dimas Abdul misalkan, kita kan nggak tahu ya kan? Apa yang gimana? Kalau Medra kesukaannya kayak gimana sih? Apa yang kayak cowok-cowok Korea gitu? Gak gimana coba?
0: Tipe kalau yang spesifik. Tapi aku suka banget cowok yang mature sih.
1: Oh, yang dewasa.
0: Yang man.
1: Oke, okay. Yang laki banget ya. Oke, okay, oke. Okay. Terus kalau misalkan apa namanya? Looks-nya? Suka yang tinggi kah atau bisa yang lebih pendek dari Medak?
0: Superman.
1: Superman. Waduh.
0: Tiap pemeran Superman tuh bagus-bagus.
1: Cocok
0: ya.
1: Cocok semua ya. Oh, berarti Medak tuh tipenya begitu, teman Bro 2. Tipenya yang tinggi ya kan, dewasa, Superman banget.
0: Maksudnya biar kayak ada yang jagain gitu.
1: Okay.
0: Kita kan udah kecil ya. Biar ada yang gede.
1: Aduh, teman Bro 2, nanti bakal kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Medra. Gue juga bakal ngulik-ngulik tentang pertemanan Medra ya, dan juga kehidupan Medra di luar bermusik, teman Bro 2. Tapi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, tetap di MLC Music Lab Chat.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan dengan Medra. Medra, tadi kan kita udah ngomongin tentang teman-teman yang ada di Indonesian Idol nih. Kalau juri yang paling berkesan di Indonesian Idol itu siapa menurut Medra?
1: Juri itu semuanya berkesan banget buat aku. Aku suka sama semuanya. Bang Judika, Kak Unge, Teh Ocha, Bunda Maya. Dan yang paling berkesan adalah
0: siapa itu?
1: Kang Soleh.
0: Kenapa Soleh Solihun yang bikin Medra paling berkesan?
1: Karena aku kan baru di Idol juga. Dan begitu lihat salah satu jurinya adalah Kang Soleh, itu memberi warna baru lah di Indonesian Idol gitu. Dan di walaupun di depan kamera Kang Soleh itu terlihat kejam sama kita, tapi di belakang panggung dia sangat lovely.
0: Dan itu yang membuat Medra tuh memfavoritkan Soleh Solihun ya.
1: Salah satunya.
0: Salah satu juri yang terbaik buat Medra.
1: Iya.
0: Semuanya
1: terbaik.
0: Tapi kalau ngomongin hobi, Medra tuh hobinya apa sih, Mei?
1: Aku suka banget memasak sih.
0: Memasak.
1: Masak, bukan memasak omongan orang. Aku suka masak, baking. Aku juga suka main makeup-makeupan kayak stylist sendiri, makeup sendiri gitu. Pokoknya tentang girls aku suka banget.
0: Pokoknya Medra tuh cewek banget ya.
1: Cewek banget.
0: Tapi tadi kan Medra dari Batam, dari Riau, Chinese juga. Masakan Chinese ada yang lu sering masak gak?
1: Oh, aku sering bikin Fuyung Hai.
0: Fuyung Hai
1: paling gampang. Terus aku juga suka bikin mie kue tiao siram sendiri. Terus kayak tofu, dibikin cap tofu gitu. Dan aku selalu nyetok minyak wijen di rumah.
0: Alright, gitu. Karena itu wajib ya.
1: Wajib, karena memang aku suka banget sama masakan Chinese.
0: Tapi kalau dari semua masakan Chinese yang pernah Medra makan, yang paling Mei suka tuh apa sih?
1: Oh, yang paling aku
0: favorit
1: suka.
0: Favorit gitu. Wah, ini Chinese food yang paling favorit tuh ini nih.
1: Mereka tuh punya chashu, tapi yang chickennya ya, bukan yang babnya. Itu enak banget. Terus Hainan juga enak banget.
0: Hainan, nah ya, itu juga enak tuh.
1: Itu enak banget. Terus aku lebih ke sup tofu mereka tuh enak juga.
0: Iya.
1: Pokoknya mereka tuh kalau bikin sup itu pasti kental, ada dari maizena.
0: Iya, betul.
1: Dan baunya wangi banget. Sama ikan siram lemon itu.
0: Ikan
1: enak
0: siram lemon ya. Oke, gue belum pernah. Tapi kalau tofu itu gue suka tuh.
1: Iya, enak banget.
0: Iya, itu emang enak. Tapi Medra, kalau misalkan udah bisa masak masakan Cina, berarti lagu Cina yang sering lo nyanyiin apa sih? Kalau masih kecil ingat enggak kalau mama atau mungkin papa lagi nyanyi atau apa yang paling berkesan atau diingat-ingat sama Medra tuh apa lagunya?
1: Orang tua Medra itu kan bukan penyanyi ya. Aku belajar nyanyi lagu Mandarin itu waktu SD. Lagu pertama itu lagu Ting Hai.
0: Ting Hai itu apa tuh?
1: Ting Hai ku de sheng yi. Tapi untuk kemarin aku baru tampil di Batam, itu aku bawa lagu Zui Chang De Tian Ying.
0: Wah, itu artinya apa tuh?
1: Artinya apa ya itu, guys? Aku cuma bisa nyanyi lagi.
0: Gimana nyanyi?
1: Intinya lagu itu tentang sama sih, tentang sepasang kekasih juga yang saling mencintai gitu. Lagunya kayak gini. Oh, Koko mau denger, Koko.
0: Koko mau denger, Koko mau nyawer ini.
1: Nyawer yang pakai uang kalung.
0: Iya, betul, uang kalung. Gimana lagunya coba?
1: Lagunya kayak gini.

0: pasangannya setulus hati dia.
1: Oke, cocok nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin lagu Medra terbaru 100 Hidup Lagi, sudah bisa di Pro 2 seluruh Indonesia. Abis ini Medra bakal nyanyi teman Pro 2 ya, dengan 100 Hidup Lagi. Dan sekali terus Oza sudah harus pamit ya dari program Music Live Chat. Thank you banget buat kamu semua teman Pro 2 yang udah join di MLC malam hari ini, dan nanti bakal dilanjut lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu masing-masing teman Pro 2. Kalau begitu Oza pamit, Medra juga pamit, dan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi teman Pro 2.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
1: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: aku bakalan ditemenin sama Muhammad Ariski
1: dan juga sama Alia, dan pastinya kita berdua bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10 malam ya, dengan banyak banget pembahasan.

0: Yes, teman berdua, The World Is Ending All Over Again dari Hindia menjadi lagu pertama kita di malam hari ini, ya.
1: Yes.
0: Dan di malam Minggu,
1: di malam Selasa hari Senin.
0: Betul.
1: Ya, hari di mana awal-awal mula beraktivitas gitu, padat, hari padat-padatnya.
0: Emang
1: iya,
0: gitu. Lo aja sih kayaknya. Kalau gue sih sehari gue tidur ya,
1: Wak. Oh iya, karena emang kampus lo belum masuk.
0: Betul.
1: Enak banget kalau gue udah ngampus.
0: Iya, dan di malam Selasa ini teman berdua seperti biasa ya, kita bakal apa sih, megang program apa yang namanya?
1: Dan ini ada beberapa yang bakal kita bahas. Yaitu yang pertama ada trending topic,
0: dan terakhir ada trending checklist. Jadi buat teman berdua nantikan terus kira-kira video apa ya kan yang bakal kita
1: kira-kira pembahasan
0: tahu.
1: Apa yang lagi viral sekarang.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Apalagi khususnya di Lampung juga ya teman berdua ya.
1: Yep, bener.
0: Jadi
1: banget.
0: Kiam trending terus teman berdua di Pro 2 Air Menang Lampung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Yo, halo teman Pro 2. Baik lagi ya. Dan
4: benar gue mau marah. Kenapa bisa lupa program kita, Rizky?
0: Sorry.
1: Halo, itu yang kamu pegang sisir siapa?
0: Itu gimmick. Namanya itu gimmick. Kalian enggak tahu gimmick nih.
1: Iya, namanya gimmick kan ya. Aku tim enggak mau.
0: Saya tahu spesial program BA sekarang ini pertama ada dari hari Senin ya.
1: Iya.
0: POV.
1: Yang kedua, jangan lihat.
0: Iya, betul. Ketua Hermes. Jadi jangan ngelemehin ya, tolong tim produksi di belakang ini bisa diusir dulu.
4: Tapi paling keren apa? Paling keren?
0: Apa?
4: POV lah.
0: Iya.
1: Jelas POV.
0: Aduh, jangan gitu loh.
1: Iya, kenapa bisa POV ini yang paling gong dari gongnya?
0: Coba tim produksi ngomong.
1: Tim produksi ngomong dong.
0: Ayo.
4: Kayaknya gue hidupin mic gue aja.
0: Boleh.
1: Jadi ngobrol ini nih.
0: Mic 4 nih, Mor.
1: Oke.
4: Kenapa keren? Karena pasti kita bahasnya kan viral-viral.
1: Iya. Wah, saya
0: sih. Gitu ya.
4: Konten kita kemarin viral.
0: Wah, benar-benar. Dia teman-teman kita tembus 170.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kacau. Ya, kita betul. Kita konten kita tembus 170 juta view.
1: Wah, kayaknya itu kebanyakan. Tapi ya, alhamdulillah ya. Konten kita di minggu pertama kita megang program ini loh.
4: Justru karena viral, kepressure pengen viral lagi.
1: Jadi buat teman berdua lagi dengerin kita, bantuin kita dong kalau misalkan kita lagi upload konten.
0: Betul.
1: Ya kan, di komen-komen, di like, di share gitu biar kita bisa viral lagi.
4: Bener. Biar kita jadi artis loh sekalian, jadi kan POV, penyiar of viral.
0: Tapi ya, semenjak konten kita yang pertama tuh viral, pas gue liat konten selanjutnya takut gak viral itu loh.
1: Jatuhnya kayak ke pressure gitu loh. Padahal sebenarnya konten yang viral aja kan sebenarnya kayak gak niat-niat amat dibikin gak sih. Kayak ya udah itu ide asal aja gitu. Tapi gak nyangka gitu.
0: Iya, tapi itu ya pas gue liat konten kita tuh bukan gerak jalan, tapi malah yel-yel.
1: Tapi dengan adanya
0: lo gak ikut udah.
1: Iya tak kalah. Tapi dengan adanya konten itu gue bisa ngelihat sih kayak, oh ternyata lo kalau kayak gitu, kayak ada gerakan malu-malu ini gitu.
0: Yaudah teman berdua ya, buat kamu di malam hari ini POV ya, point of viral barengan sama Muhammad Rizky dan juga
1: Salwa Alia.
0: Bukan DJ Salwa lagi ya.
1: Siap
0: teman berdua ya. Jadi buat kamu teman berdua yang punya video yang menurut kalian lucu dan viral nih ya, yang harus teman berdua di Lampung atau mungkin seluruh Indonesia harus tahu gitu ya, kamu
1: bisa kasih tahu kita. Betul. Di WhatsApp kita bisa di 0811-7208-925.
0: Atau langsung ke Instagram Rizky teman berdua.
1: Salah. Halo kita, Bebe.
0: Di Instagram kita di @pro2bdl, dan juga kita live streaming nomor 2 ya di TikToknya Pro2bdl. Dan jadi kamu kalau mau melihat namanya Muhammad Dirga, Salwa Alia,
1: ada di Noah Mora juga,
0: dan juga saya sendiri ya. Oh, ada juga Radit sama dari Pro2.
4: Kan dia beda kelompok.
0: Iya. Masih jadi TikTok.
1: POV.

0: Bekasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: 90,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu.
1: Iya, yeah, Pro 2 yeah. Masih barengan sama Sawa Alia dan juga
0: Muhammad Al-Rizky, teman Pro 2 ya.
1: Kenapa nih Rizky? Ya,
0: tadi kita baru dengerin lagu lagunya dari Bernadia.
1: Iya, benar.
0: Laut yang tenang. Jadi patut dicurigai ya, teman Pro 2 ya. Nah, seperti ada

0: Seperti apa? Seperti apa? Ini
1: ada teman Pro 2 yang minta tanggapan buat sama kita.
0: Iya, tapi sebenarnya agak beda program gitu. Iya,
1: tapi enggak apa-apa lah ya. Mungkin kita harus notice juga nih ya. Kata iya. Teman Pro 2 dari TikTok nih, dari siapa namanya? Sungsang.
0: Ya, dari Sungsang.
1: Dia bilang buatin kata-kata tentang orang baru yang sudah ngasih harapan tiba-tiba hilang tanpa kabar.
0: Oke, Rizky.
1: Jadi itu akan dijawab sama Lamora.
0: Lemparan. Enggak dong, ini sama yang penyiar dulu, sama yang penyiar okay. dulu dan cowok dulu.
1: Oh, cowok dulu ya.
0: Iya, okay. Jadi apa kata-katanya Ki? Khusus untuk Kak Sungsang.
1: Iya, apa kata dia tadi? Sorry sebentar.
2: Katanya
1: tentang
0: buatin orang, kata-kata tentang orang yang baru ngasih orang baru yang udah ngasih harapan nih, tapi tiba-tiba hilang tanpa kabar kayak di ghosting gitu lah.
1: Gitu ya. Itu langsung kita panggil ya. Kita panggil. Kalau menurut gue itu orang yang enggak punya perasaan.
0: Oh, gitu. Orang yang enggak punya perasaan. Iya. Tapi kata-katanya
3: Mas, kata-kata bukan ngatain.
0: Kata-katanya tuh mau apa gitu. Boleh iya, dikasih boleh. Kata-katanya dong tim iya, produksi kita?
1: Iya, langsung aja.
3: Kalau dari udah deh. Dirga dulu ya.
1: Iya. Oh,
3: ya,
1: kan kalau
3: oke, dah hilangkan suara dia.
1: Gila, ini masa di mute sih gua.
3: Biasa nih, sukanya main mute-mute-an nih.
0: Sak berbicaranya kita rampas.
1: Jadi apa? Judulnya?
0: Buatin kata-kata tentang orang baru yang udah ngasih harapan, tapi tiba-tiba hilang tanpa kabar.
1: Ini dirga banget sama berdua.
4: Ini cowok apa cewek nanya?
0: Cowok kayaknya, tapi soalnya username-nya Sungsang. Tapi gak tau bisa juga cewek.
4: Lu cewek tapi lu di ghosting,
3: Menurut gua patah ini emang kenapa sih Dir kalau cewek di ghosting Dir? Emang kenapa sih
0: Dir?
4: Cowok.
3: Oh iya.
4: Cowok kan. Iya. Kalau misalnya itu terjadi kepada cewek, itu adalah hal cowok ini lagi apa? Menerka-nerka loh.
0: Oke. Okay. Gua dulu. Jadi menurut lu kalau cewek di ghosting enggak apa-apa? Itu normal. Maksudnya
3: jadi kelihatan mana? Jadi kelihatan kan sifat hati Dir kan mana?
1: Itu memang dirga
4: gitu. Ketika gua ngedeketin cewek, itu gua ada sesi yang ketika gua mundur dulu.
3: Kata-katanya.
4: Aneh bang, lu cowok soalnya masa di ghosting sih.
1: Itu seharusnya. Itu harusnya lu bang. Tapi ya apa ya, memang cewek juga sih ya.
0: Tapi gue nggak ini dong, nggak dukung dong. Masa cowok doang yang boleh ghosting? Jadi cowok doang yang boleh milih-milih, harus cowok doang yang bisa ada fase-fase seperti itu. Halo, cewek juga punya pilihan dong.
4: Nggak bisa seperti itu dong. Kita sebagai manusia.
3: Oke, tenang.
1: Sebentar. Jadi kayak ya? Sebentar ini kayak salah program.
3: Kata-katanya bang.
1: Kata-katanya aja
3: ya. Semangat, walaupun di ghosting, jangan sampai sinting. Semangat bang.
1: Kita tuh cowok. Jadi kita ya kalau kita digosen kita cari lagi.
0: Iya. Gitu loh, ya kan? Halo, kamu denger kan yang di rumah?
1: Iya.
0: Kamu denger kan yang di rumah?
1: Dia cewek.
0: Oh, dia cewek. Dia cewek ternyata. Dia cewek. Iya, mau ngomong lagi?
1: Tolong ya, dikondisikan dulu ya.
0: Dia cewek.
4: Kalau misalnya kamu yang cewek lagi digosen sama cowok, iya kan? Itu namanya si cowok ini lagi di fase dimana tarik ulur.
1: Gitu. Tapi kan kebanyakan cewek itu enggak suka ditarik ulur.
4: Nah, ya kan? Dia suka ditarik terus emang. Ya. Ditarik emang enak sih, layangan.
1: Ya udah, itu aja mungkin ya. Jadi buat kamu yang pengen butuh kata-kata, ya harusnya kemarin malam ya.
0: Iya, kalau bisa ketemu Bro 2 pengen curhat-curhat soal percintaan, bisa banget kamu nanti curhatnya itu tuh di hari Minggu ya, di program Romance Frequency. Dan sekarang ngomong Bro 2 karena kita masih ada di program PO. Sekarang kita masuk ke segmen pertama.
1: Trending topic. This is trending topic. What's hot? What's new? What's on air? Point of viral. Point of viral.
0: Iya. Okay, dan akhirnya masih bersama, tapi Tom Pro 2 pasti udah bingung kan kira-kira hal viral apa sih yang akan dibawakan oleh manusia cantik dan
1: gendeng. Iya. Susah banget disebut ini.
0: Ya. Bingung.
3: Gua tahu lo punya tapi jangan takut gini dong.
1: Tolong. Kan jadi gak nyaman nih. Tolong.
0: Kita lagi ditatap nih masalahnya nih.
1: apa-apa loh. Yaudah, kita mau berdoa ya di trending topic pada malam hari ini. Kita mau ngobrolin tentang topik yang lagi viral, yang lagi ramai banget di Bandar Lampung, khususnya Tamu Berdua ya. Yang buat kamu yang Tamu Berdua yang di Lampung pasti udah tahu lah ya.
0: Iya, yang barusan kemarin banget iya, nih betul. Yang selesai penutupannya yang
1: iya, yang CMP pagi ya.
0: Iya, penutupannya itu benar-benar gong banget sih menurut gua. Abai kan ditutupnya sama band yang menurut gua harusnya lagu dari band ini semua orang bisa nyanyi.
1: Iya, betul,
0: gitu.
1: Betul
0: terus. Upin Ipin lo
1: terus. Saya lagi nyari kata-kata ini, tolong.
0: Jadi nomor 2 hal trending yang lagi kita mau bahas ini adalah Festival Krakatau 35 tahun 2026.
1: Yeay, sabar. Saya lupa kita udah punya sound effect, guys.
0: Iya. Sabar lagi dicariin sound effectnya.
1: Ulang, sabar.
0: Ayo kita ngobrol dulu sabar, ya. Nah, Tom Pro 2, kita sambil ngobrol-ngobrol nyariin sound effect buat Tom Pro 2 yang lagi dengerin kita di mobil atau lewat aplikasi Air Digital. Kamu bisa langsung aja masuk ke live TikTok kita.
1: Betul.
0: Biar kita bisa ngobrol dan tatap-tatapan secara langsung.
1: Yeah.
0: Sekarang udah ada sound effect. Lagi dong, tepuk tangan lagi.
1: Oke. Ini apa sih, mau ikut-ikutan aja orang gini? Iya.
0: Nah, jadi Tom Pro 2 sendiri gimana? Kemarin itu sempat ikutan gak sih untuk melihat Festival Krakatau? Apalagi kemarin itu kan penutupan festivalnya gitu. Kalau misalkan, kalau gak salah ya, kemarin tuh penutupan Festival Krakatau paginya itu tuh diadain apa namanya kalau misalkan
1: closing ceremony.
0: Pawai. Kayak mana
1: sih? Ya gue kira ada juga kan closing ceremony-nya.
0: Kamu orang Lampung bukan?
1: Saya orang Lampung. Jujur pas saya pertama kali ngeliat ini ada acara apa ya di Lapangan Saburai kata saya kan. Terus itu ternyata ada Krakatau Festival.
0: Iya, dan gongnya itu tuh di kemarin karena kemarin tuh baru banget penutupannya tahun 2. Dan ternyata penutupan festival yang mengangkat potensi pariwisata dan budaya Lampung itu berlangsung dalam closing ceremony yang bertajuk Malam Pesona Kemilau Krakatau.
1: Ya, dan ini di Lapangan Saburai tahun 2 ya, pada hari Minggu kemarin tanggal 30 Agustus 2026.
0: Iya.
1: Dan juga di situ tahun 2 ada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal nih. Dia tuh bilang kalau apa ini salwa tolong
0: Festival Krakatau edisi 35 ini setelah berbagai kegiatan digelar ini nih emang spesial lah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, ekonomi kreatif hingga potensi unggulan daerah. Karena menurut Yai Mirza ini katanya keberhasilan penyelenggaraan Festival Krakatau ini emang enggak terlepas dari kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, stakeholder, komunitas hingga masyarakat Niki.
1: Oh, terus?
0: Kalau misalkan emang lo lihat-lihat kemarin juga, kalau misalkan lihat pawai kemarin itu kan diikuti oleh kalau enggak salah 15 kabupaten kota ya, seprovinsi Lampung. Jadi kalau misalkan tahun Pro 2 kemarin itu sempat ngelihat atau jadi bagian dari pawainya sendiri, itu menurut gue keren banget sih. Karena kan pawainya itu pagi hari ya. Berarti kan siap-siapnya itu dari subuh. Lo pernah ikut pawai gak Ki?
1: Jujur gue belum pernah ikut. Dan
0: waktu
1: gue tuh
0: PAUD atau TK itu lo belum pernah?
1: Gue jujur udah lupa ya. Jadi gue ngapain kan gue tuh, karena gue sekarang kalau mau ikut pawai gue tuh susah banget untuk bangun pagi gitu.
0: Oh, jadi gitu. Gak subuhan dulu gitu?
1: Subuhan
0: kan?
1: Subuhan, alhamdulillah.
0: Tetap subuhan, tapi mungkin emang tidur lagi.
1: Tolong, jadi, tapi ini saya susah baca di sini. Ya, saya baca di sini aja ya.
0: Gak apa-apa. Kita berbagi,
1: Terus sampai mana ini tadi? Ini juga
0: harapan.
1: Harapan dari Gubernur Bandar Lampung yang minta ini Tamu Pro 2 setelah Festival Krakatau ini telah terus digelar secara berkelanjutan pada tahun-tahun yang akan mendatang nanti di tahun depan khususnya.
0: Bahkan
1: gitu.
0: Ya katanya Yai Mirza sendiri menargetkan bahwa festival ini tuh dapat berkembang menjadi agenda pariwisata yang semakin besar dan menarik lebih banyak wisatawan.
1: Iya. Dan lebih jauh lagi nih ya teman-teman berdua, Yai Mirza juga berharap Festival Krakatau ini nggak berhenti sebagai perhelatan tahunan semata aja.
0: Bener
1: gitu.
0: Kalau Salwa sendiri sih setuju banget ya sama Yai Mirza. Karena menurut Salwa sendiri dampak dari Festival Krakatau ini, kita sebagai anak muda yang tadinya tuh minim banget pengetahuannya tentang budaya-budaya yang ada di Provinsi Lampung jadi melek gitu. Apalagi kan kita tuh biasanya CFD banget ya anaknya, walaupun bukan untuk walaupun bukan untuk olahraga sebenarnya, mah kita tuh CFD itu untuk cuci mata, beli ini, beli itu. Tapi kan karena kemarin tuh pas banget CFD-nya bareng pawai-pawai itu, teman-teman Sawo sendiri sih yang kemarin ikut CFD dan gak tahu ternyata ada pawai itu kaget dan ngerasa kayak ternyata provinsi kita ini keren banget ya. Ternyata provinsi kita ini banyak banget budaya-budayanya yang emang kita tuh belum tahu gitu.
1: Belum tahu, betul. Dan kita juga ngelihat karya-karya kampung sekarang juga udah makin banyak ya kan.
0: Iya.
1: Emang menarik-menarik banget Taman Pradua ya, dan ramai banget nih apa sih event-event dan juga acara-acara di Bandar Lampung yang bagus-bagus dan juga ramai gitu. Dan baru tahun ini juga gue ngerasa Festival Krakatau ini meriah banget gitu.
0: Banget, apalagi kan di acara penutupan kemarin, kemarin tuh akhirnya ditutup oleh konser. Tahu gesternya siapa?
1: Tahu.
0: Siapa?
1: Gue sendiri.
0: Bukan, merinding.
1: Bukan.
0: Berinding,
1: merinding. Tahu, tahu. Itu ada
0: yang ini. Ku rela pergi.
1: Saya tahu itu siapa?
0: Apa, siapa?
1: Bruno Mars. Armada Taman Pradua ya. ya tapi memang si Armada ini juga baru tahun ini ya main ke Lampung mungkin.
0: Tahu. Siapa tahu sebelum kita lahir dia sudah tampil.
1: Kan kita kan enggak tahu ya kan.
0: Iya, tapi menurut aku juga kemarin tuh antusias dari masyarakat Provinsi Lampungnya juga keren banget, kayak ikut memeriahkan. Terus konsernya juga semangat banget buat nontonin konsernya. Terus juga kemarin itu kan ada 15 kabupaten atau kota. Satu kloternya itu kan ada banyak gitu. Dan kalau misalkan ditarik ulur lagi Taman Pro 2, di pawainya itu acaranya itu diawali dengan penampilan paduan suara Treasure Harmony Lampung Community. Terus itu dilanjutkan dengan drama tari kolosal Gelora Gelerar Krakatau bertajuk Nadi Baru Menembus Abu.
1: Dan juga Taman Pradua yang mengangkat semangat dan kisah yang terinspirasi dari sejarah Gunung Krakatau nih Taman Pradua ya, yang lagi siaga banget nih sebagai ikon yang melekat dengan identitas Lampung khususnya, dan sekaligus menjadi bagian yang paling penting dari sejarah kawasan Selat Sunda.
0: Iya, dan pastinya sebagai masyarakat Provinsi Lampung, sebagai Muli Mehanainya Provinsi Lampung ya, kita
1: siap.
0: Ini ya. Wah, kita Muli Mehanainya.
1: Iya, tapi lo benar-benar Muli kan?
0: Enggak.
1: Oh, ya.
0: Kita Muli. Ya kan kita semua ini Taman Pradua ya, para Muli Mehanai Provinsi Lampung pastinya turut bangga ya.
1: Betul.
0: Karena kemarin pawainya itu tuh digelar sangat luar biasa.
1: Dan sangat meriah.
0: Sangat meriah.
1: Ya, kan banyak banget ada di dalam Krakatau Festival itu, banyak banget ini apa event-eventnya. Terus ada banyak lah, nanti kita ceritain lagi.
0: Pokoknya keren banget lah. Dan abis ini kita mau masih tetap ngebahas ini. Dan ternyata nih Ki, kemarin tuh pas pawainya ternyata ada pemenang-pemenang gitu Ki. Dan salah satunya ada yang salah satu kabupaten kota yang di Provinsi Lampung yang menang kabupaten terkreatif di Lampung.
1: Wow, keren. Tepuk tangan depan ini, tepuk tangan di dalam.
0: Kalau misalkan Taman Pradua mau tahu kira-kira kabupaten mana sih, kabupaten kota mana sih yang menang kabupaten terkreatif di Lampung, jangan lupa untuk dengerin kita terus, bisa di 92,5 frekuensi atau kamu bisa download aplikasi RR Digital dan lihat Pro 2 Bandar Lampung untuk dengerin kita berdua.
1: Betul. Jadi Kim Sunning terus Taman Pradua ya, karena kita bakal main kamu sampai jam 10 pagi nanti.
0: Sepuluh malam.
1: Oke, sepuluh malam. Jadi jangan kemana-mana juga ya Taman Pradua.
0: Iya. Dan tetap di POV
1: Point of Viral.

0: Bomber dengan Homewaker teman berdua bersen kita dengan bareng di malam hari ini ya.
1: Iya, dan kamu masih dengerin ini di 92.5 Pro dari Melambung.
0: Yes, dan kamu juga jangan jadi Homewaker teman berdua ya.
1: Benar. Apa sih tadi Ki apa?
0: Homewaker. Salah. Suka banget jatuhin kawan-kawannya ini. Iya.
1: Tapi Ki, kenapa tiba-tiba kita kasih info lagi nih? Kira-kira ya, emang ada info urgent apa nih
0: karena
1: buat Om Bro 2?
0: Karena besok itu kan udah masuki bulan September.
1: Iya, maksudnya my birthday.
0: Pengen banget di notice ya. Sorry, pengen banget di notice. Tapi ya Om Bro 2 seperti biasa nih ya, setiap tahunnya di bulan September itu sebagai harinya radio banget, apalagi khususnya RRI Om Bro 2.
1: Ulang tahun RRI. Betul. Radio Republik Indonesia. Dan di tahun ini Om Bro 2 RRI Bandar Lampung ini akhirnya kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026.
0: Oke, dan di dalam RRI Fest itu ada apa aja sih, Wah?
1: Nah, yang pertama itu tuh apa, nanti bakal apa, ada jangan digituin. Pertama itu bakal ada bazar UMKM.
0: Oke, terus.
1: Yang kedua ada seminar UMKM. Yang ketiga nih kesukaan gue banget nih. Ada donor darah dalam Pro 2.
0: Suka banget.
1: Dan pastinya selain ada donor darah, kamu juga bisa cek kesehatan gratis di sini.
0: Dan juga buat kamu teman Pro 2 yang udah lama enggak olahraga juga, kamu bisa senam bersama juga bareng-bareng sama kita juga nanti ya teman Pro 2 ya. Dan juga ada lomba mewarnai nih, gitu.
1: Terus dan tuh ada juga penyebaran benih ikan dan juga pastinya lomba bintang radio tahun 2026.
0: Dan juga teman berdua, ada pun pelaksanaan acara yang akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Tentunya.
1: Jadi gimana nih teman berdua? Yuk bantu ramein. Betul. Dan ikuti acara RRI Fest dan bintang radio tahun 2026 ini.
0: Ya, jadi buat kamu teman berdua yang suka nyanyi, ya. Karena
1: atau suka mewarnai.
0: Mewarnai, suka lomba, apalagi Wak?
1: Penyebaran benih.
0: Ya suka pengen donor darahnya.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Atau mau sekedar cek kesehatan gratis ya. Betul. Boleh banget, kapan lagi ya tahun
0: Karena ini sudah
1: ya
0: ada tenda-tenda.
1: Iya, sudah kan? Mulai ada tenda-tenda ya tahun 2. Dan betul, buat kamu yang mau tahu informasi lebih lanjut, kamu bisa follow Instagram kami terus di @RRIBandarLampung.
0: Dan juga bisa kamu kepoin juga di @prodobdl. Dan bisa juga kamu follow lah ya.
1: Follow lah ya, kita IG kita berdua.
0: Boleh.
2: 92.5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: 92,5 Prodo Menalampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama siapa ini?
1: Sao Alia.
0: Ya, apalagi.
1: Dan juga ada Muhammad Al-Rizki,
0: ya, Tom Prodo 2. Masih barengan sama kita berdua tentunya, Tom Prodo 2 ya, di malam hari ini.
1: Iya.
0: Dan kita masih ngobrolin tentang
1: Festival Krakatau
0: yang ke berapa? 35 tahun
1: yang
0: ya?
1: Yang ke 35, iya. Di tahun 2026.
0: Iya, tapi 35 tahun kan total?
1: Iya, berarti betul, udah 35 kan? Tahun beroperasi Festival Krakatau ini. Dan kita juga mau say hi dulu dong,
0: oh,
1: buat
0: iya,
1: pendengar, buat Tom Pro 2 yang lagi dengerin kita di mobil lewat aplikasi Air Digital, dan juga Tom Pro 2 di Y Kanan.
0: Iya, Tom Pro 2 buat kamu, Tom Pro 2 yang lagi mendengarkan kita di live TikTok kita di @pro2bdl ya, di malam hari ini. Say halo dulu.
1: Iya. Halo. Halo, halo semuanya.
0: Halo, halo.
1: Ada yang
0: ada hantu di tengah.
1: Iya kan? Tapi Ki, sebelum itu tadi kan Sawa juga udah sempat kasih tebak-tebakan ya, kalau di Festival Krakatau ini ternyata ada yang menang nominasi nih. Nominasinya tuh apa? Nominasinya tuh Kabupaten Kota Terkreatif di Lampung Tapis 2026.
0: Wow, tepuk tangan dong, orang ada ge. Ah, sound effect enggak ada nih.
1: Iya.
0: Jadi punya mainan baru ini.
1: Planet lain kalau kemiling mana? Nah, jadi Tom Pro 2 udah bisa nebak belum kira-kira kabupaten kota mana yang ternobatkan sebagai kabupaten kota terkreatif di Lampung Tapis 2026. Ini kita mau ada efek soundnya drrrr gitu, ada gak Ki?
0: Drrrr itu apa coba?
1: Ini drum kayak drrrr gitu.
0: Ada gak? Tolong.
1: Berisik.
0: Ada ini.
1: Enggak dong, itu mah kayak kaget.
0: Oh iya, sorry.
1: Iya, jadi Tom Pro 2 ternyata kabupaten yang dapat nominasi Kabupaten Terkreatif di Lampung Tapis 2026 adalah Kabupaten Lampung Barat.
0: Yeay, tepuk tangannya lagi, Ge. Telat terus nih.
1: Selalu telat, seru banget. Nah, mana nih warga Lampung Barat?
0: Ya, halo. Tadi udah join sih, ada.
1: Iya, tadi ada beberapa yang udah join ya. Dan ternyata Lampung Pro 2 akhirnya Lampung Barat menjadi kabupaten terkreatif dalam ajang Lampung Tapis Karnaval yang merupakan masih bagian dari rangkaian Festival Krakatau 2026. Nah, karnaval yang baru aja kemarin digelar dengan start rute dari Bundaran Tugu Gajah dan finish di lapangan Saburai ini nih, Tom Pro 2.
0: Ya,
1: ajang
0: betul.
1: Ini ternyata sudah diikuti 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung.
0: Dengan menampilkan kebudayaan, kekayaannya juga, terus juga ada busana adat dan potensi wisata dari masing-masing daerah, Tom Pro 2.
1: Benar banget. Dan ternyata Tom Pro 2, kontingen Lampung Barat itu tampil dipimpin langsung Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Bernaria.
0: Ya.
1: Yang didampingi oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekraf Imam Sumantri beserta puluhan seniman dan pelajar.
0: Dan juga Tom Pro 2 Lampung Barat ini mengusung tema Pesona Bumi Sekala Beha gitu,
1: iya
0: kan. Dan konsep ini juga Tom Pro 2 menampilkan anti gan
1: tiga unsur utama ya, yaitu ada mitologi, budaya.
0: Hari ini kan spasi ya, tolong. Susah deh.
1: Jadi Tom Pro 2 tema Pesona Bumi Sekala Beha ini menampilkan tiga unsur utama Tom Pro 2. Ada mitologi, budaya khas Lampung Barat dan pastinya berbagai destinasi wisata yang ada di Lampung Barat Tom Pro 2.
0: Dan juga Tom Pro 2 Bupati Lampung Barat Pak siapa ini?
1: Bapak Pak Rosil Mapsus turut mengapresiasi prestasi tersebut ya Tom Pro 2 ya. Pastinya
0: susah.
1: Pastinya dia itu telah menyebutkan bahwa penghargaan ini pastinya menjadi bukti kalau kreativitas masyarakat Lampung Barat itu mampu bersaing di tingkat provinsi.
0: Dan pastinya Tom Pro 2 dengan raihan juara kabupaten terkreatif ini juga, Lampung Barat itu membuktikan kalau mengangkat jati diri daerah dengan kemasan kreatif mampu menarik perhatian dan memenangkan hati masyarakat Lampung.
1: Iya benar banget. Dan gitu, buat Tom Pro 2 yang belum ngelihat pawainya Lampung Barat kemarin, mending sekarang langsung lihat-lihat di seluruh sosial medianya. Betul. Karena pasti udah terpampang ya, pawainya Lampung, Kabupaten Lampung Barat tuh seperti apa. Kalau misalkan udah ngelihat Lampung Barat juga boleh banget langsung lihat ke kabupaten kota lainnya di provinsi Lampung. Karena setiap kabupaten tuh berbeda-beda dan ada ciri khasnya masing-masing gitu loh.
0: Tapi lo pernah ke Lampung Barat, gue tanya?
1: Suatu saat nanti ya.
0: Oh, lo pernah berarti?
1: Belum.
0: Mau gue ceritain gak?
1: Jangan-jangan. Daripada lo ceritain cerita yang lo lama gak? Dulu Lampung mending Barat kita itu puterin dulu salah jadi, satu Lampung video itu. Sabar. Mending kita kasih tahu dulu ya Tom Pro 2, kita puterin salah satu video yang menunjukkan keanekaragaman pawai dari Kabupaten Lampung Barat.
0: Ya ini dia.
2: Hai, hore, keren banget. Oke. Halo Bu, keren. Halo, keren-keren. Wow. Sip Lampung Barat guys. Wow, ini keren ini. Halo. Gokil, luar biasa Lampung Barat. Gokil. Lampung Barat nih guys.
1: Iya, itu dia tentang Pro 2. Kalau misalkan di radio kalian cuman bisa mendengarkan aja, kalian nggak bisa.
0: Tapi visualnya nggak bisa dilihat sama Pro 2.
1: Iya, tapi walaupun cuman bisa didengar aja, tapi bisa kelihatan kan se excited apa masyarakat Lampung melihat pawainya Kabupaten Lampung Barat ini.
0: Iya, tapi nggak cuma dari Lampung Barat sama Pro 2 ya, banyak banget dari juga gue ngeliat ada dari kampus juga, dari UNILA, dari UIN Raden Lampung.
1: Ada juga banyak dari sekolah-sekolah juga. Iya. Dari SMA, SMK.
0: Berarti mereka mengikut sertakan untuk meramaikan
1: gitu. Festival Krakatau ini.
0: Iya, dan sampai ada yang cosplay pakai giling suit gitu ya kan.
1: Iya, tapi keren banget sih. Dan gue ngebayangin kalau misalkan gue menjadi salah satu orang yang ada di pawainya, kayaknya gak kuat sih Ki. Kayak maksud gue pala ini udah berat. Gue kan udah pernah pakai siger ya. Kayak siger dipakai sebentar aja gue rasanya pengen gue copot.
0: Kayak pakai batu di atas kepala apa gimana?
1: Bener.
0: Kalau siger cewek sama cowok tuh beda ya?
1: Beda dong. Oh, kalau gitu. Siger cewek kan biasanya tuh lebih mewah ya tahun Pro 2. Kayaknya kalau misalkan bukan dari provinsi Lampung aja deh, kayaknya dari provinsi manapun, kayaknya yang cewek tuh emang harus kelihatan lebih heboh daripada laki-lakinya.
0: Oh gitu. Pantas kalau cewek pakai baju adat Lampung banyak yang sakit kepala, lemes gitu ya.
1: Makanya biasanya para pengantin itu biasanya disuruh makan dulu terus minum obat pusing dulu sebelum dipakein siger gitu-gitu.
0: Tapi keren
1: banget sih buat para cewek-cewek atau apalagi pokoknya tepuk tangan banget deh buat para partisipan festival Krakatau kemarin karena pasti itu berat banget kan tahun Pro 2. Kayak kalian pasti harus bangun subuh-subuh dan juga pawainya itu di pagi hari deh kalau nggak salah.
0: Berarti kemarin ya?
1: Iya.
0: Di hari Minggu berarti. Iya.
1: Siap-siap. Apalagi kan cewek kan ya, makeup dulu, sasak dulu, bajunya, ininya, itunya, aduhai. Repot
0: jadi,
1: sekali.
0: Mending gue jadi cowok sih ya teman berdua ya dibanding jadi cewek gitu.
1: Tapi nggak apa-apa, sebagai cewek aku selalu puas dengan hasilnya walaupun lebih ribet mungkin prosesnya daripada laki-laki, tapi prosesnya itu memuaskan banget ya nggak sih teman berdua. Ya,
0: jadi buat kamu teman berdua yang kemarin ikut CFD dan meramaikan dari closing ceremoninya Krakatau Festival, kamu boleh
1: kasih tahu kita
0: ceritain keseruannya.
1: Bisa kasih tahu kita di WhatsApp kita di 0811-7208-925
0: atau langsung ke Instagram kita di @pro2bdl.
1: Iya, dan abis ini juga kita bakal mau ngobrol-ngobrol sedikit, ngobrol-ngobrol cantik bareng Muli Provinsi Lampung.
0: Kira-kira siapa sih Wak ya kan?
1: Jadi jangan kemana-mana mau Pro 2, tetap di Pro 2 Urban Lampung. Teman terbaik kamu.

0: kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Lagu Keliling by Farel Hilal. Yes. Dan ini juga adalah salah satu lagu requestan dari WhatsApp kita yang masuk dari nomor 0851 sekian. Hai Kak, aku mau request lagunya Keliling by Farel Hilal karena kemarin aku baru keliling lihat Pawai Festival Krakatau.
1: Seru. Jujur gue pengen banget sih ngikut itu, tapi gue enggak tahu kalau itu hari terakhir.
0: Enggak gitu. Tahu apa enggak kebangun. Perasaan kan kemarin gue udah ya, ngasih tahu enggak sih
1: gue di grup? Gue karena malam Minggu tuh ya. Malam Mingguan. Enggak juga
0: oh,
1: sih.
0: Enggak juga.
1: Kebetulan pas malam Minggu itu kan banyak nih teman-teman gue, "Ayo CFD."
0: Terus
1: tapi emang ada apa kata gue kan?
0: Iya. Enggak, tapi gue pengen bacain lagi salah satu respon dari Tawang Pro 2. Tadi kan kita udah tanya-tanyain Tawang Pro 2 ya, kalau misalkan Tawang Pro 2 ada yang ikut pawai kemarin atau yang cuma lihat pawai kemarin tuh bisa kasih tahu kita ya gimana keseruannya.
1: Betul.
0: Ini masuk dari Instagram dari @himersalia. Halo Kak, aku adalah salah satu orang yang ikut pawai kemarin, tapi aku mewakili sekolah aku. Okay. Kemarin tuh aku juga sempat pakai baju adat dan sempat keberatan di bagian kepala karena aku pakai siger. Walaupun sigernya kecil, tapi kerasa tetap berat sih Kak. Jadi nggak kebayang sih kalau kemarin itu aku juga ngeliat kakak-kakak yang udah dewasa pada pakai siger yang gede-gede.
1: Waduh, kata gue.
0: Juga apa kan Ki? Siger tuh berat Ki. Lo bersyukur jadi cowok nggak pakai siger.
1: Tapi kan ada juga sih cowok, tapi bukan siger. Tapi
0: apa kopiah. Tapi kan kopiah juga harusnya enggak seberat sama siger enggak sih? Iya, atau
1: top
0: bukan
1: three,
0: itu.
1: Top 3 yang keberatan dari pakai baju adat Lampung.
0: Kepala, pundak,
1: lutut kaki. 6 tuh.
0: Udahlah, ini salah satu narasumber kita.
1: Sudah
0: nungguin.
1: Halo.
0: Datang Pro 2 spesial banget di hari ini. Kita juga kedatangan narasumber keren, narasumber cantik ya Tama Pro 2. Yes. Salah satu ikon dari Provinsi Lampung kita tercinta ini. Hari ini spesial, malam ini kita hadirkan Muli Provinsi Lampung tahun 2026, Kak Maura Cantika Chandra.
1: Oke, halo.
2: Halo kakak-kakak.
1: Halo, selamat
2: malam. Malam.
0: Gimana kabarnya Kak Maura? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Kakak-kakak gimana Kak?
1: Alhamdulillah. Di rumah ada lauk. Basi-basi banget ya.
0: Emang kalau misalkan gak ada lauk kayak mana? Kilom pengen go foodin apa gimana?
1: Suruh sini.
0: Agak ngerepotin, sorry ya Maura, ini emang bercandaannya agak terlalu maksa gitu.
2: It's okay.
0: Iya oke. Oke Maura, kita mau tanya-tanya nih ya. Kamu kan sebagai Muli Provinsi Lampung tahun 2026 ya.
2: Iya Kak.
0: Iya, nah kemarin pasti sempat ikut berpartisipasi dong ya di Festival Krakatau kemarin itu.
2: Benar, kemarin
0: itu.
1: Selama berapa hari tuh? Tiap hari datang tuh?
2: Kalau untuk kita sebagai Muli Menghanai, itu kita berpartisipasi di untuk mempromosikan UMKM yang ada di Festival Krakatau. Itu kita hampir setiap hari sih untuk datang, dan untuk di acara puncaknya juga kita datang untuk pawai dan closing kemarin.
0: Kemarin total berapa hari Kak jadi Festival Krakatau itu?
2: Untuk Festival Krakatau itu totalnya di 5 hari Kak, dari tanggal
0: 5 hari.
1: Oh, bukan 6 hari ya?
2: Agustus. Iya.
0: Ini informasi lo Ki. Gimana sih malu-maluin banget?
1: Soalnya gue kira dari tanggal 25 sampai tanggal 30 kan. Jadi kata gue 8 hari gitu.
0: Enggak. Nah, gimana nih Kak, sebagai Muli Provinsi Lampung yang ikut menjadi bagian dari rangkaian festival ini, gimana sih rasanya bisa ikut terlibat langsung di salah satu event besar Lampung? Kayak ada perasaan kayak bangga atau enggak nyangka gitu?
2: Jujur kalau dari aku sendiri seneng dan bangga banget sih Kak, karena kan Festival Krakatau ini kan salah satu event yang memang besar ya di Lampung dan udah lama jadi bagian dari Lampung.
1: Benar.
2: Lanjut. Untuk tahun ini aku bisa ikut terlibat langsung sebagai Muli Lampung 2020.

0: Ini bagian mana sih yang paling menarik dan paling
1: menjadi pusat perhatian lah.
2: Kalau untuk aku pribadi tuh yang paling menarik justru karena acaranya beragam banget kan ya. Jadi Festival Krakatau nggak cuma soal pertunjukan budaya atau hiburan doang kayak pawai gitu, tapi ada kuliner, kopi, olahraga, fashion, UMKM, sampai kegiatan kreatif kan kak. Terus menurut aku yang paling menarik itu pas pawai, karena kita bisa lihat Lampung dari banyak sisi, dari banyak point of view.
0: Okay.
2: Karena kadang kan orang luar kalau dengar Lampung mungkin cuma kepikiran wisata atau budaya, padahal banyak hal-hal lain yang kita punya. Dan Festival Krakatau ini menurut aku jadi wadah yang bagus untuk kita nunjukin semuanya.
0: Iya, dan juga gue kemarin ngeliat nih ya kan, ada yang pertunjukan kopi itu barista tampil apa gimana ya?
1: Kopi barista tampil?
0: Soalnya ada loh bagian... Kan banyak nih, karena teman gue yang barista datang, entah dia ikut lomba kompetisi barista terbaik atau mungkin adu beans terenak se-Lampung gitu. Apa gimana sih itu lombanya?
2: Itu tuh kayak festival kopi gitu kan kak. Kalau untuk di Lampung ini kan komunitas tertinggi kopi gitu kan kak. Jadi kemarin untuk mungkin barista-barista di situ ikut serta juga.
1: Sempat ada lombanya berarti ya?
2: Ya benar.
1: Tapi kak aku mau nanya nih kak, dari POV Muli Provinsi Lampung, kalian kan pastinya punya peran untuk ikut mengenalkan budaya di Provinsi Lampung ini kan. Nah menurut kalian nih, apa sih hal yang dari Lampung ini yang paling gampang deh bikin orang luar penasaran ketika mereka itu pertama kali dikenalkan gitu sama Lampung ini?
2: Kalau menurut aku biasanya mulai dari budaya dulu, karena kan Lampung punya identitas yang kuat banget kan kak.
0: Oke, iya kita, betul.
2: Kita punya tapis, kita punya siger, adat istiadat, sampai ke kuliner khas kayak seruit gitu kan.
0: Gitu.
2: Tapi Lampung juga kaya akan alamnya, karena kan Lampung punya banyak banget tempat yang menurut aku masih banyak orang juga yang belum tahu gitu untuk alamnya, masih banyak hidden gemnya lah ya.
1: Benar.
2: Dan justru kayak itu yang menarik, karena kadang kita sebagai orang Lampung malah mikir kayak ah biasa aja gitu.
0: Oke.
1: Iya,
2: karena emang kita udah sering lihat.
1: Iya, sebenarnya aku juga sebagai salah satu masyarakat Provinsi Lampung yang baik dan budiman, sebenarnya kayak masih kurang merasa explore lah Provinsi Lampung ini. Jadi sebenarnya emang harapan aku juga kayak kita nih sebagai anak muda bisa terus explore budaya-budaya dan mempertahankan gitu budaya yang ada di Provinsi Lampung, Lampung ini.
0: Benar enggak? Lampung tuh kaya dengan budaya, kaya dengan wisata. Asik.
2: Benar banget, setuju.
1: Udah bisa jadi kandidat menghanai Provinsi Lampung enggak, Kak?
2: Tahun
1: depan ikut lagi.
0: Gimana? Janganlah, saya mau fokus kuliah dulu.
1: Oke. Kita lanjut tanya-tanya lagi ya.
0: Oh
1: ya
0: kak, boleh. Kita kan anak muda nih ya kan, khususnya Gen Z nih. Dan juga kadang banget nih ya kan, budaya daerah itu kan dianggap terlalu jauh nih dari kehidupan Gen Z gitu kan.
2: Yes.
0: Nah, menurut kakak apa sih yang bisa dilakuin biar budaya Lampung tuh justru kerasa deket dan menarik gitu buat generasi Gen Z zaman sekarang?
2: Menurut aku ya, untuk Gen Z zaman sekarang itu gimana cara kita melestarikan budaya itu sebenarnya dikasih cara yang relate sama kehidupan kita sehari-hari.
0: Okay.
2: Karena kan untuk di zaman sekarang cara orang, cara kita untuk menikmati sesuatu hal juga udah berubah kan kak?
0: Iya, betul.
2: Soalnya nih, menurut aku bisa dengan cara budaya Lampung masuk ke fashion, konten media sosial, musik, fotografi, atau hal-hal lainnya. Kayak tapis misalnya, kayak kita nggak harus selalu lihat tapis itu sebagai kain yang dipakai untuk acara adat, tapi bisa dikembangin jadi fashion yang lebih modern.
0: Oke.
2: Jadi menurut aku tuh bukan budayanya yang harus diubah, tapi cara kita memperkenalkannya. Karena kalau dikemas dengan cara yang dekat dengan kita sebagai generasi muda, kan pasti akan lebih tertarik dan untuk mengenal lebih jauh.
0: Iya
1: benar banget sih. Emang sebenarnya tuh bukan budayanya yang tua atau kuno, tapi cara
0: menyampaikannya
1: kita,
0: iya. Gitu ya kan?
1: Karena kan sekarang juga udah mulai kayak fashion lama itu.
0: Betul,
1: udah mulai balik lagi, batik-batik yang tadinya kita nggak pernah pakai batik lagi, mulai pakai batik. Terus juga kalau nggak salah di Lampung ini ada peraturan baru nggak sih kayak setiap hari Rabu atau Kamis?
0: Kamis
1: kita harus pakai tapis, batik.
0: Iya, kalau cowok batik, kalau cewek pakai kebaya.
1: Oh, iya,

0: ya benar kak.
1: Iya berbatik gitu kak.
0: Oh berbatik, oh bener Ki bener. Ternyata ada isinya juga ya Rizky ini ya.
2: Sorry saya udah riset soalnya nih. Sebelum saya lahir udah riset lu mbak gitu.
0: Iya, nah kak kalau misalkan kakak nih sebagai Muli Provinsi, ini kan pastinya yang dilihat sama orang-orang kan bukan cuman penampilan ya kak ya, tapi pastinya bisa membawa nama dan juga identitas Provinsi Lampung lah pastinya. Nah menurut kakak sendiri apa sih tantangan paling besar ketika harus memperkenalkan Provinsi Lampung tanpa membuat budaya kita itu kayak terlihat sesuatu yang tradisional banget gitu?
1: Oke. Okay. Kalau dari aku pribadi, tantangannya adalah kayak menunjukkan kalau budaya Lampung itu bukan sesuatu yang cuma kita keluarin ketika ada acara adat doang. Karena kan kebanyakan kayak gitu kan, Kak? Sebenarnya budaya itu bisa terus berkembang dan masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Kayak yang aku bilang tadi, misalnya tapis bisa masuk ke dalam fashion, kesenian tuh bisa dikolaborasiin dengan musik yang lebih modern, atau cerita tentang budaya Lampung bisa dibuat jadi konten digital yang lebih menarik. Okay. Jadi kita nggak harus milih antara tradisional ataupun modern.
0: Tapi ya kita nggak bisa milih keduanya, tapi kita bisa menggabungkan keduanya.
1: Benar banget, Kak.
0: Keren
1: karena
0: banget.
1: Menurut aku tugas kita sebagai generasi muda sekarang adalah membawa budaya kita, budaya Lampung yang udah diwarisin ke ruang yang baru, agar generasi selanjutnya bisa mengenal, masih bisa mengenal dan ngerasa lebih dekat dengan budaya kita.
2: Oke. Nah kak, kalau selama kakak ini ngikutin rangkaian dari Festival Krakatau nih ya, ada nggak sih satu momen gitu yang awalnya dianggap biasa aja tapi malah justru paling yang sangat berkesan gitu buat warga Lampung atau mungkin buat kakak sendiri gitu?
1: Kalau aku justru paling berkesan pas ngelihat antusiasme masyarakatnya itu, wow, gong banget.
2: Sangat rame gitu ya.
1: Rame banget kak kemarin, apalagi pas pawai itu rame banget, keren.
0: Apalagi kan kemarin tuh kebetulan lagi CFD juga gak sih kak? Kayak CFD kan biasanya emang rame banget kan?
1: Iya.
0: Dan ini ditambah pawai gitu.
2: Pecah banget sih jujur gitu ya. Kayak yang gak pernah bangun pagi gak nyesel gitu.
1: Bener banget dan keren banget. Keren wah banget kemarin, pokoknya gak akan nyesel. Duh. Yang nonton gak akan nyesel
2: karena nyesel saya ikut itu.
0: Nyesel kan yang mau
1: itu ya. Dar-dar-dor-gong itu
2: bisa, iya. Bisa diulang gak ya kira-kira?
0: Tahun depan pasti akan ada lagi kan ya kak ya.
1: Bener, tahun depan harus lebih dar-dar-dor-gong pokoknya.
0: Oh, okay. Iya.
2: Berarti boom terakhir.
0: Iya. Nah tahun depan kak katanya Rizky ini mau ikut menjadi bagian pawainya.
1: Wah.
2: Saya cosplay jadi.
0: Jadi pakai topeng aja sih Ki. Kayaknya muka lu nggak usah diperlihatkan.
2: Saya menjadi gajah Sumatera.
0: Oh gajah Sumatera boleh. Nah mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, karena kayaknya waktunya udah nggak cukup lagi, padahal kita masih mau banget ngobrol-ngobrol sama Kak Maura. Tapi mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kita ya Kak. Nah setelah Festival Krakatau yang ke-35 ya Kak ya. Iya, nah setelah Festival Krakatau kemarin tuh selesai, apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan sebagai Muli Mahanai Provinsi Lampung kepada anak muda Lampung supaya mereka itu nggak cuma bangga dengan budaya daerahnya tapi juga mau ikut mengenalkan dan juga menjaganya?
1: Oke, okay, kalau pesan dari aku adalah, menurut aku jangan cuma bilang bangga jadi orang Lampung ataupun anak Lampung, tapi coba tunjukin juga lewat hal-hal kecil. Bisa dimulai dari mengenal budaya sendiri, datang ke event daerah, support UMKM lokal, pakai produk lokal, atau bahkan bikin konten tentang Lampung. Karena kan sekarang kita punya media sosial yang bisa jadi ruang yang besar banget untuk memperkenalkan daerah kita sendiri.
2: Iya, betul.
1: Dan aku juga pengen ngajak anak muda untuk jangan merasa budaya itu sesuatu yang kuno. Justru kita punya kesempatan untuk membawa budaya Lampung ke tempat yang lebih luas dengan cara kita sendiri.
2: Oke, gitu ya?
1: Ya, karena kalau bukan kita,
2: siapa maka lagi?
0: Siapa lagi? Betul. Benar sih. Apa katanya kalau misalnya mak ganta?
2: Apa sih lupa? Saya nggak tahu ya kalau pakai bahasa Lampung ya. Jadi nggak usah sok-sokan gitu ya.
0: Ternyata emang kurang Lampung ini. Makanya pelajari bahasa Lampung dengan baik dan benar. Iya, bangga menjadi betul warga Provinsi
2: saya
0: Lampung.
2: Saya kan orang Arab juga.
0: Campur-campuran. Iya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak banget. banget buat Kak Maura yang udah ngeluangin waktunya malam-malam buat ngobrol bareng kita.
1: Iya, sama-sama
2: ya,
1: Kak.
2: Mohon maaf ya mengganggu waktu date-nya sama pacarnya mungkin. Ya kan? Tadi kan mau kita ajak ngobrol langsung di sini ya.
0: Iya, kayaknya mau malam mingguan Kakak. Malam mingguan.
2: Selasa dong, Salwa.
1: Oh,
0: Selasaan. Oke, makasih banyak ya sekali lagi ya Kak Maura. Sukses buat perjalanan hidupnya.
2: Iya, sehat-sehat Kak.
0: Kapan-kapan lagi kita ngobrol ya Kak.
1: Makasih juga untuk kakak-kakak
2: yang
1: udah ngasih aku kesempatan untuk
0: thank you Maura.
2: Oke, itu dia nomor 2 ya. Kita sudah ngobrol sama Kak Maura selaku Muli Provinsi Lampung
0: tahun 2026. Rasanya bangga banget ya tahun Pro 2 menjadi bagian untuk membanggakan, memperkenalkan dan juga mempertahankan budaya yang ada di Provinsi Lampung ini. Siapa tahu kamu tahun depan akan menjadi bagian dari Pawai Festival Krakatau 2026 atau kamu yang menjadi Muli Mahane Provinsi Lampung tahun 2027 seperti Rizky. Betul. Katanya tadi mau mencalonkan ya.
2: Jadi mungkin gimana? Jadi buat kamu teman Pro 2 yang enggak kebagian untuk menjadi apa ngikutin dan meramaikan pawainya, kamu mungkin bisa mengikuti untuk tahun depan gitu ya.
0: Masih ada tahun depan karena katanya Festival Krakatau ini akan terjadi setiap tahun dan harapannya tiap tahun akan upgrade ya teman Pro 2 akan selalu gong gitu.
2: Oke, itu dia teman Pro 2 ya, kita sudah ngobrol bareng sama Kak Maura selaku Muli Provinsi dan kamu masih ditemenin sama kita berdua tentunya di malam hari ini. Jadi buat kamu yang lagi dalam perjalanan, kamu bisa request lagu kesukaan kamu atau kamu mau cerita apa tak pengalaman kamu atau mungkin kamu nggak bisa ngeliat lagi scroll TikTok ada yang lucu, boleh kamu kirim langsung ke WhatsApp kita ya, WhatsApp lo ya.
0: Iya, WhatsApp kita di 08117208925
2: atau langsung ke Instagram kita di @pro2bdl dan juga @broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin, bye bye.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia K-pop. Boyband Elisa Pro 2 resmi mengakhiri aktivitas grup mereka setelah 6 tahun sejak debut. Dan pengumuman ini disampaikan oleh manajemen entertainment pada hari ini 31 Agustus 2026. Kontrak eksklusif para member juga disebut telah dibatalkan. Dan buat Erling juga nih, teman Pro 2, tentu ini kabar yang cukup bikin kaget. Dan Elis resmi menutup perjalanan mereka sebagai grup boyband. Sekian Flash Info dari diri kami Mantara, teman Pro 2. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di website kita di rri.co.id atau bisa juga di aplikasi di aplikasi kita juga, teman-teman, di RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki

0: Pro 2. Ya, ternyata udah 2 jam aja sama Alia dan juga Rizky.
1: Betul.
0: Dan aku juga mau terima kasih buat Tolong Pro 2 yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Dan gak juga spesial terima kasih buat tim produksi kita, ada Dina Lamora dan juga Dirga Bimantara.
1: Oke, terima kasih teman Pro 2. Dan waktu kita pamit dari pendengar kamu, terakhir dari kita, let's divide, share, and special witness only with Pro 2 in Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. And that's a wrap for tonight. One story down.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: 92 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Plus kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: try.
1: Pernah gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: Ibu Hayati.
1: Bukan.
0: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpo.
0: Alah nggak usah bayar parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpo? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Udah kemakan rotinya.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

hasil dokumentasi selama proklamasi kemerdekaan RI nyaris disita oleh Jepang. Dokumentasi tersebut akhirnya berhasil diselamatkan oleh Frans Mendur, yaitu salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan. Dengan langkah cerdik, hasil rekaman proklamasi ditanam tepat di bawah pohon yang berada di kantor harian Asia Raja, sehingga pihak Jepang tidak dapat menemukannya.

0: Nah, ini dia notifnya.
1: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dari studio saya Liza Karina yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: gini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Waldi, Waldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Waldi, Waldi, Waldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Eh, aneh. Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pengajian 1 Menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: pengajian 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong.

0: kajian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anha. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat. Setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: dengan tema Rezeki Halal oleh Ustaz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Lampung teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Di pagi hari ini kamu bakalan ditemenin sama Muhammad Ariski dan juga ada Liza.
1: Nah,
0: jadi kemudian yang teman berdua di Lampung teman terbaik kamu.

0: Dengan berdansa lah karir ini tidak ada artinya ya, yes. Menjadi awal di pagi hari ini di hari Selasa tentunya.
1: Tanggal 1 September gak sih?
0: Betul.
1: Udah masuk September aja.
0: Jujur kerasa banget gue ya, gara-gara lama banget Agustus ini gitu loh.
1: 31 hari ya soalnya.
0: Ya karena dompet gue udah cengkap-cengkap gitu loh. Karena ya gue Gen Z yang boros ya kan, makanya kata gue, wih lama banget nih abisnya Agustus ini gitu loh.
1: Oh iya sih benar. Gitu. Sekarang lo akhirnya masuk ke bulan September ya.
0: Betul.
1: Hemat dah tuh.
0: Iya, dan juga teman berdua di pagi hari ini kita bakal ngebahas informasi menarik tentunya. Dan yes. Yang pertama ada dari Bayangkara, Presisi Lampung, teman berdua. Bidik 3 besar musim baru. Dan juga ada apa lagi Liza?
1: Nih. Mana nih? Ini gak sih regional?
0: Sorry,
1: gue baca ininya. Gubernur Lampung minta perguruan tinggi ciptakan teknologi tepat guna.
0: Ya, dan juga yang terakhir teman berdua ada tuh? Yang mana nih ya? Jujur banyak nih.
1: Ini nih. Guru P3K bisa ikut seleksi CPNS mulai tahun 2027.
0: Wow.
1: Semuanya bakal dibacain di
0: Spada pagi hari ini. Yo, what's up?
2: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman berdua ya. Jujur balik lagi sama kita berdua. Tadi teman berdua gimana kabarnya? Kayaknya sih masih pada tidur ya.
1: Masih pada ngantuk sih ya kan. Masih pada rebahan di kasur kayaknya jam-jam segini.
0: Asli, kayak lo tadi.
1: Jangan dibocorin dong.
0: Ya gak apa-apa sih kan. Kita tuh susah banget gitu ya untuk bangun pagi gitu.
1: Bener sih ya, kan, bukan orang yang suka bangun pagi ya.
0: Iya, jujur musuh gue terberat gue itu selama gue hidup bangun pagi.
1: Bener gitu. Juga. Bahkan di umur gue yang udah sangat tua ini masih susah bangun pagi sebenarnya.
0: Kelihatan sih. Tapi lo kalau malam itu biasanya tidur jam berapa?
1: Gue tergantung. Kalau misalnya gue harus bangun pagi kayak gini, biasanya gue harus tidur tuh minimal jam 12. Walaupun ujung-ujungnya jam 1 juga sih.
0: Oh, paling malam nih, paling begadang-begadangnya bagi cewek nih. Jam 10?
1: Tergantung umur ya. Kalau gue masih muda sih jam 4 gue jalanin.
0: Jam 4 ya?
1: Ya.
0: Wow, kayak gue dulu. Berarti kayak gue sekarang gitu ya?
1: Di umur-umur kalian inilah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tapi sekarang sudah mulai berkurang
0: ya. Iya, ilmu begadang udah kurang gitu.
1: Ketika nyampe kasur langsung tidur.
0: Betul. Tapi ya gue kalau pagi udah tidur sampai jam 3 mungkin, wah kacau gitu loh.
1: Lo pasti scrolling dulu kan.
0: Iya betul, scrolling tiba-tiba udah pagi, udah subuh gitu. Matahari terbit barulah kita yang kelalawar tidur gitu. Jujur gitu. Ya udah buat kamu teman berdua gimana nih pagi hari ini 1 September. Biasanya sih semangat ya kan awal bulan. Dan sudah persiapan mau berangkat sekolah mungkin
1: atau udah kerja ya kan.
0: Ke kuliah pagi ya kan. Waduh, itu sih tantangan juga ya. Jadi buat kamu teman berdua yang pengen bacain mau cerita
1: request, ya request sharing pagi hari ini juga bisa di WhatsApp kita 0811 7285.

0: motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: RRI Bandung Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: guys. Ih, kok air lautnya naik ya? Ih, kok airnya naik?
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku kena tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
4: RRI Bandar Lampung.

0: 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih.
2: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.